0: selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi semua sahabat suara. Good morning, good morning, good morning.
1: Hi, this is Monday, Monday, Monday, Monday.
0: Banyak yang bilang I hate Monday. What about you?
1: Asik, ini bukan English Day loh, padahal today nih.
0: Ya biar keren aja, mumpung masih opening.
1: What about us? Asik, what about us?
0: Itu mah lagunya Michael Jackson dulu.
1: Iya juga sih, kalau aku tentunya pasti bersenang, Nina, bersemangat karena aku akan bertemu lagi dan menyapa sahabat-sahabat suara semuanya.
0: Betul sekali.

0: dari Wisma MRA lantai 6 yang melaporkan jalanan masih ramai lancar.
1: Oh, kirain bahwa kita belum ada sarapan nih pagi ini.
2: Kayak dari kemarin deh enggak.
1: Iya ya, lagi sepi banget ini, kosong banget meja ya.
0: Emang ini tanggal tua
2: Emang pada malas apa gimana ya sekarang ya?
0: Enggak tahu, apa udah mulai pada enggak peduli sama kita ya? Atau kalian pada malas? Hari ini kayaknya hari malas sedunia deh.
1: Hari malas nasional.
0: Oh, enggak sedunia ya?
2: Enggak.
0: Karena yang malas cuma Indonesia, makanya nasional. kerja.
1: Ya, jadi hari ini tanggal 10 ya?
0: Iya, betul.
1: Diperingati sebagai Hari Malas Nasional. Tahukah kamu? Jadi kalau malas-malas gini, kita request lagunya juga mungkin yang bisa menemani untuk kemalasan. Jadi ibaratnya kayak lagu-lagu chill, lagu-lagu santai, menemani kamu mungkin yang lagi goler-goleran. Apa deh?
0: Leye-leye. Yuk, kira-kira lagu apa yang cocok ya, Nul ya? Lagu apa yang ya? Kayaknya kira-kira pas ya? Untuk bermalas-malasan tuh apa? Silakan versi kamu lagu apa? Sekalian request 0816-114-1014. Kirim salam juga boleh. Ibun, lagu malas versi Ibun.
1: Tadinya mau geger, tapi geger gak diputer ya.
0: Geger kok malas gimana sih? Oh, itu kan headbanger banget.
1: Balance, karena kalau kita
0: gak bisa, gak bisa. Ayo dong, sesuai konteks dong. Malas.
1: Sudah terlalu lama sendiri. Sudah terlalu, tuh mendayu-dayu anak.
0: Kalau versi gue ya, kalau malas tuh kayak pengennya melupakan segala sesuatunya.
2: Apa tuh?
0: Lupa lagi syairnya. Itu gua.
1: Kayak orang-orang zaman sekarang.
2: Atau bayang.
0: Dan lalu.
1: Float. Iya, bisa. Boleh. Atau itu.
0: Lu, kalau lu enggak usah, lu. Gua udah cukup malas lihat muka lu.

0: Bang Boril, apa benar investigasi mau makan waktu berbulan-bulan?
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
2: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
3: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
3: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
4: Tahun baru,
5: pasangan baru,
4: dan keseruan yang baru pastinya. Bareng Nikta Gina
5: dan Rizky Kinos di
4: Iswara.
6: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
7: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Yang terbaru,
8: terabsurd,
7: dan terseru
8: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.

0: Show. Yes, masih bersama Kinos Gina. Sekali lagi selamat pagi dari Wisma MRL lantai 6.
1: Betul.
0: Lapar. Eh, ibu puasa ya? Meja masih sepi nih.
1: Ya iya, kita emang harus bersih meja. Gak
0: oh, iya,
1: boleh
0: selalu.
1: Berantakan.
0: Gak boleh kotor, gak boleh berantakan.
1: Iya, gak boleh.
0: Tapi kalau makan boleh dong.
1: Kalau makan ya boleh.
0: Ngopi.
1: Boleh mau ngopi.
0: Ngemil.
1: Ya santai kalau itu.
0: Bayangin ya, kopi ketemu sama repis bak.
1: Mantep
0: atau,
1: itu.
0: Iya makanya atau misalnya kopi atau enggak kopi susu ditemenin sama bala-bala atau
1: cakep.
0: Bakwan.
1: Wah. Mantap kalau kata aku.
0: Best.
1: Nah, sahabat suara yang sedang mendengarkan pun juga kayak wah mantap. Aku
0: iya,
1: beli
0: mantep.
1: Dia beli buat diri dia sendiri.
0: Iya, enggak apa-apa.
1: Itu dia. Enggak
0: apa-apa, it's okay. Gitu. Kita udahnya siaran yuk, kita cari gorengan yuk.
1: Gak boleh Rizky, gak boleh kayak gitu. Kita tuh kalau siaran jangan mengharapkan pamri.
0: Gak pernah aku mengharapkan pamri, gak pernah aku mengharapkan uang. Aku mengharapkan sarapan dan kopi. Kopi dulu lah guys, biar matanya buka dikit gitu.
1: Nah ini
0: masih Senin ini.
1: Karena ini adalah hari malas senasional ya, bukan
0: senasional.
1: Sedunia ya.
0: Senasional.
1: Itu senasional, makanya jadinya begitu tuh mengharapkan belas-belas kasih makanan karena malas menyediakan sarapan sendiri. Kita baca request dulu, ini ada dari Idam di Makassar ya kan. Saat ini sedang berada di Depok. Oh, jadi Idam itu di Makassar, tapi saat ini sedang berada di Depok. Berarti Idam itu harusnya mengatakan dia di Depok.
0: Kenapa?
1: Kecuali kalau dia bilang Idam orang Makassar. Nah, tapi saat ini lagi domisili di Depok.
0: Iya,
1: nah, itu loh, Dam.
0: Biar enggak bingung loh, Dam.
1: Iya, kalau aku Idam di Makassar, saat ini sedang berada di Depok. Oh, ada kali
0: Duh.
1: Kampung Makassar kali di Depok ya?
0: Mungkin.
1: Ada
0: mungkin.
1: Ya.
0: Duh. Idam apa? Lagi memperingati Hari Malas Nasional.
1: Jadi?
0: Jadi ya udah, semau dia aja WhatsAppnya.
1: Iya juga sih.
0: Kata Idam, boleh enggak aku datang ke studio Iswara? Boleh.
1: Asalkan,
0: boleh. Asalkan.
1: Iya. Ada seonggok buah
0: sesajen.
1: Tangan.
0: Enggak. Asalkan, iya. Asalkan tidak merepotkan, ya kan? Asalkan tidak tidak lagi sibuk.
1: Mm-mm.
0: Ya, asalkan mau dengar lagunya Wayang Damai nih.
1: Bisa, kita puterin bisa, asalkan tetap ada asalkan. Ini yang request banyak ini, kagak kebaca semua ntar.
0: Selamat pagi warga Wisma MRA lantai 6, selamat pagi warga Indonesia. Ini dari siapa nih? Dari Uci ya?
2: Uci.
0: Mau request lagunya Batasi Rasa by Ce Mahalini. Pakai Ce sebel.
1: Ce Mahalini.
0: Geluh. Ya kan sambil leyeh-leyeh scroll medsos, kebayang dah tuh Bang Sena yang lagi bikin ketoprak padahal masih CEO.
1: Bang Sena teh siapa?
2: Bang Sena.
1: Ini pasti film
0: atau
1: ini.
0: Atau drakor.
1: Ikan.
0: Kok nggak ngantor Uci tumben? Lagi lele?
1: Lagi libur kali.
0: Oh iya juga sih. Selamat pagi hadirin, Ibu Nomi Chan, Kinos. Ada hadirin lontong aman nih.
1: Kalau gini kan cakep hadirin.
0: Masih aman nih hadirin kalau cah lontong nih.
1: Itu dia hari Senin yang malas ini pengen request ke Psychoji online.
0: Widih.
1: Kagak ada lagu malas-malas. Nah itu kalau Psychoji online.
0: Mungkin maksudnya di rumah onlinean aja lah. Kerja juga by online aja lah.
1: Gitu
0: enggak usah ke kantor lah. WF home.
1: Ya udah.
0: WF home.
1: Karena hadirin sudah mengubah nama belakangnya menjadi lontong, tidak lagi.
0: Tadinya apa sih?
1: Tadinya Raka.
0: Tadinya Raka Hadirin ya?
1: Bukan.
0: Atau Hadirin Gibran ya? Tuh.
1: Raka Buming.
0: Oh, Hadirin Raka Buming.
1: Iya, nah,
0: mendingan maka, mendingan ini sih lontong sih.
1: Bagus Hadirin Lontong. Ya kan? Maka dari itu Makdar tuh kita putarkan seonggok lagu yang di request sama

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Lagu males nih, bunuh diri kali ya.
1: Ini judulnya tadi Mahalini, bukan. Kan kalau penyanyi-penyanyi zaman now.
0: Siapa yang request tadi nih?
1: Diva-diva, Uci. Diva-diva zaman now itu kayak Liodra, Mahalini, terus ada lagi siapa?

0: Ziva itu lagunya gini mas.
1: Song udah keluar negeri.
0: Yang udah keluar. Ini juga bagus Diva
1: Diva keren Indonesia. Banget ya, keren, tapi aku lagi nona banget sih. Sorry.
0: Ih, parah.
1: Tembang kita... Jawa bergema di ajang Head in the Clouds LA 8 Agustus 2026. Keren. Ada yang nonton enggak? Ada yang nonton enggak?
0: Ini makanya kamu bahas nona-nona ini gara-gara nona ada di Head in the Clouds itu.
1: Keren banget dulu sumpah dah. Apalagi pas dia lagi kayaknya muterin lagu Jawa gitu deh. Kayak lullaby gitu. Lullaby gak sih bacanya? Lullaby. Jadi tembang ini adalah semacam lullaby atau lagu yang biasa dinyanyikan seorang ibu untuk menidurkan bayinya. Di dalam berisi harap, di dalamnya berisi harapan baik untuk sang buang hati lagi. Buah hati. Tahu lagi mana?
0: Yang mana?
1: Lingsirungi.
0: Bukan. Ngapain ada seorang ibu nidurin anaknya pakai lagu kuntilanak begitu?
1: Kamu kalau tahu aslinya lagunya tuh lagu... Enggak begitu, bukan lagu yang hantu-hantuan aslinya mandu.
0: Emang iya. Ini enggak ada suara nona ini, nona nyanyinya.
1: Jadi lagu Lingsir Wengi kenapa jadi di kesannya lagu horor karena waktu itu ada di lagu di filmnya.
0: Apaan tuh? Pengabdi Setan.
1: Bukan. Lebih ke lagu sebelum-sebelumnya lagu horor gitu, Ndu. Aslinya mah lagu-lagu Jawa

0: Iya biasa aja gitu lu.
1: Oh. Bukan lagu hantu, ada yang pasti. Ya sabar, sabar. Kenapa sih orang-orang pada ngomel aja?
0: Itu Yusuna juga. Sebenarnya bukan lagu
1: di
0: hantu.
1: Di TikTok dibilang Lingser Wengi itu lagu tentang orang yang kasmaran.
0: Tuh. Percintaan malah.
1: Terima kasih ya BJNNGH gitu. Ceritanya itu udah malam tapi belum bisa tidur kata Hiki. Oh, gitu. Ya oke, terima kasih atas infonya.
0: Boleh enggak puterin si videonya Nona? Ini nih. Yang dia ini muterin lagunya. Nah, ini nih. Apa tadi nama konsernya dulu?
1: Head in the Cloud. Nah.
0: Mana lagu Jawanya? Oh, bentar, lagi nyari nih. Nih.
1: Keren. Keren
0: habis. Yang nontonnya bule semua nih.
1: Ini Nona yang nyanyi. Bukan, masa bukan, ada yang kesurupan. Ini LE banget tuh, aing macan. Kan dia bule.
0: Dilengkapi.
1: Iya. I'm a tiger gitu.
0: Big screen ya, Nona personilnya udah gitu dengan alam indahnya Indonesia. Ah, keren abis sih emang Nona ya.
1: Bagus sih ya kan. Tuh kan di TikTok juga pada Lingser Wengi itu ceritanya cewek galau yang lagi kangen sama pacarnya pas malaman. Dance Cloud, oke, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Nah,
0: gitu.
1: Terus tapi Traveling 1 menit bilang, apa? Tapi kebayangnya Kunti bener, yang lagi nyanyi
0: bener,
1: ya kan.
0: Benar. Karena sempat booming si lagu ini gara-gara dia masuk salah satu film horor yang booming juga gitu di Indonesia.
1: Lagi kenapa sih dinyanyiin di film horor kalau emang lagunya tuh tentang percintaan?
0: Yang Sunda, soalnya Sunda juga ada yang Abdi Ma, Abdi Teh Ayana,
1: ini boneka itu kan. Oh iya, itu juga dipakai di film horor.
0: Iya emang.
2: Marisa Saraswati.
0: Padahal kayak, lagu Sunda, lagu anak-anak.
1: Iya. Padahal tuh lagu-lagu apa namanya? Lagu-lagu tembang itu kan sebenarnya bagus ya.
0: Iya.
1: Itu kan kayak kearifan lokal. Iya. Tapi entah kenapa kok banyak yang kayak pesona itu mistis gitu loh.
2: Kan kayak Nina Bobo juga.
1: Nina Bobo. Kalau dinyanyi nama Sumala, jadi ya serem Bobo.
0: Terus terakhirnya gitu.
1: Aduh.
0: Iya.
1: Nina Bobo. Coy. Gitu kan. Coy.
0: Sama suara. Jangan kemana-mana ya. Nanti bentar lagi kita bakal ada Braga Berita Olahraga.

0: 2026 bareng Nikta Gina dan Rizky Kinos dari jam 9 sampai 10 pagi cuma di Iswara.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Nyari yang seru di pagi hari.
4: Dengerin suara

0: untuk berita olahraga kali ini kita mengawali dari Timnas Indonesia ya. Boleh tepuk tangan yang luar biasa untuk Timnas Indonesia?
1: Orang iya. Gagal cuy.
0: Iya memang, dipastikan gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2026. Karena ditahan imbang 1-1 oleh Singapura di laga pamungkas Grup A.
1: Yoi.
0: Di Stadion Jalan Besar Kalang. Ya kan? Jadi ya sudah, harus menyudahi fase grup di peringkat ketiga dengan total 7 poin.
1: Ya.
0: Ini menurut saya kalau dana-dana APBN banyak di dialokasikan untuk pembinaan dan pengembangan atlet, itu mungkin Indonesia bisa masuk ke babak berikutnya.
2: Mungkin sebenarnya dananya ada, dananya ada, tapi enggak nyampe kali.
0: Ah, itu nyangkut di tengah jalan. Di mana nyangkutnya itu? Dan berikutnya ini dari Chelsea ya. Kemarin itu ada pertandingannya Chelsea melawan AC, kalau nggak salah inverter ya.
2: Oh, AC inverter. Biar irit ya listriknya Bu ya.
0: Iya.
2: AC Milan.
0: Oh, AC Milan. Ah,
2: selepet hidungnya.
0: Itu di GBK loh kemarin itu.
2: Iya, betul
0: itu
2: sekali.
0: 3-0. Jadi menang Chelsea Olivia. Melawan AC inverter itu ya kan.
2: Chelsea oli samping loh.
0: Aduh, oli samping. Dan kemenangan itu memang menjadi kayak modal positif bagi Chelsea menjelang musim baru ya. Ini di bawah asuhan Xabi Alonso. Pantes sekarang namanya aja Xabi. Bisa menang gak nih kita? Xabi.
2: Xabi.
0: Iya kan. Dan berikutnya juga dari dunia bulu tangkis.
2: Yoi.
0: Ini Indonesia akan menjalani rangkaian event besar dalam waktu dekat ya.
2: Yes, betul.
0: Mulai dari kejuaraan dunia, China Masters dan Asian Games 2026.
2: Betul.
0: Terus kejuaraan dunia bulu tangkis atau BWF ini akan bergulirnya tuh di New Delhi, India.
2: Oh.
0: Tanggal 17 sampai 23 Agustus 2026.
2: Berarti minggu depan ya.
0: Iya, di New Delhi. Jangan lupa sebelum bertanding mandi dulu di Sungai Gangga. Ya Allah.
2: Ini ajang prestisius ya, Nul.
0: Iya, ajang prestisius sekali memang. Indonesia menurunkan pemain-pemain terbaiknya ya.
2: Iya.
0: Itu di tunggal putra akan ada Jonathan Christie.
2: Jojo.
0: Yang akan menempati sidit ketiga.
2: Sidit ketiga.
0: Sidit, pejerku berbunyi.

0: Tidit.
1: Begitu bunyinya tidit. Dan juga nanti akan ada Alwi Farhan ya.
0: Ya berdua tuh dari betul. Tunggal Putra.
1: Nah kalau dari sektor perempuan.
0: Ya.
1: Sektor. Ya. Itu akan ada Putri Kusuma Wardani.
0: Betul Putri KW.
1: Iya karena udah unggulan ke-6 ya.
0: Masuk
1: nanti dia saling bahu-membahu dengan Talita R. Wiryawan.
0: Yoi.
1: Ganda putranya juga akan ada Viva ya. Kosmetik, Fajar sama Fikri ya.
0: Salah dong. Kalau Viva, Fikri dan Fajar.
1: Oh
0: kalau
1: saya gimana?
0: Fajar dan Fikri berarti Favi.
1: Oh Favi.
0: Iya.
1: Ya mohon maaf namanya juga kebalik. Terus juga ada dua pasangan lainnya. Ini ada Reki ya.
0: Iya.
1: Raymond sama Niki. Niko. Itu maksudnya. Iya. Iya. Reko namanya.
0: Reko siapa?
1: Kayak bumbu masakan ya. Oh. Reko itu Raymond dan Niko.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Rokin. Raymond dan Joaquin.
1: Bisa. Asik. Itu dia. Ya kita doakan semoga.
2: Ini, saking siap-siapnya ya kemarin di Korea. Korea Open ya kemarin yang baru selesai kemarin nggak ada sama sekali pemain Indonesia.
1: Dan kalau nggak ada pemain
2: persiapan katanya.
1: Persiapan buat apa?
2: Ya ini yang championship ini.
1: Oh persiapan buat championship Yoi. Ini karena memang dananya terbagi-bagi.
2: Iya karena kemarin kan udah dapat 2 emas dari di Cina dan juga di Korea. Jepang.
1: Bung Rizky mau menambahkan dari olahraga kesukaan Bung Rizky.
2: Apa tuh? Oh Padel. Premier Padel 2026 kemarin. Di mana kemarin?
1: Padel udah ada perlombaan ya di London.
2: Oh London betul. Ih pintri bunda.
1: Iya,
2: ya.
1: Alhamdulillah.
2: Dari sektor putranya kemarin ada Clasico ya, El Clasico. Ada Tapia sama Coelho menghadapi. Ya Allah.
1: Duar ya, abis waktunya Paris.
2: Pokoknya dimenangin oleh Tapia sama Coelho. Sedangkan dari ceweknya yang tadi malam kita nonton dulu ada Claudia Fernandez sama Martina Calvo.
1: Yang muda itu menang.
2: Yang masih muda banget itu ya menang. Ya. Atas Brea dan juga
1: itu luar biasa
2: Trea.
1: Bung Rizky, saya menonton pertandingannya. Mm-hmm. Itu pasangan yang menang itu yang perempuan-perempuan itu yang umurnya masih 18 sama 20 ya kalau enggak salah.
2: Yeah.
1: Itu kayak gangsing. Itu pasti dia sebelum pertandingan sama pelatihnya dikasih banyak makan gula itu. Jadi sugar rush. Jadi goyang terus kenceng goyang banget.
2: Ya bener, biar ini terus, biar aktif
1: iya,
2: terus gitu.
1: Kayaknya begitu sih.
2: Baiklah,
1: memang.
2: Demikianlah Braga Berita seputar olahraga bersama Bung Kinos dan juga Bung Kusang.

0: diam sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya. Ayo lah Pak, cepetan.
0: Nih, itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, sekali lagi selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi.
1: Yes, morning, morning, morning.
2: Barusan gue sama Gina, Sahabat Suara, habis squat bareng-bareng di studio supaya gak ngantuk,
1: untuk menyemangati hari kita dan memperkuat otot-otot kaki dan panggul.
2: Enggak sih, lebih tepatnya karena dikerjain sama Sahabat Suara yang ada di TikTok.
1: Emang pada suka begitu sih jadi orang.
2: Pada happy banget ngeliat orang ini ya, susah ya.
1: Lah itu dia. Nanti. Oh gak ada. Padahal hari ini itu tepatnya adalah hari malas nasional.
2: Tapi kan kita gak boleh sebenarnya ya. Malas kan gak boleh. Itu sifatnya setan katanya dulu.
1: Kok ngeliatnya ke aku?
2: Katanya oh. Aku nanya, aku bertanya. Makanya aku liatnya kamu. Masa aku liat sama Om Indra? Om Indra mah tiap hari malas. Bukan hari ini doang.
1: Hari malas memang diperingati setiap tanggal 10 Agustus.
2: Iya, Om Indra lagi malas katanya.
3: Banget.
2: Di rumah?
1: Lagi. Hey. Tapi ini ketemu ada sebuah cocok logi.
2: Cocok logi.
1: Ya kan? Karena Indra lagi males dan ternyata Konon malas di rumah. Nah, tadi Bu Widi kalau enggak salah di TikTok request lagu judulnya Bosan. Lah kan itu ada cocok sebuah logi. Iya kan? Itu dia. Konon katanya kalau ngomongin males-malesan itu kan harusnya ada hal-hal yang bisa membangkitkan mood.
2: Ya.
3: Caranya.
1: Nah, kalau aku kan caranya tadi kalau udah mulai males, aku tuh kira-kira kayak tiger sprong.
2: Stretching kah?
3: Tiger sprong.
1: Iya, tiger sprong. Sprong. Jangan salah ngomong, tiger sprong.
3: Iya.
1: Ya kan?
3: Enak tuh.
1: Tapi kalau orang yang enggak bisa ngomong R jadinya apa?
2: Sprong.
1: Oh, splong. Iya.
2: Kalau enggak bisa bilang R kan?
1: Iya, kalau enggak bisa bilang R. Iya, kalau enggak ada huruf R-nya. Apa ya?
3: Spol.
2: Enggak ada huruf apa?
1: Enggak ada huruf R-nya.
3: Spol.
1: Kok spok?
2: Sponge.
1: Itu dia. Itu biasanya yang aku lakukan jikalau aku lagi mulai bad mood atau bermalas-malasan.
2: Masih pagi nih Gina. Astagfirullahalazim. Selain 5 perayaan di atas, ada 5 perayaan emang dulu.
1: Mana perayaan?
2: Tahu dia bilang gitu. Jadi sekali lagi tanggal 10 Agustus adalah salah satu perayaan yang tidak kalah menarik. Hari Malas Nasional atau The Lazy Day. Tidak diketahui awal mulanya gimana Sahabat Suara Hari Malas Nasional ini. Yang pasti kalau nasional kan berarti
1: hanya Indonesia.
2: Skalanya Indonesia ya.
1: Iya.
2: Namun adanya hari tersebut dapat dinikmati dengan bersantai, istirahat yang cukup di rumah dan tidak mengerjakan apapun. Jadi Sahabat Suara, kalau sekarang kamu udah di kantor, kasih tahu sama bos kamu, Pak, hari ini tuh hari malas nasional, Pak.
3: Oh, pecat itu
1: iya,
3: langsung.
1: Saya pulang dulu.
2: Cuma
1: ya,
2: kasih tahu
1: Pak.
2: Doang. Misalnya gak pulang gak apa-apa deh. Tapi boleh gak hari ini kita
3: leye-leye
2: atau kita main games aja yuk, bos. Gitu
3: ama
2: makan siang bareng
3: itu.
2: Yuk.
3: Hah? SP lo itu.
2: SP?
3: Iya, di saat
2: enak
3: surat
2: itu
3: peringatan.
1: SP? Apa?
3: Surat peringatan.
1: Surat peringatan. Itu dia.
3: Kan di kantor gak boleh dong masal-masal.
1: Kalau ngomong jangan suka nyerempet jurang. Udah, mendingan tanya aja sama Sahabat Suara. Kalau lagi malas-malesan, hal apa yang paling bangkitin mood kamu kalau lagi males ya? Langsung WhatsApp aja ke 0816

0: Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, selamat pagi buat Ibu Yanti, nyokap gue. Apa kabarnya nyokap?
1: Di sini terjadi kayak kumpul keluarga dan terjalin tali silaturahmi. Mantannya
0: adik gue yang kayak, si Ibun, eh Rere, apa kabar? Terus gue dalam hati, Rere mana? Kan gue gak tahu ya. Yang kepikiran langsung, mantannya Kurni. Iya, oh.
1: Iya, dan lalu berkumpul kembali ada ibunya, ibu kandung dan ibu mertua lama, saya.
0: Lama kita memang rajin dengerin kita.
1: Itu dia, makanya akhirnya saling menyapa saling mereka. Menyapa. Ini bisa menjadi ajang tali kasih.
0: Silaturahmi. TikTok ya. Harus subuh hubungan baik selalu harus terjaga.
1: Benar, jikalau sahabat suara ada yang terpisah oleh jarak dan waktu.
0: Boleh.
1: Siapa tahu bisa bertemu di TikTok isuara.network, ya kan?
0: Betul sekali. Kita kembali ke topik ya sahabat suara. Tadi pertanyaan topiknya apa, Ibun?
1: Apa gitu?
0: Apa gitu dia yang tadi bacain. Kalau ngomongin malas-malasan sahabat suara, hal apa sih yang paling bisa bangkitin mood kamu kalau lagi malas?
1: Tah, eta tah.
0: Selamat pagi deh Jo.
1: Jo bilang yang bisa naikin mood adalah pertama cuci muka, terus dengerin Isuara, itu mood we jadi 100% semangat.
0: Asik. Terima kasih Jo. Please puterin Hong dari Nona. Oke, tungguin ya nanti Jo ya. Sama satu lagi kata Jo nih.
1: Apa?
0: Sama satu lagi bisa bikin aku semangat.
1: Apaan tuh?
0: Dapat WhatsApp dari Uci.
1: Belum jadi-jadi asik tuh waktu deh. Itu nontonnya berdua tuh ya kan.
0: Sikat-sikat.
1: Padahal itu udah bagi tiket nonton berkali-kali perasaan.
0: Selamat pagi ada Rina nih. Iya. Ngomongin masalah malas apa katanya dulu?
1: Aku tiap pagi males ngapa-ngapain karena nontonin kalian. Tapi aku bisa jadi semangat kalau ada sponge ini. Coba astaga, udah coba belum?
0: Si Rina mah emang mancing-mancing Rina.
1: Jajanannya
0: gitu. Ada apa tadi? Ada kalau ada apa?
1: Sponge tulisannya. Cemilan sponge itu loh.
0: Oh, cemilan.
1: Sponge crunch. Itu dia.
0: Itu emang enak banget sih. Enak banget tuh sih.
1: Bayangkan jikalau si pembuat
0: dijilat dulu, jangan langsung dimakan dulu, dijilat
1: kan
0: dulu.
1: Kan dia bentuknya kayak bulat-bulat tengahnya bolong.
0: Iya, dijilat dulu ada coklatnya.
1: Iya.
0: Enak banget.
1: Enak dijilat banget.
0: Ya, ya. Iya, enak banget beneran.
1: Untung
0: Rina.
1: Untung yang nyiptain si crunch crackers itu pakai terakhirnya. Bayangkan kalau nggak ada e-nya bunyinya gimana?
2: Gimana tuh, Pak? Gimana bunyinya, Pak?
0: Kalau nggak ada e-nya?
1: Iya. Kan tulisannya sponge.
0: Oh iya benar juga ya.
1: Iya.
0: Atau spons?
1: Spons.
0: Iya.
1: Kan kalau spons mah sejatinya tulisannya SPONS.
0: Iya benar-benar.
1: Ya kan. Oke, kita lanjut aja ya.
0: Gak yang siaran, gak yang
1: apa sih?
0: Gak sih, gak yang sahabat suaranya. Ya Allah, bercandaannya. Astagfirullahaladzim.
1: Ya pada kacau banget, ya ampun. Pikirannya makanya dikontrol. Jorok lah.
0: Kontrol bener, kontrol bener. Remote bisa.
1: Remote kontrol ya kan.
0: Pagi yang cerah pergi ke Peru, cakep. Minum jamu hangat bikin bergairah. Artinya cakep. Senin tiba semangat baru bersama cakep. Isuara makin cerah anjay.
1: Tumben ini Reti udah lama tidak hadir ya, sekarang hadir kembali.
0: Karena lagi apa tadi? Lagi
1: ada pelajaran rapat. Olahraga. Jadi bu guru ini lagi nggak mengajar.
0: Oh gitu.
1: Lagi gabut kayaknya.
0: Siap.
1: Ya kan. Apa aku kalau lagi males dengerin Isuara sambil nonton live TikToknya.
0: Masa
1: apalagi kalau Ibu Panos lagi bagi-bagi hadiah, makin kode, semangat deh.
0: Kode rasa.
1: Malah kita yang dikode balik. Biasa kita kode minta makanan, kalau sahabat suara kode minta hadiah ya. Bisa ya,
0: bener
1: sih.
0: Lagi. Pada celamitan ya, nggak siaran, nggak yang dengerin. Dari Abai, makasih dengerin musik sambil karaokean. Tuh yang bisa bikin dia moodnya kembali lagi ya.
1: Iya.
0: Dengerin musik sambil karaokean.
1: Ya sambil nyanyi-nyanyi gitu.
0: Oke. Quality time sama pasangan, setuju gue. Sama yang terakhir, ngopi bareng tetangga. Hah?
1: Ngopi bareng tetangga.
0: Kenapa sama tetangga tapi ya?
1: Ya biasa nongkrong aja di.
0: Tapi anti mainstream nih.
1: Pos.
0: Biasanya kan sama teman-teman segrup. Atau teman-teman nongkrong.
1: Lah kan ada sama
0: orang agak lain nih.
1: Satu lingkungan bertetangga itu akrib.
0: Kira-kira kalau nongkrongnya sama tetangga ngobrolin apa?
1: Ya ngobrolin tetangga yang gak

0: kencang cingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Itu
3: Bang Boril, Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa?

0: Abang.
1: Pertama, biji kopi tubruk gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa kopi tubruk gajah terbukti benar-benar kopi.
2: Yang terbaru,
3: terabsurd,
2: dan terseru
3: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.

0: 104,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Sahabat Suara barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti di Suara Seru. Yeah. Selamat pagi buat Ana, Widya, Nisa, Anissa, Aming, Citra, Imeji, Uut, Rina, Reti, siapa lagi?
1: Ada Ta yang tadi nawarin kita ke Solo. Kalau ke Solo nanti kita mau di akupunktur sebadan.
0: Tapi itu bisa jadi mood booster seseorang kalau lagi males.
1: Tapi ya kan? Aku kayaknya untuk detik ini sampai mungkin 1 tahun ke depan aku akan menghindari Solo sih.
0: Kenapa? Karena
1: aku takut ditusuk jarum. Gitu gimana?
0: Siapa tahu moodnya jadi baik.
1: Apa ya?
2: Makanan yang dari Solo itu?
1: Sosis Solo.
0: Bukan apa? Selat Solo.

0: iya memang bisa aku puntur, yeah. Tapi kan takut ya gitu.
1: Tapi ngomong Serambi Solo, Citra apa nanya? Maksud?
0: Nah itu dia, ada kalau gak salah di sini Mangkusuman.
2: Pada celamitan, pada celamitan, iya. Gak boleh, gak boleh celamitan, gak boleh minta-minta gitu.
0: Enggak, karena
2: Wisma MRA lantai 6 gak usah banyak nanya,
0: itu
2: gas.
0: Itu dia, kalau yang dari Solo itu kan namanya Noto Suman yang terkenal, yeah. Ya kalau di sini ada Mangkusuman yang Mangkusuman. Apa tuh suka, ada lah.
2: Enak itu, enak juga.
0: Iya,
2: nah ngomongin makanan ya, itu juga bisa menjadi salah satu mood booster kita kalau kita lagi gak mood atau lagi malas-malesan. Jadi tadi kita udah nanya juga buka topik, kalau kamu lagi males, gimana cara ngebalikin moodnya?
0: Ah, itu persis seperti Ira.
2: Apa Ira, kata Ira
0: Amansyah bilang,
2: baju-baju ki Ira Amansyah.
0: Biasanya mood turun pada saat libur ya. Itu jadi alasan aku healing-healing, jalan-jalan sambil kulineran yang sesuai sama kondisi keuangan saat itu.
2: Itu betul Moko. Ya kan?
0: Makan itu enak sekali buat
2: jalang kote,
0: jalang kote,
2: coto gagak, coto nusantara.
0: Ada lagi palu basa serigala.
2: Mititi.
0: Mititi jalan Irian masih laku itu.
2: Baso nyuknyang.
0: Enak aduh, sekali aduh. Itu, ya kan?
2: Iya, baso nyuknyang.
0: Itu juga Ira Amansyah. Sekedar kita makan tahu Adam sama sambal yang dikirim sama Ira aja sudah cukup. Sambal habis. Habis sambal, sudah habis. Sampai diketok-ketok sudah tidak keluar.
2: Kenapa
0: lagi.
2: Kenapa gak beli di sini aja? Oh gak bisa, adanya di Makassar.
0: Adanya di Makassar itu yang otentik.
2: Kasih kode lagi itu. Mampus lo Ira lo.
0: Ada lagi dari Tutut nih.
2: Pagi Tutut.
0: Bangunin mood gue. Itu Tutut. Pagi Ibun, Kinos, Bulin.
2: Oh iya.
0: Bulin
2: itu maksudnya Buluk sama Indra.
0: Oh iya iya iya.
2: Tutut selamat pagi. Bangunin mood gue tuh. Kenapa mesti bangunin sih? Kalau bangunin tuh kesannya gimana gitu ya?
0: Ya kan konotasinya. Membangun.
2: Iya, iya.
0: Nge-build.
2: Iya, oke. Bangunin mood gue tuh scroll medsos bangunin mood gue tuh tinggal scroll medsos konten yang lucu-lucu terus denger suara.
0: Terima kasih tutut. Itu kalau scroll medsos yang lucu-lucu salah satunya bisa mampir ke Kinos Gina ya.
2: Banget dong.
0: Iya, itu dia.
2: Ke Kinos Gina. Ke Iswara enggak usah.
0: Iswara juga. Setelah itu baru ke Iswara pantengin di situ ya. Ada lagi aku Rifai.
2: Hai, selamat pagi Rifai.
0: Kalau lagi malas biasanya aku ke dapur bikin kopi dan bengong aja di depan rumah dan mengosongkan pikiran lalu mood langsung naik.
2: Tapi kalau santai ngopi, apalagi kalau misalnya lagi rumah tuh lagi rame gitu ya. Ini berlaku buat bapak-bapak nih.
0: Kenapa
2: rumah lagi rame? Istri lagi ngomel-ngomel. Terus si bapaknya malah, si suaminya malah nyeduh kopi ke teras, ngopi sambil misalnya ngerokok atau nge-vape apa segala macam gitu ya. Yang naik bukan mood tuh.
1: Apa tuh?
2: Emosi istri biasanya naik tuh. Biasanya naik tuh.
1: Diam aja sih tuh.
2: Enggak gitu. Enggak gitu.
1: Gimana?
2: Enak ya ngopi ya. Gitu tuh, coba gitu dong.
0: Iya.
2: Kopinya enak. Gitu doang.
0: Atau ya.
2: Tapi gue jamin, lu pasti berdiri dari bangku.
0: Apanya yang maksudnya
2: langsung
0: berdiri.
2: Pengen beberes.
0: Langsung mau
2: jangan
0: ini.
2: Jangan mancing.
0: Langsung mau apa
2: jangan
0: namanya?
2: Jangan mancing.
0: Ya itu dia. Ada dari Widi tuh ya, itu suami saya banget Pak Nos katanya.
2: Nah, kena begitu. Lagi kan lo, rasain lo kan.
0: Cek ya. Mampus.

0: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Suara seru di Iswara.
3: Tahun baru,
4: pasangan baru,
3: dan keseruan yang baru pastinya. Bareng Nikta Gina
4: dan Rizky Kinos di
3: Iswara.

0: asoy.
1: Bengek lah urus ki.
0: Bengek enak aja. Asma. 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, bohong banget kalau kamu dengerin lagu ini gak ikut nyanyi. Ya kan, jujur deh. Dengan suara yang pas-pasan, lagunya jadi kocak. Ngomong-ngomong kocak, waktunya untuk kocak nih. Koneksi, cerita, acak.

0: kami persembahkan Sang Bosan di rumah.
1: Sang Bosan. Itu nyamuk. Sang Bosan.
0: Sang Bosan. Kain Sutra.
2: Selamat pagi.
3: Wah, kelihatan.
1: Selamat berasa pagi. Ya. Gak ada ketawa soalnya sih.
3: Fans Bosan itu berasa sampai sini.
0: Enggak, justru lagi happy tahu.
1: Emang iya.
3: Karena udah berhasil keluar dari rumah katanya.
2: Selamat pagi.
0: Pagi, pagi, pagi, pagi, Kain Sutra.
2: Apa kabar? Gimana weekendnya, bapak-bapak?
0: Udah lah, nggak usah banyak basa-basi, langsung cerita ya.
2: Oke, langsung cerita. Baiklah. Pagi ini kita akan berperan sebagai orang yang selalu malas untuk melakukan sesuatu.
0: Hari ini
2: yang
0: sambung cerita,
2: Kain Sutra. Sambung cerita.
1: Bukan drama ini.
2: Bukan,
1: sambung cerita aja.
0: Oke.
1: Ya.
2: Perperannya adalah sebagai orang yang malas untuk melakukan hal ataupun aktivitas sehari-hari.
0: Gas.
2: Sampai suatu saat orang ini tuh disuruh untuk mengerjakan pekerjaan kantor.
1: Nuh-uh.
2: Tapi dia malas.
0: Nah, ini mah cerita si Buluk dong.
2: Nah, karena apa?
0: Oh, iya.
2: Karena malasnya itu seperti
3: apa? Malas karena
0: Karena malasnya seperti malasnya seperti kaki ini dirantai ke tembok. Males ngapa-ngapain.
2: Dipasung.
0: Ini kayak dipasung begitu. Males bergerak, susah bergerak. Padahal itu sebenarnya hanya mindset aja. Kondisinya memang sepi di rumah. Gak ngapa-ngapain. Cuman aku, seorang pria tulen dan tangguh, dan mbak di rumah yang berpakaian baju seksi.
1: Lah, kenapa tiba-tiba mbaknya baju seksi?
3: Lah, lo mbak di mana?
0: Kan seksinya kan macam-macam seksinya. Seksi keamanan, seksi kuliner. Kok tempat pijet sih lo? Tapi boleh juga sih.
2: Lanjut.
0: Dasar apa yang kira-kira laki-laki, enak laki-laki yang aku lakukan ya dengan kondisi seperti ini? Aku datangin si mbak itu yang sedang ngepel menggunakan tangannya. Kemudian aku toel, terus aku bilang, "Mbak,
1: aku selepet dikit pakai karet boleh ya, Mbak?"
0: Oh. Ngapain nih selepet?
1: Ya enggak apa-apa, katanya gemes sama mbaknya.
0: Iya, aku enggak bilang gitu. Gemes ya.
1: Oh iya.
0: Cuma bilang seksi doang.
1: Iya kan, visualnya udah begitu.
0: Iya.
3: Oke.
1: Lalu sang mbak menatap kepada...
0: Padahal tadi perasaan kantor yang ngomongnya.
3: Ya, jangan kantor. dia malas sama kerjaan kantor, akhirnya dia
0: balik ke rumah. Iya.
1: Lalu sang mbak berkata, bapak kok pulang? Bukannya harusnya di kantor. Tapi pak, bapak beruntung sekali karena ibu sedang tidak di rumah.
0: Dan kenapa masuk kategori beruntung ya kalau gitu ya?
1: Ya, berarti kan gak ada yang bawelin.
0: Oh iya benar.
1: Dan berarti ini adalah waktu yang tepat untuk bapak.
3: Bapak main bola tenis.
1: Main bola tenis.
0: Ya. Di rumah?
3: Iya, kan ada yang bola tenis pakai karet gitu yang mukul-mukul sendiri buat latihan.
0: Iya,
3: partner gitu loh.
0: Iya.
3: Kebetulan bola tenis ini stoknya sisa dua.
0: Bola tenis. Gede ya, bengkak tuh bolanya.
3: Enggak, bola tenis kan kecil-kecil. Kok bisa bengkak? Kenapa?
0: Kalau
1: bola tenis mah gede tau.
3: Kecil lau.
1: Yang kuning-kuning itu warnanya.
3: Iya, kecil
1: kan?
3: Lau.
1: Oh, itu kecil.
3: Bola voli gede.
1: Oh.
3: Gitu.
0: Yang kecil mah bola pingpong, cuy.
3: Iya, itu iya. Tapi tenis kan termasuk. Udah lah ya. Intinya kita setelah bermain enggak lama males juga ya kayaknya kalau olahraga kayak gini tapi cuma di rumah doang gitu. Akhirnya dia mencari kegiatan lain dan dia akhirnya melakukan
2: tenis meja.
3: Sama olahraga juga.
1: Tadi
3: dong.
1: Udah bola tenis.
0: Males olahraga.
2: Belum. Tenis selesai meja loh. Yang notabenenya memukul-mukul bola pingpong ke atas langit.
1: Ke atas langit.
0: Ini tenis meja cabang baru.
2: Iya kan tenis meja kan, bed segala macam naik-naik gini aja gitu loh.
1: Guys.
0: Oh dia, juggling pakai bola pingpong.
3: Kenapa dia bun?
1: Dia kayaknya fix ada masalah di rumahnya ya.
2: Gitu sih. Sampai akhirnya dengan permainan juggling tersebut ternyata bolanya jatuh tepat pada sasaran. Eh ternyata masuk ke dalam suatu tempat yang tersembunyi di depan beliau. Tempat itu adalah
0: bajunya tadi, si mbak itu tadi.
1: Lah?
0: Masuk.
3: Oh, masuk bajunya. Oh, dia pakai baju longgar.
0: Longgar banget. Pakai
3: baju longgar.
1: Oversize.
0: Oversize. Loh, kok bisa masuk situ gitu kan?
3: Erin ngambilnya gimana?
0: Mbak, mbak, mbak. Mohon maaf, mbak. Mohon maaf, mbak. Kata mbaknya, ya gak apa-apa toh, pak. Gitu. Nih ambil, pak. Gitu. Ambil sendiri ya, pak. Gitu.
3: Oh, gitu.
0: Iya, ambil sendiri.
3: Masuk ke baju tuh. Oh, bajunya udah dilipat kan?
0: Terus kaget kan?
3: Oh, kaget.
0: Hah, ambil sendiri. Ya udah, boleh nih. Terus mbak itu menjawab.
1: Lah tadi kan udah dijawab sama mbaknya.
0: Iya, ambil sendiri. Terus aku nanya.
1: Iya.
3: Oh, boleh nih.
0: Boleh, boleh nih. Terus mbaknya mbak jawab bilang,
1: boleh pak, ambilnya pakai sumpit ya pak, soalnya nyelip ke semak-semak.
2: Semak-semak.
1: Lo kok semak-semak ya?
0: Kok kan baik. Semak-semak berarti lebat dong.
3: Berarti
0: lebat tuh.
1: Oh, iya tuh. Semak-semak sih?
3: Tahu.
0: Enggak tahu.
1: Kenapa yang gue ngomong semak-semak? Iya.
0: Semak-semak apa ini?
1: Eh, ya kan maksudnya.
0: Ayo sapuin.
1: Pas
0: ayo
1: dari baju.
0: Ayo lo sapuin.
1: Kan mbaknya tadi kan lagi nyapu. Lagi nyapu di halaman.
0: Iya.
1: Lah kan dia bajunya tadi kedodoran.
0: Oh, masuk tuh jatuh.
1: Jatuh ke bawah. Nah, nyebur ke dalam semak-semak gitu loh.
0: Iya.
1: Semak-semak rumput itu makanya ngambilnya pakai sumpit. Supaya maksudnya bisa menjangkau bagian tersebut. Gitu dia.
0: Awas, awas nyelip loh. Pas semak-semak itu ntar gak keluar loh.
1: Iya makanya kan boleh itu masuk ke dalam semak-semak. Bapak hati-hati kalau perlu pakai GPS. Karena nanti biar diarahkan perjalanannya menuju kepada.
0: Jauh banget nih semak-semak kayaknya.
3: Semak-semak pakai GPS.
1: Iya.
3: Menuju kepada.
0: Tadi semak-semak nih. Menuju
3: kepada kantor lurah terdekat. Karena banyak di kantor lurah tuh yang jago-jago main mekanisme aja pak.
0: Oh.
3: Gitu.
0: Okay.
3: Tapi berhubung gak ada kendaraan, males jalan, akhirnya bapak ini memilih untuk melakukan
2: stretching di bawah tangga.
3: Kenapa tiba-tiba?
0: Kenapa harus di bawah tangga sih pak? Kalau boleh tahu?
2: Ah, kenapa harus pas, pas di kelurahan itu kan ada tangga. Karena posisinya lebih baik di situ aja stretching, stretching dan squat.
3: Kelurahan buat stretching dong ngapain?
2: Dan ternyata lagi
0: jauh-jauh ke kantor kelurahan cuma buat stretching ya.
2: Dan ternyata ketika dia stretching, eh si mbaknya nyusul.
3: Oh, mbaknya nyusul.
2: Mbaknya nyusul lagi.
3: Mbaknya
2: dah. Dan dia pun menoleh kepada si bapak itu dan berkata,
0: pak. Masih nyari bolanya.
2: Masih, Pak. Gua pikir, Pak, pulangin.

0: Lalu Lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas.
1: Baik, kita masuk informasi pertama. Situasi arus lalu lintas di traffic light Bintang Mas Ancol, Jakarta Utara terpantau ramai lancar. Kemudian situasi arus lalu lintas di Jalan Daan Mogot Jelambar menuju arah Grogol dan Pesing terpantau ramai lancar. Kita beralih ke Jakarta Pusat, situasi arus lalu lintas di kawasan Bundaran HI juga terpantau ramai lancar.
0: Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda. Hati-hati di jalan dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
2: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya, berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kamu lagi dengerin Suara Seru barengan Kinos Gina sampai jam 10 ya.
1: Iya.
2: Hari Senin nih, biasanya ada aja keluhan atau mungkin keluh kesah, apa lagi?
1: Ya, ngedumel.
2: Ngedumelnya ada aja lah.
1: Iya.
2: Entah jadi itu bawaan dari weekend atau bawaan dari tadi pas berangkat hari Senin nih,
1: makanya,
2: pagi-pagi.
1: Makanya, supaya lepas semua emosi, semua gundah gulana yang mengganjal
2: hempaskan
1: di dalam hati. Iya, itu dia. Kita ada KKN, keluh kesah netizen.
2: Ya.
1: Jadi kalau misalnya mau cerita tentang keluh kesah kamu pagi hari
2: boleh,
1: ini,
2: boleh
1: banget.
2: Boleh. Contoh ya, contoh. Yang gua mau mengeluhkan adalah, sampai sekarang sahabat Suara, aku belum dapat tiket nonton Spider-Man yang screen X. Ah,
1: ya
2: susah
1: lagi,
2: banget.
1: Ya lagi.
2: Susah
1: kenapa
2: banget.
1: Satu Indonesia kayaknya pada nonton si Spider-Man itu di layar screen X itu ya.
2: Iya, karena emang direkomendasinya seperti itu. Kalau mau nonton Odyssey, nontonnya yang IMAX, katanya gitu ya. Kalau mau nonton Spider-Man, coba deh nonton yang screen X.
1: Nah, itu.
2: Sampai sekarang gua lihat 2 hari ke depan penuh. Allahu Akbar.
1: Betul. Dan kalau keluh kesah aku, aku ini merasa ini warga-warga ini di TikTok, ya kan sahabat Suara semuanya, kok ya pada ini semua itu loh.
2: Apa sih?
1: Kayak terlalu terantusias dengan tarian pemanggil buang air besar aku itu.
2: Emang iya? Mereka antusias?
1: Iya. Bener, mereka tuh langsung merasa tertarik.
2: Mengeluhnya yang kamu keluhkan apanya?
1: Iya, aku tuh kayak kenapa sih kalau aku ngomong kayak tadi aku mau squat ya kan? Aku tanya aku perlu squat apa enggak? Terus langsung kayak squat. Terus aku bilang ada tarian khusus buat Kinos. Ya lepas. Ternyata aku mengeluhkan jerawat aku aja deh mas, lepas mas.
2: Gila, cepet banget berubahnya. Konsisten banget tuh.
1: Lepas obat-obatnya mas, mohon maaf ya. Itu aja keluhan aku, jerawat aku belum waktunya lepas.
2: Iya ibu, hari ini kenapa tiba-tiba pagi-pagi ada jerawat 2 biji gitu sih? 2 apa 3 tuh?
1: 3, itu dia.
2: Ya Allah, padahal ibu tidurnya kayaknya normal deh.
3: Lah, bantalnya kali.
2: Jangan mancing lu, ntar dia minta beli sarung bantal lagi yang harganya jutaan. Jangan dipancing.
1: Kan cuma ada satu.
3: Ya. Oh gitu.
1: Kalau lagi pakai itu, enggak jerawatan. Kemarin-kemarin kan enggak. Enggak pakai orang enggak ada cuma satu kan lagi dicuci.
2: Si buluk mah mancing aja, ntar dia minta beli lagi nih lu, kluk lu mah. Oke, keluhan gua berarti ganti ya. Produser gua bacot banget.
1: Cepet banget, pelan-pelan banget jadi orang ya. Cepet.
2: Pakai dipancing lagi, ntar dia minta lagi nih sarung bantal harganya 600.000. Sahabat Suara, kalau keluh kesah kamu saat ini itu apa sih? 0816 114 101.

0: Sobat FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Buat kamu yang masih nungguin lagu yang kamu tungguin, kayak Joe, kayaknya Joe masih nungguin Hong
1: udah,
0: deh.
1: Udah,
0: oh, diputerin
1: udah
0: lunas ya.
2: Oke.
0: Okay. Atau mungkin lah, mana nih lagu yang bisa dengerin di suara belum diputerin di suara seru, sabar. Kamu pantengin aja terus Kinos Ginanya ya di suara seru, oke? Okay?
2: Itu dia.
0: Tadi sekarang, kita udah sempat kasih juga kesempatan kamu buat kamu sebagai netizen, ya. Anggaplah kamu sebagai netizen ya. Entah dari weekend, entah pagi hari ini Senin udah ada aja masalah kena gua ini.
2: Ini udah monggo, ada.
0: Monggo.
2: Ya kan? Ini siapa ini?
0: Siapa sini?
3: Ini ada di
2: Astagfirullahaladzim. Bahaya ini. Tampak ada penyamaran di dalam sini.
1: Oh, orang ikan? Bilang Krisna mau.
3: Coba baca.
2: Oke. Oke, baik. Ini ada keluhan dari
0: ya,
2: Bapak ya.
0: Disclaimer, Pak. Mohon maaf kalau ada salah kata ya.
2: Satu loh namanya. Keluhan sudah 20 tahun pertigaan dari Jalan Cirende ke arah Jalan Lebak Bulus Raya dan Jalan Adiaksa Raya macet banget. Kenapa enggak dibuat jalan SSA sistem satu arah? Padahal dekat dengan rumah kediaman Wakil Gubernur DKI Jakarta Bang Dul. Bap.
0: Ini RI 1 yang ngomong ya.
2: RI 1 itu dia.
0: Hmm.
2: Terjebak mungkin di kemacetan, tolong dipantau nih buat anak buahnya ya.
0: Kita enggak tahu namanya ini. Siapa, cuman kalau dari nama akunnya, nama WhatsAppnya RI 1.
2: Itu
0: Pak,
2: dia.
0: Ada Bapak aja ngeluh Pak yang begitu Pak. Alah kita rakyat jelata Pak.
2: Bagaimana coba? Gimana setiap pagi enggak pontang-panting coba Pak menuju ke Wisma MRA ini ya kan berjibaku sama kemacetan tol TB Simatupang.
0: Aduh.
2: Itu dia.
0: Enggak pakai ini Pak, for rider Pak. Kena macet.
2: Enggak lagi efisiensi.
0: Oh, efisiensi.
2: Efisiensi budget.
0: Iya benar.
2: Ada Dita.
0: Pagi Dita, pagi Kinos, pagi Gina. Salam kenal nih sama Didi. Welcome to the club, Didi.
2: Halo Didi.
0: Mau mencurahkan keluh kesah gue hari ini. Gue itu anak baru di salah satu company di Jakarta. Secara tutorial udah pernah dikasih tahu sama anak yang gue gantiin. Tapi sampai minggu kedua gue masih bingung mesti mulai dari mana.
2: Lah?
0: Karena senior di sini semua kalau gue mau ngerjain ini itu belum boleh dengan alasan itu ntar aja, yang ini nanti aja. Sedangkan job desk gue, ya itu aja sebenarnya. Gimana please masukannya Kinos, Gina?
2: Ini berarti butuh solusi.
0: Enggak, jadi, ini bagaikan pemain sepak bola yang masih muda nggak dikasih kesempatan.
1: Tapi ini bangku cadangan.
0: Bangku cadangan terus.
2: Belum mendapat kepercayaan.
0: Kan gue juga nggak mau disebut sebagai makan gaji buta. Gitu. Lah gue kerjanya apalah? Jobdesk gue cuma itu aja.
2: Lah itu. Kebetulan tadi siapa itu?
1: Didi,
2: itu kebetulan ya ada sebuah perusahaan yang sedang membutuhkan. Staf baru untuk bidang-bidang yang ya bisa dibicarakan lah ya, nantinya
0: betul,
2: gitu.
0: Betul,
2: mungkin
0: betul,
2: Didi bisa pindah kerja aja ke situ.
0: Lah, solusinya begitu aja.
2: Iya, itu.
0: Langsung pindah kerja.
2: Iya, Nikta Beauty.
0: Lah, ini
2: kan butuh ini tambahan orang untuk ini.
0: Tim. Emang dia bagian apa si Didi ini?
2: Kalau enggak salah.
0: Nah, Didi pas banget nih. Mungkin kalau kamu bagian orang finance atau mungkin kamu sekolah di akuntansi atau mungkin kamu sekolah di desain, pas banget nih di company-nya Nikta Gina.
2: Asik ya. Company CEO Gina.
0: Iya, di Tri Nikta ini kita lagi butuh OB.
2: Bukan, salah tadi yang kesebutkan.
0: Iya. Jadi kemana dong cocoknya?
2: Cocoknya dia itu kalau enggak salah jadi ini deh, apa namanya?
1: Keuangan kali ya.
0: Kan finance tadi.
1: Iya, admin.
0: Tapi
1: admin.
0: Emang kamu butuh finance, udah ada finance-nya?
2: Iya, ada.
0: Trainingnya lagi butuh apa sih sekarang?
2: Lagi butuh dana sih, Mas.
0: Ah, iya, Bab. Kalau itu Mas Suara juga butuh.
2: Ada lagi ini dari Reti, ya kan?
0: Uh-uh.
2: Aku mau ngeluh sekarang WhatsApp aku jarang banget dibaca kalau kirim di Suara Seru.
0: Itu mah bukan keluhan. Itu sengaja kita gak baca Reti.

0: Apa alas lu?
1: Ih, bagus gitu kok.
2: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang-cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Sahabat Suara, kamu pengen punya bisnis yang bisa menghasilkan tanpa harus repot ngurus operasional?

0: Agustus 2026 bareng Nikta Gina dan Rizky Kinos dari jam 9 sampai 10 pagi cuma di Iswara.
1: Yang terbaru,
0: terabsurd,
1: dan terseru
0: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.

0: Indonesia Sabah Suara. Please, please banget gue sama Gina minta lu jangan standby di iswara.network.
1: Kenapa sih?
0: TikToknya Iswara jangan, please, tolong. Pembahasannya udah sangat-sangat tidak berfaedah.
1: Karena ini juga menjadi keluh kesah netizen.
0: Karena netizen
1: yang mengalami masalah sembelit.
0: Susah buang air besar. Entah kenapa ya, gue kalau belum pup satu hari tuh ya, kayaknya
1: rusing.
0: Bukan rusing, kayak ada sesuatu yang gak lengkap.
1: Iya kan?
0: Belum plong gitu, belum lancar.
1: Nah untung penyiar yang ada di Iswara ini kan backgroundnya medis.
0: Iya.
1: Jadi aku bisa memberikan solusi bagaimana mengatasi susah buang air besar ini.
0: Nah kalau kamu pengen tahu gimana solusinya, kamu pantengin deh ya di iswara.network. Buat kamu yang gak pengen ngebahas tentang pup, jangan. Jangan masuk ke TikToknya Iswara, please. Sumpah. Makin kita ngebahas masalah pup, makin ya, banyak yang nonton ya.
1: Ya itu dia. Nanti akan kita ini ya, kita spill-spill caranya ya.
0: Iya betul. Ternyata susah buang air atau sembelit ini menjadi salah satu keluh kesah yang cukup banyak juga untuk para netizen.
1: Nah,
0: ini selamat pagi untuk Uci. Mau keluh kesah nih, lagi ruwet atur budget pas-pasan buat acara outing department.
1: Walah.
0: Dari mulai pilih tempat, pilih jadwal, atur makanan di mana, cari referensi transportasi. Masih mending kalau ada donatur lagi buat nge-backup kekurangan. Lah, ini bos saya diem-diem baik. Pak bos, donasi lah 500 ribu aja minimal, gak apa-apa kali pak bos. Liar ini saya katanya.
1: Nah itu dia.
0: Curhat
1: mau bikin
0: dia,
1: acara
0: keluarin,
1: outing
0: keluarin,
1: tapi
0: cik,
1: biayanya kurang.
0: Pas-pasan udah gitu bosnya bukan malah ikut bantuin, malah diem-diem baik.
1: Repot kalau begitu
0: yang
1: kan.
0: Yang nyuruh outing siapa kata bosnya?
1: Pak bosnya juga.
0: Ya belum tentu.
1: Siapa?
0: Siapa tahu bosnya cuma ya terserah kalian lah. Gitu.
1: Oh, ternyata taunya Uci yang ngusulin.
0: Nah, berarti ya, kamu berarti yang harus nambahin tuh.
1: Iya, betul. Ada Ririn.
0: Selamat pagi Ririn.
1: Keluh kesah di pagi ini lihat grup arisan yang adminnya gak jelas. Karena banyak yang komplain, dari yang sebelumnya udah narik banyak, yang belum dibayar dan dibayarnya cicil, mana belum narik. Ririn, gimana bahasa lu sih? Kan kita jadi galau ini.

0: Dul bisa.
1: Oh, pakai puteran.
0: Yang puteran gitu.
1: Iya, bisa keren arisan
0: sekarang.
1: Spin wheel.
0: Iya, kayak semacam gitu. Intinya dia belum dapat giliran si arisan ini belum dapat. Belum apa sih Pak istilahnya?
2: Iya, belum dapat, belum keluar
1: ya,
2: namanya.
1: Belum keluar namanya. Iya, betul.
0: Tapi ada juga orang yang belum bayar si arisannya. Jadi
1: bukan,
0: misalnya
1: adminnya nilap.
2: Adminnya kayaknya uangnya kepake.
1: Iya, jadi udah ada yang narik.
2: Udah ada yang narik. Harusnya dapat 1 juta dibayar cicil.
1: Iya, malah ada yang belum dulu dibayar.
0: Eh, jangan gitu dong. Itu enggak boleh didiemin tahu.
1: Iya.
0: Bahaya tuh. Ntar jatuh-jatuhnya penipuan loh.
2: Bagus sih
1: gimana tuh. Katarina takut ih arisan bodong katanya. Makanya kalau pada takut arisan bodong begitu, mendingan anggota sama adminnya dipakein koin.
0: Hah?
1: Biar gak maju, biar gak bodoh.

0: apa sih?
1: Ini namanya
0: suara seru itu ganggu ini di kuping aku ini.
1: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
0: Aduh, sekarang minta tolong dengerin lagi. Masih sama?

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti.
1: Iya, benar sekali.
0: Emang kita tuh kalau mau menyampaikan sesuatu ya, ngomong, pesan, berita, itu emang benar-benar harus dipikirin dulu bagaimana caranya, baiknya, tutur katanya supaya pesannya itu nyambung. Atau kalau misalnya syukur-syukur bisa jadi dua arah nih pesannya, supaya jadi orang semua ngerti, paham. Bisa jadi komunikasi kalau dua arah. Iya kan, abis dari baca atau lihat video yang menurut gue ini pidato.
1: Iya.
0: Ya sebenarnya nggak butuh untuk dua arah sih.
1: Iya.
0: Tapi menurut

0: gue jadinya blunder nih gitu.
1: Kenapa begitu?
0: Banyak yang mungkin gak ngerti maksudnya beliau tuh sebenarnya baik sih gitu loh. Jadi Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya mengenai sumber kecerdasan seseorang. Mm-mm. Saat menghadiri peluncuran buku 10 karya nyata untuk negeri. Sekali lagi ya, menghadiri ada peluncuran 10. Buku enggak, peluncuran buku 10 karya nyata untuk negeri. Setengah abad Bahlil Lahadalia.
1: Iya betul. Lahadalia betul.
0: Betul ya.
1: 10
0: yang sekaligus menjadi perayaan ulang tahun ke-50 Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Nah, di acara itu Pak Prabowo tuh pidato nul. Begitu pidatonya tuh di situ ada kata-kata yang mungkin jadi memancing berbagai atau beragam POV. Mm-hmm. Point of view-nya tuh lain-lain. Pokoknya dibilang sama beliau itu bahwa pendidikan tidak didapat
2: dari sekolah.
1: Dari pendidikan formal.
0: Pendidikan formal.
1: Yeah.
0: Kalau kalimatnya misalnya pendidikan tidak hanya didapat dari sekolah aja. Nah, mungkin masih benar tuh.
2: Iya.
0: Karena namanya pendidikan itu bisa dari mana aja. Nah, masalahnya enggak ada ajanya, Nul.
1: Enggak ada ajanya.
0: Jadi kesannya tuh kayak orang-orang pada mikir, "Hah? Jadi kita enggak usah sekolah nih." Gitu loh.
1: Lah itu dia, orang kan dikasih tahu juga di situ contohnya. Pak Bahlil ini
0: ya. Nah, kan dikasih contoh yang, Pak Bahlil ini.
1: Yang universitasnya aja kalau dicari di Google kan
0: sekarang
1: kayak
0: udah enggak ada katanya.
1: Mungkin dari dulu kali enggak ada, Mas.
0: Hah?
1: bukan maksudnya mungkin sekarang udah jadi semak-semak kali ya, atau udah jadi kopdes apa ya.
2: Enggak sekolah
1: apa
2: gimana sih?
1: Nah, itu dia, maka di Google aja enggak ketemu kan itu sekarang.
0: Kenapa yang dicari contohnya kenapa harus Pak Bahlil? Kenapa enggak Pak Jokowi?
1: Pak Jokowi mah kan ada ini apa.
0: Pak Jokowi mah orangnya low profile. Ya kan? Enggak usah tuh enggak merasa ngapain gua mesti tunjukin
2: Ijazah saya.
1: Iya.
0: Ngapain sih orang mesti tahu?
1: Biar cukup diri kita sendiri.
0: Cukup diri kita tahu, keluarga yang tahu sama dosen.
1: Tapi kan Pak Prabowo balik ke boleh kembali ke Pak Prabowo aja saya takut
0: iya, itu. Sorry.
1: Jadi kalau Prabowo ini kan bahwa kayak kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan dalam hidup itu bisa menjadi proses yang membangun kecerdasan dan ketangguhan. Nah, maka dari itu
0: Magdar tuh
1: mungkin ini adalah era di mana kita sedang belajar tentang kehidupan. Kita diajarkan oleh pemerintah kita untuk sulit hidup supaya kita bertambah kecerdasannya. Itu dia.
0: Aduh, ya itu tuh salahnya tuh, maksudnya ya tutur kata itu. Bahasa itu harus benar-benar detail supaya orang gak salah paham, gak salah kaprah begitu.
1: Itu makanya mendidik mental kita menjadi lebih kuat menghadapi persaingan. Itu sekarang makanya yakinlah wahai warga-warga yang budiman
0: ya.
1: Saat ini kita sedang meniti pendidikan melalui jalur non-formal.
0: Betul.
1: Dari kesulitan.
0: Percayalah, kita sedang menimba ilmu dan juga melatih kesabaran. Itu dengan dia. Menjadi warga negara Indonesia.

0: suara.
1: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
0: Seru di pagi hari.
3: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: yang urusan pencernaan dengerin lah Iswara. Kalau yang mau dengerin yang lagi horor-horor dengerin lah Gen FM. Eh by the way selamat ulang tahun untuk Gen FM ya.
1: Yes, kemarin
0: berjaya terus Gen FM. Om Kemal, Kakak Sinyo, Kakak
2: Yusril.
0: Yusril.
3: Happy birthday. Hey, hey. Happy birthday.
0: Hey, hey.
3: Eh kita makan kolaborasi harus.
0: By the way sahabat suara, karena di TikTok udah likes-nya itu 110.000 berarti sebentar lagi bakal kita melihat ada tarian pemancing
3: pup.
4: Pup. Eh masih naik loh 110 loh, masih naik terus.
3: Pak karena orang-orang pengen lihat lu. Lu sama lu ikut joget.
4: Berarti
3: ya kan
4: kalau gua udah lupa lagi 150 ya
0: tadi 153 oh, 150 berdua sama gua. Sumpah tadi kalau yang berempat sama lu berdua 200.000.
3: Ini tadi ada pemicunya nih. Tadi siapa tuh yang di TikTok yang awalnya tuh gara-gara itu gua jawab kalau Kinos itu biasanya gua kasih ritual tarian pemanggil pup itu siapa tadi tuh? Gara-gara itu, apa tuh tadi? Itu. Lu pencetusnya tuh tadi tuh. Ya kan akhirnya gua terjebak sendiri nih sama kelakuan gue. Astagfirullahaladzim. Emang Rina ya tadi ya?
0: Tapi kalau ngomongin apa? Kelancaran sahabat suara ya, daripada pup yang lancar, ada yang gak kalah penting juga mengenai transportasi di Jakarta harus harus lancar juga nih.
3: Iya, yes. Tepat sekali.
0: Bapak Pramono Anu merencanakan membuka layanan Transjakarta menuju Pulau Seribu atau sebaliknya pada tahun 2027. Amin.
3: Wow.
0: Ditunggu ya Pak.
3: Lah kalau mau ke Pulau Seribu kan lewat air.
0: Ya makanya siapa tahu ada yang bisa lewat daratnya, dibikin jembatan.
2: Enggak. Kapalnya Transjakarta, Pak.
3: Wow, keren.
0: Menarik tuh, karena sekarang kan menjadi salah satu
3: objek wisata
0: yang menggoda dan juga seksi banget untuk dikunjungi ya.
3: Karena kan setahu aku kalau sewa-sewa kapal yang menuju ke Pulau-Pulau Seribu itu kan biayanya lumayan ya.
0: Nah sekarang akan digelar transportasi menuju Pulau-Pulau Seribu itu ya, yang sekarang banyak banget. Juga ya? Ini ada Transjakarta nanti akan dibikin rencananya sama Bapak Pramono Anung.
3: Wey, keren.
0: Gitu, hal ini disampaikan saat meluncurkan layanan call center Dinas Perhubungan atau Dishub Provinsi DKI Jakarta Bundaran HI Jakarta Pusat pada hari Minggu kemarin.
3: Naikin dari mana?
0: Mungkin dari Ancol,
3: Pantai Ancol. Mutiara.
2: Dari Angke kayaknya.
3: Angke.
2: Dari Pelabuhan Angke.
3: Bau tuh.
2: Oh udah enggak ya.
3: Bau Angke.
0: Bangke. Lain Bangke. Dong.
3: Beda ya.
0: Pemprov DKI Jakarta akan menyerahkan pengelolaan transportasi Pulau Seribu dari Dinas Perhub kepada Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD DKI Jakarta. Dikatakan juga bahwa pengelolaannya tidak lagi dikelola oleh Dinas Perhubungan, tapi akan diberikan kepada BUMD. Dalam hal ini adalah Transjakarta yang emang udah spesialis lah ya. Dengan demikian warga di Pulau Seribu pasti akan mendapatkan kemudahan transportasi ke Pulau Seribu.
3: Ya mungkin mantap. Untuk bolak-balik ke daratan gitu ya.
0: Bener.
3: Kan?
0: Iya betul kan karena waktu itu sempat ada yang mengeluh masalah transportasi. Gue udah bayar sekian. Lah gue harus buru-buru balik karena transportasi baliknya cuma ada. Si transportasi itu cuma satu atau dua gitu. Iya. Kalau mau ya harus ikut gitu. Bener.
3: Iya itu dia makanya. Ya gitu. Nanti kita cobain rombongan suara seru. Kita naik kapal Transjakarta.
0: Setuju. Menuju Pulau Seribu.
3: Setuju. Menuju ke Pulau Seribu. Pulau apa yang kita kunjungi?
0: Banyak itu ya, ada tidak. Pulau Tidar,
2: Tidung, Pari, Pramuka, Harapan, Opak, terus
0: macam-macam ya. Nah, tapi kan ini pengurusan transportasinya ini kan udah diserahkan kepada BUMD.
2: Iya.
0: Nah, mudah-mudahan.
2: Huh?
0: Nah, masalah biaya dan ongkosnya ditanggung sama
2: daerah.
0: Bishu.
2: Oh, cakep.
3: Nah, kita bayarnya cuma kayak busnya aja 5.000 ya.
0: Kalau bisa gratis dong.
3: Oh, gratis. Oh, enak aku kalau gitu tiap weekend ke Pulau Seribu. Oh,
0: iya. Itu dia.
3: Sekedar Hopping Island. Paham banget.
4: Mall udah males ya ke mall-mall.
3: Iyalah,
0: iya, gitu. Hopping Island itu berarti berharap ya?
3: Berharap sama pulau.
0: Tapi enggak masalah lah kalau Indonesia atau Jakarta mah udah biasa dikasih harapan palsu.
3: Eish.
2: Aduh, kenalan.
0: Hop.
4: 109 nih.
3: Eish, kok begitu tuh?
4: Iya kan?
3: Oke, sebentar lagi kita akan memperlihatkan bagaimana tari pengundang pup.
0: Sebentar lagi ya sahabat suara ya. Tapi sekarang kita harus closing dulu karena udah jam 10. Aduh, gue takut di luar ditunggu KPI.
3: Gak boleh kayak gitu. Ih, alhamdulillah waktunya habis. Berarti target tidak tercapai. Tari pengundang
2: kan yang on air yang habis. Off air masih kita tunggu sampai 150.
3: Emang bener-bener wah, kacau banget sih. Dan kita pamit dulu ya sahabat suara ya.
0: Terima kasih sahabat suara. Terima kasih untuk semua yang udah nemenin Kinos Gina dari jam 10 tadi. Jam 10. Dari jam 7 pagi ya. Terima kasih yang sudah nge-like terus sampai sekarang, akhirnya sudah sampai 133 ribu likes. Berarti sebentar lagi bakal ada tarian pemanggil pup. Yang udah WhatsApp juga terima kasih, yang udah request terima kasih. Mohon maaf kalau gak kebaca semuanya, karena waktu juga yang akan memisahkan kita ya. Yang membatasi kita juga semuanya hanya waktu.
3: Iya itu dia, betul sekali.
0: Bila
3: enggak ngeri lagunya serem-serem.
2: Jangan.
3: Oke. Kinas Gina Buluk Indra pamit, sampai ketemu lagi besok. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bye bye, pamit, love you.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Sebentar mas ya, sebentar ya. Sebentar saya...
1: Lu belum ganti kaos kaki kali.
0: Kayak ada apa gitu bau ya?
2: Ngomongnya jangan kenceng-kenceng.
0: Hah?
2: Ini ada orangnya tuh sebelahnya.
0: Yang mana sih?
1: Gue gak nyium bau apa-apa.
0: Emang?
1: Bau apa sih?
0: Sebentar mas ya, sebentar ya. Sebentar saya...
1: Lu belum ganti kaos kaki kali.
0: Gue mau mandi tiap hari sebentar ya. Saya mendekat ke mas ya. Jangan mundur-mundur dong. Jangan mundur-mundur. Maju-maju. Kalau gini kedeketan.
1: Lah kan biar mentok.
0: Iya.
1: Kan biar mentok.
0: Kenal lagi. Masnya bau ya.
2: Gak boleh ngomong gitu mas.
1: Mas, ini maksudnya ngomong sama siapa sih?
0: Sama kamu mas. Bau. Benar, sumpah bau banget mas.
1: Emang menurut kamu saya bau?
2: Enggak, mas tuh gak bau. Cuman kayak hidung saya perih kalau deket mas. Kenapa ya?
1: Oh, iya. Ya emang saya bawa inhaler nih.
2: Oh,
1: gitu. Emang lumayan agak pedes sih
2: gitu.
0: Tapi kayaknya mas bau deh. Bau-baunya ke mas mau ngutang ya kayaknya. Saya ya.
2: Baunya mau minjem duit.
1: Bercanda kan? Kamu lagi bercanda kan?
0: Enggak, serius.
1: Karena saya... sejauh ini sih kayaknya gak ada yang pernah komplain sama bau badan aku. Gak pernah deh.
0: Nah itu dia makanya kalau saya makan orangnya apa adanya mas. Kalau masnya bau ya saya sampaikan sama masnya bau. Kalau masnya wangi ya saya bilang masnya wangi gitu.
1: Tapi sebelum menunjuk orang jangan lupa ngaca dulu. Mungkin bau tersebut karena hidungnya mbak terlalu dekat sama mulut mbak.
0: Ini hasil operasi loh mas.
2: Operasi di dempet.
1: Makin turun, makin turun.
0: Iya saya dempetin, maksudnya gitu, biar nggak ada kesenjangan antara hidung sama bibir saya gitu.
2: Nah, jangan ngomong gitu dong.
0: Kita bilang, gimana? Kita mas, harus jujur.
2: Bajunya ini baru apa udah lama sih mas?
1: Saya nggak pakai baju kan? Selagi nggak pakai baju.
2: Ini kulit.
1: Ini kulit.
0: Kulitnya kayak motif baju ya?
2: Oh iya.
1: Ya. Ini bukan corak.
0: Apa?
1: Ini bulu ketek saya.
0: Oh bulu ketek. Oh mas, polak bulu keteknya.
1: Enggak, emang kayak udah kayak kotak-kotak gitu, kayak sepatu fans.
0: Oh,
1: bulu ketek saya.
0: Wow, kaya bagus sekali ya, kayak papan catur ya. Kudanya mana mas? Saya mau lawan ini, pion.
1: Ini tempat sauna kan ini?
2: Bukan mas, masalah tempat. Ini kita lagi di mana nih pun? Aduh.
0: Ya ampun, masa lu gak tahu?
2: Di mana sih ini?
0: Ini loh mas. Kita itu tuh di... Ya Allah mas.
1: Di mana ya ini? Saya sampai buka baju gini loh. Berarti... saya bukan tempat sauna nih.
0: Bukan.
1: Ini tempat apa sih?
0: Lah itu saya juga lagi berpikir keras. Ini tempat apa biar lucu.
2: Tapi
0: saya belum ketemu.
2: Ini di mana sih
1: emang? Di mana sih ini?
0: Itu dia saya lagi berpikir.
1: Ada cewek, ada cowok. Terus saya buka baju. Tapi bukan tempat sauna. Tempat apa ini ya?
0: Ini padahal harusnya gak boleh loh buka baju di tempat ini.
1: Loh saya kira tempat sauna. Makanya saya buka baju.
0: Panas sih memang di sini ya.
1: Lah iya makanya.
0: Aduh sumpah lo belum ketemu juga.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kayak baunya kinos gitu loh.
1: Tony,
2: seputar ada orang di sekitar kamu yang bau-bauan itu enggak?
0: Ada banget. Jadi awalnya itu teman kantor. Kita tuh ada vendor gitu kan. Dia itu perbaikan mesin fotokopi. Nah, waktu perbaikan mesin fotokopi itu di ruang A, itu teman-teman ngomong, kok bau ya gitu. Bau apa nih gitu kan. Aku cuek. Ruang B, kok bau ya, bau apa nih? Aku cuek. Ruang ketiga, lo kok masih bau ya?
1: Tapi kamu menyadari emang bau.
0: Awalnya emang bau, cuman kan kita kira kan alah ya udahlah ya, cuman satu, kalau orang bau kan biasanya 1-2 menit kan hilang ya.
2: Iya. Soalnya akhirnya si baunya kayak apa sih?
0: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
1: Lo dan orang-orang di situ tuh tahu sumbernya dari dia tuh tahu.
0: Tahu, soalnya itu bau asing kan ya. Cuka campur bawang merah sama bawang putih
1: gimana. Aduh.
2: Terus habis itu udah pindah-pindah ruangan enggak hilang-hilang lagi tuh baunya ya?
0: Iya benar, enggak hilang-hilang lagi baunya gitu kan.
2: Terus
0: semua ruangan juga komplain.
2: Aduh.
0: Untung ruang BUD-ku enggak ada mesin fotokopi. Coba masuk ruang BUD-ku. Wah.
2: Kelar itu.
0: Kelar ya.
2: Lah terus habis itu akhirnya gimana?
1: Akhirnya gimana? Kamu komplain?
0: Aku komplain. Akhirnya ya tadi, ya udah Pak, nanti kita carikan solusi kalau ke sana biar pakai minyak wangi dulu atau kalau enggak bajunya biar ganti.
2: Untung
1: terus
2: itu
1: waktu, akhirnya
2: waktu ditelepon mungkin ke apa? Ke bagian vendornya ya kan? Kan dibilang itu leader, itu udah leadernya tuh Pak, gitu kan dibilang gitu. Harusnya harusnya vendornya bilang, "Itu leadernya loh Pak. Anak buahnya, wah lebih bau ya Pak."
1: Itu udah leadernya.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Termasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren, sikat!

0: dan juga ada Ari Lasso bersama Bunga Citra Lestari dengan Aku dan Dirimu. Yang pasti juga live TikTok sudah dibuka di @isuara.network. Meluncur kalau mau ngeliat orang kerja alias saya kerja ya. Yang pasti sampai jam 2 siang, Dodo harap menemani kamu. Dan 3 lagu ini siap dimainkan setelah 420 dengan Zona Nyaman.
1: 10 lagu keren gak pakai iklan.

jeda iklan. Bagaimana weekendnya sahabat suara? Seru banget sih kemarin karena sempat nonton konser 30 tahunnya Project Pop. Yeay, di GBK. Wah, pecah sih. Openingnya adalah Tua Gapat ya. Dan di close pisahan.

lagu closingan yaitu adalah Ingatlah, dianya isinya konser Project Pop. Yes. Itu tuh kelihatan tuh ya angkatannya ya.

Gugum, salah satu personil Project Pop, jadi beliau ini, almarhum Glenn Fredly. So funny. Karena ingat di masa-masa itu ya. Apa lupa tuh yang ada dia jadi, oh ini apa namanya, andai aku jadi Glenn Fredly gitu deh. Yang ini Glenn Fredly dengan

Gak tau liriknya. Well anyway, singing go. Eh belum. Kau masih mendengarkan Nongkrong Bareng Dodo Harahap. 10 lagu keren tanpa jeda iklan di Iswara 9 Kota. Let's go singing sahabat suara.

misalkan di bagian dalam gedung, dan semoganya tempatnya lebih layak dan lebih nyaman ya. Samuel Cipta selanjutnya dengan Senja Sudut Kota, dilanjut dengan Anmesh Kamaleng.

luar biasa. Hai yang baru join di iSuaraNetwork.com/streaming di 9 kota Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, dan juga di live TikTok. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Dodo Harahap masih menjadi teman hari Senin kamu sampai jam 2 siang. Hanya di iSuara, suara warga Indonesia.

0: Kita dengan Senja Sudut Kota di Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar. Di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Nanti kita akan balik lagi, ada informasi tentang artis yang akhirnya setelah 11 tahun vakum balik lagi syuting, deg-degan dia. Saat lagi
1: Isuara, suara warga Indonesia.
0: Dan sahabat suara, ada kabar baik dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Dan ini adalah kesempatan bagi kamu yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan untuk informasi tambahan, sahabat suara, setiap pajak daerah yang kamu bayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta. Mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, sampai berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Karena itu, mari bareng-bareng berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, cek laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026.
1: Memutarkan musik yang

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

sempat deg-degan, sempat menjadi momen emosional karena udah lama banget gak syuting. Wow. Jadi kita bisa lihat Mbak Feby Febiola kembali beradu akting di film Kuasa Gelap aja, karena kabarnya Kuasa Gelap Perjanjian Darah bakal tayang juga versi IMAX. Yang ini requestannya Aziz di Jambi dari live TikTok.

0: matahari. Temuan ini membantu ilmuwan memahami dinamika permukaan matahari dan aktivitasnya lebih mendalam.
1: Suara Fakta.
0: Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung berharap Shin Tae-yong membawa Persija Jakarta meraih gelar juara Liga 2026-2027 sebagai kado hari ulang tahun ke-500 Jakarta pada 2027. Target tersebut mendapat dukungan Shin Tae-yong yang menilai persatuan pemerintah, klub, pemain, dan The Jackmania menjadi kunci Persija meraih juara. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Iya, jam 12 siang sambil milih mau beli makan siang apa. Kalau misalnya mau jajan emas 1 gramnya ini yang masih berada di angka 2.798.000 per gram, mungkin bisa menjadi investasi yang seru ya. Dan juga untuk ukuran untuk ukuran 1 gram harga buybacknya ya, ini ada 2.498.000. Hah, kok turun? Ya emang gitu dong. Jangan kaget, ketahuan nih gak pernah investasi emas ya.

0: era 2000-an akhir dong nih. Kita mainin langsung ya, Jadi Gila dari Run barengan sama Dodo Harahap, dan juga ada Hi-Fi dengan Kereta Kencan, hanya di
1: sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara

Yang dari Jakarta mau ke Kepulauan Seribu, ribu akan dialihkan dari Dishub DKI Jakarta kepada Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD, yaitu PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta. Tapi ini mulai tahun 2027. Pertanyaannya satu, tarifnya berapa ini Pak Pramono? Apakah 10 ribuan atau masih 3.500? Wah, enak banget kalau 3.500 ya. Yang selanjutnya kita mainkan ada ini nih, yaitu potret. Bagaikan langit, siap dimainkan. Diajak nyanyi juga barengan Nadine Amiza. Dengan bertaut. Hai Firza, Ojak, terus juga sahabat suara dan teman-teman yang mendengarkan dan menonton di live TikTok at iswara.network dan juga di iswaranetwork.com/streaming. Enjoy dengan playlist yang hari ini. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Pasto dengan Tanya Hati Dodo.

dimainkan langsung ya. Versinya tebel banget nih, cuma di Iswara dong pastinya ya. Dan juga lagu ini Raim Laude dengan Iqra. Masih barengan sama Dodo Harahap di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Nongkrong bareng sampai jam 2 siang di Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Jakarta, Baya Bandung, Jogja,
1: warga Indonesia, dan lagu ke-10 yang baru saja kamu dengar, yaitu judulnya Lama-Lama Gila, yang menjadi penutup di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Dan ada satu jam terakhir, jam 1 ke jam 2 siang, bakal ngobrol bareng musisi di Indo Akustik. Jadi tungguin ya.
2: Suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Hmm. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching, ya kan? Udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk, Uta. Ibu boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Iya, Uta pijit. Abis itu Uta pijit,
1: tapi
0: adek
1: enggak kesakitan mereka.
0: Ya itu Uti ada au au au. Au, oh, au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
2: Enggak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru.
2: Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
3: Iswara.
4: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau enggak
0: salah. Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gua pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gua pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
0: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke ya. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
0: Si tua bangke sebenarnya itu. Dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah.
1: Dan udah enggak bisa. Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
3: Radal, aduh, itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Terus dia ya.
0: Dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
0: Keras. Dan kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
3: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Dengarkan Iswara di Bandung,
5: Banjarmasin,
4: Jakarta,
5: Jogja,
4: Makassar,
5: Medan,
4: Palembang,
5: Semarang,
4: dan Surabaya.
3: Yes, jam 2 belum. Jam 1 mau jam 2 aja mainannya. Biasanya pengen bilangnya jam 12, jadinya jam 2 tadi. Jam 1 siang, Dodo Harahap sekarang udah gak sendirian di studio Iswara lantai 6. Karena hadir untuk Indokustik, ini kedatangan musisi yang baru aja merilis lagu tentang persahabatan, jarak, nostalgia. Gue demen nih kalau TikToker semua diatur ya kan, mic gak boleh ketutup. Gue demen, makasih loh udah dibantu loh. Dan juga rasa terima kasih yang coba dituangkan lewat single terbarunya, Aku Suka Juli. Aku Suka Juli ini single ketiga di album debut Tolong Tetap Hidup, mengajak kita mengingat kembali orang-orang yang pernah hadir dan meninggalkan cerita dalam perjalanan hidup kita. Lebih jauh lagi kita ngobrol bareng sama ya penyanyinya, dan juga tentunya gimana kreatifnya dan pengalamannya dalam menerjemahkan rasa kehilangan kenangan menjadi sebuah karya. Abi Jiro.
6: Hai, selamat siang Mas Dodo.
3: Selamat siang juga Abi Jiro. Berapa kali lewat di FYP gue live-nya. Sampai, ini ternyata beneran lo rutin ya. Lo rutinin ya, karena betul. Di jam yang sama tuh muncul lagi. Iya, asik lo bilang ya. Dan ini kita udah pernah ngobrol juga tahun lalu.
6: Betul, tahun lalu, di tahun akhir lalu, tahun.
3: Iya. Tolong Tetap Hidup ya.
6: Benar.
3: Nah, yang kali ini nih ngebahas tentang Aku Suka Juli. Kalau gue dengerin awal judulnya sebenarnya kayak lu suka bulan Juli juga ya? Atau itu nama orang sebenarnya?
6: Sebenarnya beneran suka sama bulannya, suka sama momen di bulan itu.
3: Oh ya?
6: Karena pertama gue ulang tahun di bulan itu.
3: Oh, selamat ulang tahun. Tanggal?
6: Di tanggal lagu ini launching pertama.
3: Oh, kapan tuh?
6: Tanggal 11 Juli.
3: Cancer apa Leo?
6: Cancer.
3: Wih, cakep ya.
6: Jadi kayak gue suka banget sama momen-momen kayak teman-teman gue waktu gue kecil yang ngerayain gue. Gue suka banget sama bulan itu karena di luar ulang tahun gue pribadi, kayak gue suka banget apa ya? Iya, momen-momennya juga gue kayak Juli itu kayak bulan liburan gitu loh buat anak-anak gitu loh.
3: Bener
6: kayak,
3: lagi.
6: Iya kan? Yeah. Gue suka banget momen gue kayak main sama teman-teman gue, main sama saudara gue, main sama keluarga gue kemana-mana gitu. Jadi kayak gue. Tapi sekarang di titik ini kayaknya semuanya udah nggak bisa lagi gitu. Kayak gue kangen banget sama bulan ini loh. Kayak gue suka banget sama Juli, maksudnya gitu.
3: Aku Suka Juli, berarti lo ini kita bahas adalah tentang si bulannya ya.
6: Iya.
3: Apa yang paling kuat banget yang akhirnya lo sampai suka banget bulan Juli? Apakah ketika ulang tahun lo ada satu tempat yang kayak lo ngerayain di mana? Atau mungkin lo liburan momen yang terbaiknya di mana?
6: Sebenarnya selalu setiap tahunnya tuh di sebelum kayak kita semakin kayak makin dewasa kayak gitu kan. Kayak gue selalu suka sih setiap tahunnya gitu. Kayak gue selalu punya teman baru yang gue ajak di ulang tahun gue.
3: Okay.
6: Kayak misalnya nyokap gue selalu bikin acara di rumah gue kalau misalkan gue lagi ulang tahun pada saat itu. Tapi kayak sekarang udah gak ada tuh yang kayak gitu-gitu. Kayak gue kangen banget sama momen-momen kayak gitu sih. Lagu ini
3: Oke. Ya ini Aku Suka Juli yang akan kita bahas sampai jam 2 siang, sahabat suara ya. Ini merupakan single ketiga dari album debutnya Tolong Tetap Hidup. Nah ini sejauh ini berarti rilisnya tuh bulan Juli kemarin?
6: Betul.
3: Nah apa arti perjalanan menuju album debut yang dibuat sama lo sendiri, Bi?
6: Arti perjalanan debutnya? Kayak gue tuh pengen banget, walaupun lagu pertama yang dikeluarin Tolong Tetap Hidup gitu, kayak gue mau ngasih tahu apa sih hal-hal yang udah pernah gue lakuin sampai gue di titik gue masih tetap hidup gitu kan. Kayak tentang perayaan ulang tahun, tentang kehilangan, tentang gue akhirnya bisa bahagia mungkin nanti di album ini mungkin akan ada gitu. Jadi gue kasih tahu cerita gak selalu sedih di album Tolong Tetap Hidup ini.
3: Iya, karena yang kemarin tuh Tolong Tetap Hidup itu kayak dark banget ya. Kayak ada momennya kan, ya lu pernah cerita juga ya, ada momennya lu kayak goyah gitu. Nah sekarang ini kayaknya Aku Suka Juli apakah lebih cheer up, lebih apa ya, lebih hangat atau gimana?
6: Sebenarnya kok dibilang sedih sebenarnya masih deep gitu ya, tapi kayak lebih ke kedewasaan, kayak lu bisa, lu kangen sama orang tuh enggak harus lu ngasih tau ke dia kalau lu kangen gitu.
3: Oke.
6: Okay. Kadang-kadang sekarang mungkin udah ada momen dia sibuk sama dunia kita, kita juga sibuk, tapi ada momen kayak kangen, mungkin gua enggak bisa ngelampiasinnya ke orang itu, tapi kayaknya gua bisa bikin lagu itu kayak sebuah rasa kangen gua sama seseorang yang dulu pernah nemenin gue gitu sih.
3: Oke. Aku Suka Juli. Kalau gue tuh ulang tahun tuh gue inget banget. Kalau udah masuk bulan, kalau gue November, itu udah kayak wah ini udah gregetnya nih. Dan gue selalu inget sama restoran cepat saji yang huruf depannya M. Itu ya, makanan menyenangkan, Happy Meal. Nah itu tuh gue selalu inget itu tuh dengan prosotannya. Nah kalau lo Aku Suka Juli, gambarannya yang kuat banget apa? Tempatnya, bentuknya.
6: Gue sih selalu kangen sama perumahan gue sih ya. Kayak gue bisa, gak tau, gue bebas main aja kayak saat itu, kayak gue gak ada PR gue. Kayak gue main, gue main bener-bener sama, main sama ya teman-teman tetangga-tetangga gue mungkin sebenarnya beda sekolah gitu. Bener. Tapi gue bisa main lagi gitu sama mereka gitu.
3: Karena liburannya kompak ya.
6: Iya.
3: Nah, lo tuh liburan lo di zaman lo itu berapa lama lo dapat libur sekolahnya?
6: Libur sekolah kayak 2 minggu ya.
3: Oh lo gak yang hampir sebulan ya?
6: Enggak.
3: Dua minggu udah mati gaya banget juga sih itu.
6: Gue tuh orang yang mungkin ulang tahun di bulan Juli jarang banget, atau mungkin kayak Cancer yang kayak tanggalnya di awal sampai di tengah-tengah. Itu kita tuh gak pernah ngerasain ulang tahun di sekolah gitu.
3: Asli ya, kan lo libur ya.
6: Kita tuh gak pernah ngerasain gitu. Kita punya momen sendiri sih gue rasa. Kalau gue ya, gue ngerasa kayak punya momen yang benar-benar di luar kita sekolah aja gitu. Di luar kayak apa gitu.
3: Terakhir lo ngerayain ulang tahun sama teman-teman lo tahun berapa?
6: Aduh, sudah lama banget sih ya. Sebelum COVID kali ya.
3: 2010-an ya? Itu makan bareng, potluck atau?
6: Iya, kayak udah yang nongkrong di kafe gitu. Udah beda juga sih momennya. Tapi kayak, iya udah beda banget sih momennya. Rasanya juga.
3: Oke. Kita akan kulik lagi Aku Suka Juli ini. Idenya, sisi kreatifnya gimana sampai menjadi sebuah karya yang sebenarnya ini sebenarnya tuh momennya tuh emang buat yang mereka ulang tahun atau enggak sih?
6: Enggak.
3: Oh enggak ya.
6: Gue tuh mikir kayak semua orang pasti punya sebenarnya ini bukan tentang bulan Juli doang, tapi kayak gue mau, karena gue mencoba untuk jujur sama lagu yang gue bikin. Maksudnya orang-orang mungkin akan suka sama sesuatu bulan gitu, tapi ini bukan tentang Juli, ini mungkin tentang seseorang yang pernah ada di dalam hidup lo, tentang hari-hari spesial yang orang-orang itu pernah ada dan sekarang udah enggak ada lagi. Jadi mungkin lo bisa nyimpen sebuah nama orang di sebuah lagu kalau menurut gue kayak gitu.
3: Oke. Kita akan bahas lebih dalam lagi sahabat suara, pastikan tetap di Iswara, Suara Warga Indonesia.
4: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
5: Iswara.

0: Noah dengan Di Balik Awan, Peter Pan version di Iswara Jakarta, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan Dodo Harahap dan juga Abi Jiro yang ternyata kita tetanggaan. Tapi jangan disebutin ya.
1: Boleh.
0: Nanti samperin. Yang pasti kita masih ngomongin untuk album, bukan album, single ketiga untuk nantinya. Wih, ini pinter nih. Gue suka nih strategi lo nih. Ya, memainkannya pirit-pirit, cakep.
1: Iya, kayaknya harus gitu sekarang.
0: Harus gitu ya, oke. Emang lo pernah sebelumnya, coba bentar. Kenapa lo bisa bilang emang harus gitu sekarang? Emang dulu lo menikmati lagu-lagu siapa? Era lo sekolah deh.
1: Aduh, gue kecilnya juga aneh sih. Gue suka dengerin, gue kecil malah dengerin lagunya kayak Efek Rumah Kaca.
0: Oh, indie. Efek Rumah Kaca di
1: Walaupun
0: Aster.
1: Walaupun sih pas zaman gue kecil juga banyak musisi-musisi band-band yang ngeluarin per album-album gitu kan.
0: Agak ringan pemikiran lo ya dengerinnya Efek Rumah Kaca ya.
1: Gara-gara ini
0: kritik sosial. Gara-gara apa?
1: Kayak apa ya? Saudara-saudara tuh dulu jalannya jauh-jauh gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Kayak gue masih kecil masih SD tuh, lo wajib dengerin ini sih biar lo nanti lo keren. Lo wajib dengerin ini sih biar lo nanti keren.
0: Oh, influence-nya dari kakak-kakak lo, kakak sepupu lo gitu ya?
1: Iya, kakak sepupu semua. Oh. Terus gue suka nginep-nginep kan.
0: Sama, bener. Iya kan, gara-gara itu lo terpapar kaset.
1: Iya.
0: Gue dalam sejarah anak SD kok dengerinnya Nugi.
1: Jauh ya.
0: Galeri. Harusnya gue masih
1: ngerti.
0: Harusnya gue masih Cikita Medi. Oh, jadi kita sama ya kalau liburan ke rumah sepupu ya.
1: Iya.
0: Yoi.
1: Kayak nyokap gue nih belajar nih sama kakaknya nih, yang ini nih belajar nih.
0: Itu cara orang tua kita untuk menghemat makan tahu.
1: Bener kali ya gitu.
0: Jadi kita dilempar ke kakaknya. Oke, berarti lo yang kenapa lo bisa bilang lo paham banget dengan cara memarketingkan. Ini gue jujur aja ya, sebagai content creator susah lo zaman sekarang lo bisa tahu hal yang pasti untuk memarketingkan diri lo bahkan karya lo.
1: Gue sih gak tau sih, mungkin kayak apa ya, gue cara kayak gue belajar algoritma itu sendiri gitu kan. Gue juga pernah kayak ngetes pasar atau temen gue juga ada yang ngeluarin kayak EP gitu kan. Kadang-kadang targetnya dia akan apa ya, mengutamakan lagu, salah satu dari lagunya ternyata gak sesuai sama yang dia mau. Ternyata yang kegoreng malah lagu yang dia gak siap buat bantu promo lagu itu gitu kan.
0: Okay.
1: Jadi ada ketakutan kayak gitu kan. Jadi biar orang tahu dulu nih, kalau gue pribadi sih biar orang tahu dulu nih maksudnya arah musiknya seperti apa, apakah gue konsisten kayak gimana, sampai orang mulai tahu kayak arahnya. Gimana baru kayak gue berani untuk keluarin setengahnya secara langsung gitu.
0: Ya, Virak, Napsap, Ovi, hai Abi.
1: Hai. Jakartan Pride katanya.
0: Asik.
1: Ganteng banget bocahan Jaktim katanya.
0: Itu dia. Kita kan 7x7 49 ya. Setuju gak sih, yang penting tongkrongan kita. Bisa diceritain gak sih apa sih isi dalam lagu ini, proses awal lahirnya Aku Suka Juli?
1: Oke.
0: Okay. Awalnya banget Aku Suka Juli. Gak mungkin tau ulang tahun dong, lagi ulang tahun.
1: Enggak.
0: Gila, garing nih gitu, gak mungkin kan.
1: Enggak kayak gitu sih. Maksudnya sebenarnya lagu Aku Suka Juli ini adalah lagu yang paling lama di album. Maksudnya tulisan yang paling lama yang dari album yang gue tulis ini.
0: Okay.
1: Jadi dia salah satu lagu yang lama banget udah pernah ada. Akhirnya gue coba angkat biar album Tolong Tetap Hidup ini lebih bervariasi ceritanya tentang hidup gue gitu. Tapi awal mulanya tuh kayak gue lama-lama ditinggal sama sahabat-sahabat gue nikah gitu lah. Awalnya kayak gitu.
0: Oh,
1: kayak
0: sepi.
1: Kayak sahabat-sahabat gue yang kayak selalu ada buat gue main gitu. Kayak dulu random lah, kita mungkin punya duit cuma 10.000 kita berani main gitu kan. Jaman-jaman itu kayak teman-teman yang kayak lu bisa kemana aja sama dia. Tapi satu-satu kayak nikah, gue gak punya temen tuh. Kayak aneh gak sih kalau gue nanya kayak, lu apa kabar, main ini nongkrong, kayak ganggu keluarga dia gitu deh.
0: Bener kayak, lagi gue juga ngerasain kayak gitu.
1: Iya kan. Terus orang yang tiba-tiba balik lagi kayak ke ulang tahun gitu, kayak yang biasanya suka datang excited banget, tiba-tiba gue gak bisa datang ya, kayak ada rasa kekecewaan gitu loh. Gue gak bisa dateng ya ulang tahun lo, atau gue gak bisa lu acara lo yang kali ini gitu-gitu. Kayak ternyata dunia tiba-tiba jadi kayak dewasa kayak gitu kan. Pencetusnya sih itu sih. Tapi maksudnya kayak di lagu ini tuh gue cuman bilang kayak, gue kangen banget lo sama lo, tapi gue gak benci sama mereka sih, emang kayak kehidupan kayak akan seperti ini sih.
0: Berarti bener ya adanya ya, bahwa semakin kita nambah usia, circle pertemanan semakin mengecil.
1: Iya. Semakin kita tumbuh kayak kita akan kehilangan banyak orang juga sih di hidup kita.
0: Bukan memilih, tapi apa karena
1: seksi alam.
0: Itu menurut gue. Iya gak sih? Kayak.
1: Iya.
0: Tapi lu masih datang dong kalau misalnya kayak temen lo ya wedding pasti datang.
1: Datang dong.
0: Ada yang kehilangan anggota keluarga, lu datang nggak?
1: Datang gue.
0: Walaupun masih datang ya?
1: Masih datang gue.
0: Karena masih deket juga atau emang lo itu wajib ya? Mantep, cakep.
1: Tapi kadang-kadang tuh rasanya udah beda. Gitu loh.
0: Iya. Karena namanya udah punya hidup sendiri kan ya. Udah memulai hidup baru lagi mereka gitu kan ya. Nah ini liriknya nih, ide atau potongan lirik muncul dari mana sih lo? Dari si Aku Suka Juli, ide dari lirik-liriknya ini lo muncul dari emang dari teman-teman lo yang udah mulai nikah itu kah? Atau emang lo gabungin aja deh dari yang ulang tahun di bulan Juli sampai tiba-tiba?
1: Oh enggak sih. Emang bener juga sih, gue kadang-kadang kalau nulis tuh suka banyak orang penulis yang nulis satu kali nulis tuh dia harus kelar tuh klimaksnya. Kalau gue enggak tuh, kayak gue bener sih, gue gabung-gabungin kayak gitu.
0: Nah,
1: gue sih ada pergabungan, kayak ada momen gue lagi nulis ini dan kayak rasa kangen-kangen itu kayak gue kumpulin gitu. Habis itu gue cari utamanya gitu, kayak core utamanya gitu, kayak ternyata pada akhirnya lu cuman ada di sebagian cerita di hidup gue doang ya. Ternyata kita bener-bener gak bisa selama itu ya, kayak gitu-gitu doang sih kayak.
0: Wow. Berarti lu mengerjakan skrip ini sendiri, lirik ini sendiri?
1: Sendiri-sendiri.
0: Untuk aransemen?
1: Gue juga awalnya.
0: Okay.
1: Abis itu kan akan dikembangin sama temen gue juga yang bantuin kayak kembangin gue arahnya kayak mau kemana.
0: Temen lu udah nikah belum?
1: Yang itu dia emang profesional produser gitu sih.
0: Oh, jadi gak bakal ngilang tiba-tiba ya.
1: Dia emang ada di sana.
0: Susah kan lo nyari teman yang bisa buat kerja sama kan? Iya kan? Oke, dan ini sama siapa lo kerja sama?
1: Sama ada, gue biasanya manggil dia Papi Ical, namanya Sapirus. Salah satu ini juga sih, band ini juga namanya Dari Dia, basisnya Dari Dia. Dia suka support.
0: Terus warna di lagu Aku Suka Juli ini kalau bisa lo gambarin kayak gimana sih?
1: Warnanya tuh sebenarnya kayak musiknya tuh happy gitu loh.
0: Nah kayak, iya. Kayak FTV gak? Lagu-lagu FTV?
1: Bisa jadi kayak kesana ya, walaupun kayak lebih ngajak ke nostalgia yang lebih deep gitu. Kayak happy tapi kayak ternyata liriknya tuh deep ya gitu. Kayak apa yang mau ngajak, kayak dulu tuh gue merasa happy itu loh. Kayak musiknya tuh gak ngamarin kayak gitu sih.
0: Okay. Berarti bisa dibilang ini kalau misalnya Sahabat Suara menemukan di sosial media lagu lo ini, menurut lo tuh cocoknya ditempelin konten kayak gimana sih?
1: Ditempelin.
0: Jadi dia lagi nge-shoot apa, lo pakai lagu ini deh. Karena lo bilang nostalgia, happy.
1: Mungkin pas lagi, pas mungkin lo lagi di momen lo datang ke nikahan teman lo gitu.
0: Bah.
1: Karena ada lirik kayak, gue percaya semua akan indah pada waktunya. Mungkin ini adalah salah satu hal indah yang pernah gue doain buat lo, walaupun kita harus pisah gitu. Okay. Kayak bisa di momen-momen lo lagi sama teman lo. Ya mungkin sebenarnya di satu sisi lo bahagia, di satu sisi lo juga sedih bakal kehilangan dia. Kayak bikin konten-konten kayak gitu menarik sih.
0: Siap-siap kehilangan tongkrongan ya teman-teman ya, Sahabat Suara ya. Dan dari seluruh proses pembuatan Aku Suka Juli, ada gak satu momen yang sampai sekarang lo inget banget lagi proses bikin nih siap Aku Suka Juli?
1: Dari proses gue bikin Aku Suka Juli, apa yang momen paling gue inget? Pokoknya kayak sebenarnya semuanya momen-momennya seru sih di lagu Aku Suka Juli ini ya. Maksudnya gue thank you juga buat orang-orang yang bantuin di lagu ini. Ya kan. Tapi yang gue paling inget tuh kayak gue gak nyangka kayak lagu ini ternyata bisa ada di album ini gitu. Padahal ini salah satu lagu yang sebenarnya gue gak pengen gue kasih tau ke orang sebenarnya.
0: Karena cringe banget atau?
1: Iya gak tau, kayak ini gue emang suka banget nulis soalnya. Gue tuh suka banget nulis, kayak ini salah satu lagu yang kayak kayak gue cowok tuh kayak agak malu gitu loh kalau ada lirik aja sih gitu. Kayak agak bilang kangen sama orang tuh malu gitu. Gue tuh kadang-kadang kalau ada lagu gue yang kayak malu deh kayak dengerin orang gitu. Kayak malu deh kalau chat gue dibaca orang kayak gitu ya. Tapi kayak kenangan ini kayak wajib ada gitu. Kayak itu hal momen-momen gitu loh. Gue kayak gak nyangka kayak, ih gue bener gak yang ngeluarin lagu ini ya gitu lah. Pas gue lagi rekaman, ini bener gak ya gue keluarin lagu ini.
0: Berapa lama lu simpen nih lirik berarti?
1: Sebenarnya liriknya tuh lumayan dari belasan. Tapi kayak final gue bener-bener nulis secara rapinya tuh di 2 tahun yang lalu.
0: Okay.
1: Tapi lagu ini tuh udah bener-bener adanya tuh lama banget. Mungkin 2018.
0: Apa yang terjadi di 2018 itu?
1: ada gak tahu, mungkin di situ lagi titik-titik banyak
0: hilang ya, yang orang deket ya.
1: Iya.
0: Dalam artian bukan keadaan di dunia, tapi tiba-tiba tuh kayak punya kehidupan sendiri-sendiri gitu ya.
1: Bener. Ditambah COVID dah hilang.
0: Aduh. Iya lagi 2 tahun itu langsung tau lah kau sendiri ya. Tapi ada nggak sih apa ya, bisa dibilang hikmahnya ketika lo kehilangan sama teman-teman lo itu yang tadinya bareng-bareng akhirnya lo berkembang dan di luar dugaan gitu.
1: Iya, ada sih. Maksudnya mungkin teman-teman gue satu ini tuh selalu bilang kayak, Bi, orang-orang sih harus dengerin lagu lu sih, Bi. Maksudnya lu jangan. Gue tuh selalu punya. Gue tuh bikin lagu-lagu kayak gini. Mungkin teman-teman gue juga tahu gue udah punya lagu ini.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan. Kita biasa nyanyi di tongkrongan gitu. Bakal kita tuh punya playlist. Ternyata tuh playlist itu lagu-lagu kita semua buat di tongkrongan. Jadi orang nggak ada yang tahu karena kayak emang tiba-tiba bikin lagu dadakan. Yeah. Tiba-tiba kita nulis bareng-bareng. Kayak kesan-kesannya tuh kayak, Bi, orang-orang tuh harus tahu tulisan lu sih gitu. Kayak tapi pas ketika mereka bener-bener udah asing. Kayak gue mau apa ya, tiba-tiba kayak banyak jadi hal-hal yang kepikiran sama gue. Kayaknya gue beneran harus ngeluarin lagu-lagu gue deh.
0: Berarti ketika teman-teman lo yang itu udah punya kehidupan sendiri, lo pasti ada, lo berarti sibuk dengan diri lo sendiri.
1: Bener.
0: Apakah itu impact-nya yang jadi lo sekarang ini kayak konten?
1: Iya.
0: Kayak lo
1: semakin
0: akhirnya
1: semakin produktif kayaknya.
0: Nyerang nongkrong itu rame aja ya. Produktif, produktif belum tentu.
1: Gak produktif.
0: Tapi lo kalau misalnya diajakin nongkrong masih ada gak hasrat
1: masih itu? Masih. Walaupun kayak, tapi gue sambil ngonten nih.
0: Teman-teman lo, oh gila. Tapi lo terima teman-teman lo kayak gitu? Teman-teman lo nerima gak kalau lo sambil bawa kamera? Wah, sialnya gue kagak lagi. Introvert semua.
1: Susah aja.
0: Cakep banget ya gue bilang. Jadi kayak ya,
1: bridging pelan-pelan sih, harus bridging halus gitu sih.
0: Gue naro doang deh, nih 360 ya di sini ya. Ayo kita nongkrong gitu. Kayak Gofar aja. Iya, oh, enggak mau.
1: Udah takut dulu enggak salah.
0: Takutnya katanya engagement-nya buat lo doang, buat dia kagak. Iya, sih. Habis kita main quiz ya.
1: Oke,
0: siap. Kita akan main masih ingat apa enggak? Oke. Ginkgo biloba siapin. Sesaat lagi ya sahabat suara di Iswara.
2: Memainkan musik pilihan.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.

0: Foto kita blur dari Sal Priyadi. Semoga rezeki enggak ya di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dodo harap enggak sendirian barengan sama Abi Jiro.
1: Yeay.
0: Aku suka Juli. Naomi, yeay katanya Naomi. Kenapa? Wah, okay. Oh, dia sering ini ya nongkrong sama lo di TikTok ya. Emang malam ya?
1: Emang malam.
0: Time waktunya orang rebahan tuh lo sikat di situ ya.
1: Iya benar. Waktu orang enggak punya teman flip call line gitu, gue yang temenin.
0: Lu berapa lama nge-live?
1: Nge-live berapa ya?
0: Paling rata-rata.
1: Oh, durasi.
0: Ah, durasi. Sorry, bukan ini.
1: Durasi.
0: Sekali nge-live.
1: Durasi 2 jam lah.
0: Oh, oke, 2 jam ya.
1: 2 jam.
0: Pantesan di mana-mana kelewat lagi. Wow. Oke.
1: Lu skip, gue terus masuk ya.
0: Dikatain napsap. Iya, makasih ya teman sepertiga malamku. Tahajud. langsung paman-pamannya keluar orang tahajud. Oke, kita masih ngomongin tentang singlenya Aku Suka Juli. Ini ngomongin video klip. Gokil, video klipnya tuh warnanya tuh warna-warna apa? Sepia ya?
1: Iya, kayak sepia.
0: Ini konsep emang lu suka warna-warna sepia apa emang karena nostalgianya yang lu angkat atau gimana?
1: Pertama warnanya juga maksudnya enggak melulu harus warnanya sih, tapi kayak gua ngerasa kayak warna ini kayak bisa ngangkat kayak ngambil flashback gitu loh.

0: lo yang bikin kah atau
1: ada teman-teman sih yang bilang dia kayak ngasih tahu nih ada kayak tempat bagus deh kayak bisa buat aku suka Juli.
0: Oke.
1: Okay. Kita tuh udah bikin 3 video klip buat aku suka Juli kayak yang ini yang paling.
0: Gini aja nih lah, one shot aja kayak.
1: Iya. Lagi pengen nyari, kayak nggak tahu, gue nggak bisa nggambarin cerita dalam bentuk video klip. Mungkin menurut gue kayak hal kayak gini bisa biar orang bisa mikir sendiri aja lah ya.
0: Kita lihat. Gokil, 27.000 views 4 minggu yang lalu. Edan, sesimpel ini ya ternyata ya. Gue jadi belajar banyak nih sama lo nih. Oh, lo pakai kamera simpel banget nih kameranya.
1: Iya.
0: Kamera yang lo sering genggam sekarang ini.
1: Iya benar, sama kayak tempat ini juga.
0: Iya ya, investasi tuh guys. Oke. Tapi emang lo sekalian lo nempel-nempelin liriknya juga gitu, yang tak terbaca sampai selesai.
1: Iya.
0: Oh, I miss you. Pantas lo geli ya ada kata-kata I miss you sebenarnya. Ya. Cowok sih emang sih ya biar nggak cowok cowok I miss you itu agak nggak kayak cewek ya. Wah, oke. Nah menurut lo sendiri Ji, kenapa semakin dewasa kita justru semakin sulit menjaga pertemanan yang dulu deket banget akhirnya renggang? Kenapa susah banget dari segi lo nih, POV lo?
1: Ya karena pertama apa ya visinya juga udah beda gitu kan. Tujuannya juga udah beda. Mungkin dulu kita nyari pengalaman buat kita banyak cobain segala banyak hal gitu kan. Buat pengalaman kita, tapi makin kesini tujuannya cuma satu, yang penting gue masih hidup aja sih. Tujuannya cuma satu, mereka juga harus punya keluarga juga. Tujuannya cuma satu, mungkin dia harus banggain, udah waktunya gue banggain orang tua gue gitu. Tujuannya udah mulai kayak udah makin deep gitu kan. Jadi kayak mau gak mau kita kayak harus ngurusin diri kita masing-masing.
0: Apakah itu shifting terbesar lo atau peralihan terbesar lo ketika pandemi lo kira pelan-pelan kepencar nih sama temen lo?
1: Saya mungkin gitu. Itu salah satunya juga sih.
0: Dan lo gimana komunikasi dengan mereka? Apakah Zoom? Atau
1: enggak sih, gue enggak
0: ngechat?
1: Enggak ada juga.
0: Oh, emang nyelamatin diri masing-masing aja.
1: Kayak gue tiba-tiba langsung punya aktivitas baru yang mungkin udah lama banget. Salah satunya kayak gue tiba-tiba jadi apa ya? Jadi ya jadi produksi lagu lebih jadi lebih rajin gitu, lebih produktif lagi.
0: Oke. Satu pertanyaan buat lagu lo yang ini. Lo sebenarnya ketika membuat lagu Aku Buat Juli ini, kalau lo mau ngelihat ke musisi lain, lo sebenarnya tuh memasukkan unsur influence dari musisi mana sih?
1: Aku suka Juli, gak ada sih sebenarnya. Maksudnya kayak gue, maksudnya setiap bikin itu gue nggak pernah berusaha atau gimana. Tapi gue kadang-kadang gue nggak tahu ya, mungkin kayak setahun atau dua tahun tiba-tiba gue dengerin lagu, oh ternyata pas saat itu kayak gue lagi sering dengerin lagu ini ya, gitu misalnya kayak gitu. Tapi gue nggak bisa kalau tiba-tiba gue nggak yang kayak gitu. Gue pengen
0: kayak dia gitu, gue masukin dia nggak.
1: Gitu.
0: Tapi mungkin saat itu lagi dengerin karya itu akhirnya masuk lah ya. Yeah. Oke. Tapi teman-teman lo ada yang ikutan nggak dalam lagu ini, ngasih masukan atau apa?
1: Enggak ada. Enggak ada sama sekali.
0: Gua udah lo kasih dengar ke teman-teman lo?
1: Udah.
0: Menurut mereka?
1: Mereka tuh lucu-lucu banget deh, DM-DM aja deh teman gue yang lagi kuliah di Prancis juga. Kayak teman-teman gue dulu ya, teman-teman gue main gitu kan. Anjing gue, maksudnya
0: anjir gue. Anjir, kakinya empar.
1: Iya.
0: Terus.
1: Anjir maksudnya, anjing gue inget banget. Ini maksudnya lagu lu yang ini gitu kan. Terus keren sih, thank you ya, maksudnya kayak makasih udah ngeluarin lagu ini gitu. Kayak gue jadi bikin nostalgia sama hal-hal gitu. Pokoknya jadi teman-teman gue tuh tiba-tiba kayak bilang, ih tau banget lagi gue lagu ini, tau banget lagi gue lagu ini gitu. Kayak gitu ya, lebih kesana sih ya.
0: Okay. Masih inget teman berarti ya.
1: Tiba-tiba malah jadi DM gara-gara gara-gara lagu sih.
0: Tapi apakah masih ingat momen-momen dengan teman dan di zamannya si Aku Suka Juli ini diceritakan? Mari kita bermain games ya. Masih ingat apa enggak gamesnya ya?
1: Apa tuh?
0: Kan lo absurd nih sebenarnya. Ada 6 pertanyaan, tapi mungkin bisa berubah ya, tergantung gue. Pertanyaan pertama ya, ini soal masih ingat apa enggak ya. Kalau mau jabarin boleh, lo mau ceritain boleh. Masih ingat apa enggak siapa nama sahabat SD yang ada di kepala lo urutan pertama?
1: Urutan pertama Reza namanya.
0: Wih, nama panjangnya masih ingat enggak?
1: Isnaini Reza Saputra.
0: Cakep. Itu duduknya gak mungkin di depan tuh. Huruf I soalnya.
1: Bener. Gua yang di depan. A ketemu B selesai.
0: Iya. Dari kelas berapa lo akhirnya bareng mulu sampai akhirnya bisa lo jadi top of mind si Isnaini Reza ini?
1: Karena kita tuh apa ya, kenapa dia, mungkin nama dia doang ngeli yang gue inget ya. Karena dari kelas 1, ini kan dari SD, walaupun gue kadang-kadang gak sadar kelas 1, kelas 2, kelas 3 tuh sekelas sama dia gitu. Tapi mulai kelas 4, kelas 5 tuh kayak mulai deket kan. Tapi gue deket banget karena kita sama-sama fans Liverpool sih.
0: Liverpool, gue sih zaman kecil SD sih ngomonginnya film yang gue tonton di hari Minggu tuh kan. Ya apa aja, gimana nonton gak lu? Liverpool, respect. Gokil. Nah yang selanjutnya, masih ingat apa enggak

0: teman pertama yang diajak nongkrong sampai malam, bahkan mungkin begadang.
1: Masih, masih. Namanya Widi.
0: Widi.
1: Widi.
0: Panggilan kepada Widi Viera ya.
1: bukan.
0: Oh, mungkin kalau ada tante Widi Ebitri lebih tua.
1: Makin
0: Widi,
1: jauh ya.
0: Makin jauh. Widi.
1: Widi.
0: Ini nama yang sangat universal nih. Cowok kan?
1: Cowok.
0: Oh ya, Widi. Cowok. Nama panjangnya?
1: Nama panjangnya Muhammad Widi. Udah sih itu.
0: Wah, simpel.
1: Simpel ya.
0: Gue pikir Widi kibulin. Enggak ya. Widi. Apa? Apa ya momen yang paling lo sampai malam itu, waktu itu ngapain?
1: Mungkin
0: 17-an malam-malam bakaran.
1: Kayak gue lagi ngerjain tugas sih.
0: Kuliah nih?
1: Enggak, SMA. SMA. Oh. Tapi lagi ngerjain tugas. Mungkin pas di SMA baru kali itu gue mungkin dibolehin sama orang tua gue untuk pulang agak lebih malam lagi gitu kan. Tapi di saat itu sahabat gue lagi sama si Widi ini gitu. Jadi kayak udah saling seru lah.
0: Bisa dibilang sahabat gak tuh si Widi berarti?
1: Bisa banget.
0: Si Reza juga?
1: Bisa.
0: Tapi beda ini nih, beda tongkrongan.
1: Beda. Ini satu teman SD, satu teman SMA.
0: Asik. Masih komunikasi sama mereka?
1: Lumayan sama Widi.
0: Oh, Reza?
1: Gue gak tahu lagi.
0: Gak tau nih kemarin. Halo Reza, kalau dengerin ini Abi nih ya. Selanjutnya, masih ingat apa enggak? Lagu yang mengingatkan pada sahabat lama.
1: Lagu yang ingetin gue sama sahabat lama?
0: Iya. Yeah. I'll be there for you, friend. Simpel-simpel itu. Atau ingatlah hari ini.
1: Let it be-nya The Beatles lagi.
0: Wah, itu teman lawas ya jatuhnya.
1: Gak tau, mungkin teman-teman gue juga suka. Iya, gue sering banget nyanyi lagu itu di mobil sama teman-teman gue.
0: Oh.
1: Pas SMA sih.
0: Tapi itu kan juga munculnya bukan pas kita SMA. Sebenarnya udah lebih lama kan. Oke, seleranya oke juga nih ya. The Beatles ya. Selanjutnya, masih ingat apa enggak? Tempat nongkrong favorit zaman SM. SM apa ya ini? Anak kayak P apa A ya? SMA deh.
1: SMA. Hah? Tempat nongkrong favorit apa ya? SMA. Apa?
0: Ini Pondok Gede Plaza.
1: Gue tuh SMA tuh anak. Gue tuh SMA tuh sebenarnya enggak yang nongkrongnya tuh di rumah teman mulu gitu paling.
0: Oh, PS mainnya.
1: Iya, mainnya PS. Gue jadi punya teman yang paling tajir adalah harus kita
0: dan
1: manfaatin.
0: Dan orang tuanya kerja. Jadi cuma ada mbak.
1: Bener.
0: Asik banget itu.
1: Mbaknya tiap hari masak.
0: Ih, itu dia tinggal minta piring ya kan. Ih bener, gue juga ada namanya Randy Aldino.
1: Itu gue juga ada namanya Dimas. Gue ingat banget tuh.
0: Rumahnya di Bintara. Iya, kita dulu adalah sangat menggunakan hak prerogatif buat orang anak orang kaya yang bapak ibunya kerja, mereka nggak punya teman.
1: Bener.
0: Punya laser disc.
1: Bener.
0: Visit home theater.
1: Ya, dia akan menyajikan, silakan nikmatin.
0: Ini fasilitas saya nggak mungkin dihabiskan, jadi bareng-bareng gitu ya.
1: Iya.
0: Masih loh nongkrong sama dia?
1: Enggak sih, udah enggak sih.
0: Siapa Dimas?
1: Dimas.
0: Nama anak rumahan banget Dimas.
1: Iya, bener banget kan nama.
0: Lantai 2 ya rumahnya.
1: Bener.
0: Iya.
1: Lengkap banget ya. Kayak
0: rumahnya dingin.
1: Rumahnya dingin banget. Bener banget.
0: Kebayang lagi. Oke, ada gak sahabat suara yang punya teman kayak gitu? Ini buat teman-teman yang ada di Tegal, biasanya rumahnya itu ini ya, temboknya pakai ubin sampai atas. Bener, karena gerah Tegal. Masih ingat apa enggak? Abi, tempat nongkrong favorit zaman sekolah tadi udah. Julukan paling absurd dari teman.
1: Julukan ke gue.
0: Lo kan Bekasi ya, pasti kan pernah bikin baju sekolah dong. Nama-nama teman belakangnya.
1: Maksudnya ke gue nih, julukan ke gue dari teman-teman gue.
0: Kan gak mungkin namanya Abi, ada tuh tongkrongan Adit namanya Adai.
1: Gue paling bewok sih ya.
0: Bewok.
1: Karena dulu dari SMA gue udah bewok sebenarnya.
0: Oh, motivasinya Om Jamal Mirdad ya.
1: Tapi dulu gue sedih banget sih dibilang gitu. Wok gitu.
0: Tapi emang lu udah berewok kan?
1: Iya.
0: Lu apain itu?
1: Gue gak tahu sih. Kayak turunan sih.
0: Maksudnya lu ada kubu jengbu?
1: Apa tuh
0: kumis? Kumis bukan, jenggot bukan, yang di bawah lidah. Yang di bawah bibir. Apa sih ini?
1: Ada. Apa yang namanya?
0: Kubu jengbu. Kumis bukan, jenggot bukan.
1: Baru tahu lagi gue, udah denger gue.
0: Tongkrongan gue kayak gitu. Ada ya?
1: Ada.
0: Wah,
1: ada.
0: Gokil, subur lo ya ternyata ya. Oke, okay, masih ingat apa enggak momen paling kocak bareng temen lo yang sampai enggak lo lupa? Kalau gue ada, nih gue pancing lo ya. Gue cabut naik mobil bak BM namanya kan. Gue naik nih, temen gue udah naik, gue di belakang, tangan gue naik ke baknya dong. Tapi celana gue sempit, jadi gue nggak bisa ngangkat. Sampai kelar gue di situ, jadi gantung. Gue inget banget tuh SMP. Karena kalau gue angkat tuh robek resleting gue, diem gue. Ada nggak lo? Malu ya gue ya, ngapain gue buka aib di sini? Bagus.
1: Gue ngakak banget ya. Kalau momen-momen kayak gitu apa ya gue? Gue termasuk yang nggak bandel-bandel kayak lu bandel.
0: Gue bukan mencoba.
1: Mau coba tapi ternyata nggak bisa ya.
0: Gue nih, ya, lu percaya apa enggak nih? Buat sahabat suara yang masih sekolah jangan ditiru. Rokok. Gue beli yang satu bungkusnya 12 batang, tahu yang merek itu ya. Gue taruh di dalam kotak kacamata.
1: Oke.
0: Silakan guru BP periksa, saya anak baik-baik.
1: Bandel banget.
0: Lu gimana? Lu ada gak momen?
1: Maybe. Momen mungkin gue momen kalau misalnya tadi apa sih, momen nakal ya?
0: Momen ya, pokoknya lo ingetnya sama teman-teman lo seru-seruan yang gak lo lupain.
1: Kalau seru-seruan sih gue pasti suka jalan-jalan gitu sih sama teman gue. Tapi kalau momen yang gak gue lupain, gue tuh dulu ini sih bandelnya tuh berantem sama teman-teman gue.
0: Kagak pernah gue berantem, baru lo paling bandel lo. Serius lo? Iya.
1: Maksudnya gue tuh dulu sama teman-teman gue tuh kita kayak anak-anak taekwondo gitu soalnya.
0: Ih, merpati putih
1: gak gitu, tuh gitu kan. Maksudnya kayak gak tau, sensitif banget gitu. Kayak kita dicolek gitu, kayak kita harus kejak one by one gitu.
0: Senggol bacok
1: di belakang sekolah gitu.
0: Ayik, asik. Wah ini indah ya, sebelum ada gadget dulu ya. Masih cuma ada kalkulator Alpha Link. Sesaat lagi kita balik lagi. Pasti kan tetap di Iswara.
2: Iswara. Iswara.

0: Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia.
1: Makanan khas. Nobat kan memang mie instan ya.
2: Udah pasti.
1: Udah pasti. Lo tim goreng apa rebus?
2: Gue tim goreng sih.
1: Oh. Mas Todo apa nih? Gue rebus, blenyek, tiga.
2: Buset.
1: Makanya kayak gapura orangnya. Tinggi banget. Gak tahu kalau dua masih bisa kayak sambil nonton Netflix lanjut satu lagi. Jadi daripada gue bikin lagi mendingan langsung tiga aja walaupun enek kayak udah.
2: Nah, orang-orang tuh biasanya
1: jangan ditiru.
2: Satu kurang, dua kebanyakan gitu. Ini baru kali ini sih gue denger. Dua dia langsung bingung. Dua kayaknya enggak masuk.
1: Lu belum pernah tahu kan gue orang kan bokap gue orang Sumatera ya. Gue kalau pulang kampung bokap gue lebaran itu udah pasti enggak mungkin cuma dua minggu lebih lah. Gue enggak bisa tuh makan ikan rawa. Ada mah ikan pokoknya ada daun ubi tumbuk dikasih ikan asap lah. Amis gue gak bisa. Jadi bokap gue udah pasti menyetok satu dus mie rebus. Mereknya bukan itu.
2: Okay.
1: Kayak bunga mereknya. Bunga Jepang ya. Lo tau dong. Demi harga ya. Sama teri kacang. Wah itu core memory zaman gue sekolah juga tuh. Kalau lebaran di Sumatera, di Medan. Medan masih mending ya makanannya enak-enak. Nah ini nih yang di pedalaman ini nih.
2: Aneh.
1: Nista. Gue gak bisa makan amis. Gue aneh lah gue pokoknya ya. Dan ini benar-benar sih aku suka Juli ini ternyata membuat gue juga kepancing. Akhirnya ngebahas masa-masa sekolah. Dan kita sama ya standar orang anak orang kaya itu adalah lantai 2 rumahnya redup. Mbaknya makanan masakannya tuh makan siang banget ya.
2: Yang gak ada di rumah kita.
1: Bekalnya tuh kayak bisa jadi dia dikasih uang jajan bukan bawa bekal kan. Ya jadi buat sahabat suara yang punya anak dan dua-dua kalian bekerja, treatlah anak kalian seperti itu ya. Kan itu akan berguna buat teman-temannya. Okay, aku suka Juli sudah tersedia di seluruh platform musik digital dan official lirik videonya udah liris.
2: Bi, ya, betul.
1: Apa yang ingin lo ajak ke sahabat suara lakukan setelah mendengarkan lagu ini? Supaya tergerak, apa yang mau lo bikin mereka tergerak tuh apa sih sebenarnya?
2: Gue yakin banget sih buat teman-teman pasti kayak lu pasti punya momen kayak gue juga sama, pasti lu bakal kehilangan momen-momen kayak dulu deket banget sama teman lu. Sekarang mungkin lu nggak tau kayak gitu, mungkin lagu gue bisa jadi tempat buat lu pulang untuk ngerasain hal-hal di mana kayak lu pernah ada momen seseru itu sama orang-orang baik. Mungkin lu bisa simpan nama orang itu di dalam lagu Aku Suka Juli. Walaupun ini bukan tentang Juli, tapi ini tentang seseorang yang mungkin pernah baik di hidup lu gitu.
1: Wow, ini memang benar-benar bikin obrolan gue ya sahabat suara ya di belakang lagu ini ya itu sampai kayak nyamain standar lu kayak gini enggak sih? Iya kayak gini. Sama ternyata
2: lebih gue yang tertarik dengerin cerita dia sih.
1: Ya, tapi ada enggak gue penasaran sih sama soalnya gap umur kita beda tapi kok standarnya sama gitu ya. Mainan deh.
2: Apa tuh?
1: Yang lu dulu enggak bisa beli sekarang lu balas dendam apa?
2: Oh. Mainan ya.
1: Gue mainan nih. Ada yang
2: gue mainan bentar.
1: Gue beli satu set Hot Wheels loh gue.
2: Wow.
1: Apa gue udah bisa punya duit. Gue bilang diam kalian semua yang gak pernah bisa beliin gue waktu itu. Karena kan gue kan tiga bersaudara. Repot ya.
2: Gue bukan tipe kalian yang hobi mainan juga sih sebenarnya.
1: Oh, apa deh kayak benda.
2: Mungkin dulu
1: rumah. Terlalu adult ya.
2: Terlalu buat diri sendiri. Mungkin kalau gue tetap ke musik sih. Gue dulu pengen banget punya gitar gitu loh. Gue dari kecil minta nyokap gue kayak beliin gitar yang kayak gini.
1: Tapi bukan Yamaha yang ada di proyek Bekasi dong. Yang ruko-ruko itu dong. Bener, bukan. Dulu,
2: pertama kali gue dibeliin gitar tuh yang benar-benar sakit banget di tangan.
1: Sampai kelupas ya.
2: Ya akhirnya gue main ke rumah Dimas, kok gitar si Dimas gak sakit ya. Gitu ternyata.
1: Dimas tuh emang menciptakan sebuah standar kehidupan ya.
2: Ternyata mereknya Yahmahmud.
1: Serius. Sedangkan si Dimas itu Ibanez. Wow. Tapi lu udah main ke ini dong? Yang di Plaza Semanggi. Toko gitar. Udah sempet ke situ kan?
2: Pernah.
1: Lu beli di situ gak? Atau lu masih ada wishlist di situ?
2: Masih ada.
1: Check out kata gue sih. Udah punya duit kan. Check out. Daripada nyesel. Udah ganti nama tuh Plaza Semanggi. Lipo Nusantara.
2: Sekarang ya.
1: Iya. Okay. Dan berarti yang lo masih pengen balas di zaman kecil itu adalah beli gitar ya?
2: Mungkin satu-satu udah emang udah bisa dibeli juga sih.
1: Wow. Okay. Ngomongin project. Dalam waktu dekat. Lo mau jalanin apa lagi nih?
2: Dalam waktu dekat. Gue kayak akan ngeluarin satu sampai dua single lagi. Abis itu gue akan ngeluarin semua full.
1: Ah, ini 1-2 single ini masih berhubungan dengan zaman kecil?
2: Tidak.
1: Atau tidak? Tapi masih berhubungan dengan diri sendiri?
2: Masih berhubungan tentang diri sendiri. Balik lagi ke tentang apa ya? Balik ke, jadi gue ada punya dua, yang satu versi yang bener-bener paling menyakitkan di lagu Tolong Tetap Hidup, abis itu lagu yang paling bahagia di album Tolong Tetap Hidup, abis itu gue akan keluarin isi semua di dalam lagu Tolong
1: Tetap Hidup. Kayak sayur asem lo ya, lagu lo ya, apa album lo ya, rame itu rasanya ya. Tau-tau klak, wah kok ada ini ya, ada apa, melinjo gitu ya. Wow, oke. Untuk off-air terdekat?
2: Off-air terdekat nanti kita bakal main, paling sering sih kita bakal main ada di Bintaro. Lupa gue namanya, pokoknya ntar gue bakal infoin di TikTok gue.
1: Oke, lumayan tuh Duren Sawit, Bintaro.
2: Mana gue sekarang mainnya di situ, mulu daerah situ mulu.
1: Kayaknya pemukiman era sekarang.
2: Kenapa ya Jakarta Timur gak jarang? Jakarta Timur.
1: Enggak, Jakarta Timur adalah distrik untuk perbisnisan. Semua muter di situ ya. Kita punya Cakung, kita punya Cikarang, kayak mepet-mepet kan ya. Well, Abi Jiro, senang banget ngobrol sama lo.
2: Thank you Mas Dodo.
1: Jadi ingat zaman sekolah yang abis itu harus balikin rapot ke sekolah dengan harus ditutup ya, takut nama bapak ketahuan ya.
2: Iya benar.
1: Makasih lo udah mengembalikan memori-memori itu ya, yang orang ini sempat lupa kalau pernah merasakan hal-hal itu ya. Terakhir, Abi Jiro, mainkan, lo punya pesan apa untuk sahabat suara yang mungkin saat ini sedang merindukan teman lama, teman yang ngaku teman tapi kok belum dibayar utangnya.
2: Ya, itu udah repot ya.
1: Oke, silakan.
2: Pesan buat teman-teman semuanya, pokoknya terima kasih udah tetap hidup sampai titik ini walaupun seberat apapun yang sedang terjadi di hidup lo. Jangan lupa dengerin lagu gue yang judulnya Aku Suka Juli.
1: Tentu.
2: Semoga lagu ini juga bisa jadi teman lu ketika lu mungkin banyak kali kepala lu yang gak bisa keluar. Semoga lagu ini bisa bantuin kata-kata yang bisa lebih simpel buat lu cerne gitu. Pokoknya walaupun mungkin lu sekarang gak bisa ngerangkul semua orang-orang yang lu sayang, tapi makasih udah jadi orang baik di hidup mereka gitu.
1: Asik. Kasih dong satu ref.
2: Boleh.
1: Gas.

0: Juli kita mainkan langsung sahabat suara dan pamit ya.
1: Yes,
0: sampai jam 2 siang. Live TikTok, thank you juga. Isuaranetwork.com/streaming juga thank you. Selamat melanjutkan aktivitas. Abi Jiro, aku suka Juli.

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa

0: Mana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Memutarkan musik yang kamu butuh

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Kalau dulu perjuangannya angkat senjata, sekarang perjuangannya lebih ke cara kita berkarya dan bertanggung jawab di dunia digital. Misalnya nih, nggak ikut nyebarin ujaran kebencian, bikin konten yang positif, mendukung produk-produk lokal, sampai menciptakan inovasi lewat teknologi. Intinya, jadi generasi yang nggak cuma jago scrolling, tapi juga bisa kasih dampak positif buat orang lain. Nah, sekarang, satu postingan aja bisa menginspirasi ribuan orang kalau dipakai dengan bijak.
0: Oh, jadi gitu.

0: Suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

0: Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sini.
1: Lewat TikTok ya, boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
2: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
3: Makanan.
2: Apa? Makanan.
3: Makanan apa? Yang paling keren, yang keren banget lah.
1: Makanan, makanan apa yang paling keren?
2: Makanan ya, yang paling
3: tuh,
2: keren.
3: Itu kalau kalau orang lihat.
2: Somai.
4: Oh, iya. Somai.
1: Somai.
3: Woyo itu paling woyo.
2: Bukan ya? Apaan ya? Tahu lagi?
1: Tahu apa?
2: Apa sih?
3: This is sayur awesome.
1: Wow. Oh, sayur awesome.
2: Oh my god.
1: Awesome. Boleh.
2: Apa-apa ya?
4: Buah yang bikin monyet bingung.
2: Buah yang bikin monyet bingung.
4: Jadi makan buah itu pasti bingung.
2: Kayak pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
1: Gua tahu lagi.
2: Aduh, apaan sih?
1: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
2: Iya, aduh sahabat suara tik-tik.
1: Buah sirsak lu.
2: Kenapa?
1: Ah, bingung kan lo? Berarti lo monyet.
2: Ibu, bapak, ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
4: Ibu, bunda, ibu.
2: Ah, elah.
1: Ibu, ibu.
2: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
4: Ini tuh boleh jawab ya.
1: Aduh, gue tahu lagi nih.
2: Apa ya?
1: Karena kalau...
2: Udah nyerah aja ya.
3: Takut ketembak,
2: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, kenapa matahari panas banget? Karena nggak dikasih parasetamol.
4: Wah, baru banget.
3: Bahkan dari kompres.
1: Gila.
4: Baru banget.
1: Gila sih. Ayo dong, lo dong.
2: Gimana, lucu nggak? Tadi lucu kan?
1: Boleh.
2: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
3: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
2: Apa?
3: Jeruk.
2: Kenapa jeruk?
3: Kenal lagi dia.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Tar dulu. Ada pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman RW. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Suaraku udah hampir balik nih.
3: Asik.
2: Udah hampir balik.
3: Gitu dong.
2: Tapi Agoy bilang kok bagusan yang ini suaranya daripada yang udah sembuh, katanya gitu.
3: Gimana maksudnya?
2: Kata Agoy lebih bagus suara gue kayak gini.
3: Oh ya udah.
2: Daripada suara gue yang sembuh. Jangan dong.
3: Susah nanti siarannya.
2: Iya, capek.
3: Selamat sore.
2: Hai.
3: Ada Jill Vandis, Reza Bima, Rifki Agoy. Dan hari ini kita akan terus menemani tentunya edisi hari Senin tanggal 10 Agustus 2026 sampai jam 7 ya.
2: Ini masih hitungannya sih masih tanggal muda ya.
3: Ya bolehlah.
2: Biarpun,
3: setiap hari tanggal tua kayaknya.
2: Bener, biarpun udah harus ada yang dibayar nih tanggal 10.
3: Nih. Betul sekali.
2: Iya kan?
3: Betul. Mm-hmm. Nah, ngomong-ngomong hari ini kita akan membahas mengenai para ahli yang ternyata makin mengkonfirmasi kalau transisi remaja ke dewasa itu mundur jadi umur 30 sampai 34.
2: Nah lo, nih ngomongin dewasa juga, Gen Z ini bertanya, apa sih definisi dewasa tiap generasi?
3: Oh.
2: Ini tiap hari pengen kita ngobrol serius kayaknya ini.
3: Iya gak apa-apa, karena dia butuh hal-hal yang serius karena akan masuk melangkah ke perhelatan serius berikutnya.
2: Lah iya, mau kawin kamu ya? Kamu kawin ya?
4: Nikah bukan kawin.
3: Oh, sama.

0: Indonesia.
1: Bang Boring, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Bang Boring, ngomong. Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
5: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
6: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
5: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
6: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
5: Apa? Diskon 5%?
6: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
7: Yang baru di Iswara.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Kembali bersama Jill Vandis, Reza Bima, Rifki Agoy. Di hari Senin ini kita memulai lagi. Udah minggu kedua bulan Agustus. Gimana kemarin weekendnya? Gimana teman-teman?
0: Weekendnya sesuai dengan arahan teman-temanku yang tercinta di studio. Aku istirahat.
1: Iya sih.
0: Aku hanya olahraga, nyari-nyari keringat.
1: Okay.
0: Ternyata abis keringetan memang enak sih.
1: Oh ya tentu.
2: Kalau aku kaki aku kena knalpot.

0: Kenapa nggak tadi dimulai dengan langsung bercerita yeah, lo?
1: Iya, Meiji, jalan-jalan kan. Terus tiba-tiba kayak lagi markir nih. Terus gitu. Enggak, bukan saya yang markir, maksudnya lagi parkir
0: orang
1: motor.
0: Orang kan.
2: Lo pakai seragam biru nggak?
1: Enggak dong. Yang ini, apa namanya? Yang waktu itu jadi aku. Aku lagi parkir motor. Tiba-tiba kaki aku tuh kayak awal nggak kerasa, tiba-tiba kok lama-lama panas.
2: Emang.
1: Tiba-tiba kok panas tiba-tiba
2: emang,
1: nih.
2: Melepuh kan.
1: Kena pipa knalpotnya.
2: Lah iya, melepuh pasti.
0: Oh jadi lo nggak langsung ngerasain?
1: Enggak. Jadi terus karena kalau misal langsung ngerasain kayaknya tuh nggak seberat ini, karena kalau pas aku cek itu luka bakar kelas 2.
0: Oh kelas 2.
2: Lumayan naik tuh.
0: Ya, naik kelas, bukannya kelas 1.
2: Udah bisa ngomong itu kelas 2.
0: Iya, udah bisa banyak keinginan.
1: Iya benar. Udah banyak mau.
0: Tapi itu kan berarti threshold of pain lo, level menahan luka lo sangat luar biasa ya.
1: Laki-laki kan terkenal.
0: Kalau
1: luka yang lain dia tahan, tapi kalau demam dia enggak tahan.
2: Enggak. Emang kalau kena knalpot itu melepuhnya belakangan, Jil. Dia tuh enggak langsung panas.
1: Iya, dia tuh nanti.
0: Gua kena knalpot, gue inget banget. Gua kena knalpot langsung.
2: Ya, gue sama kayak gitu gini. Loh.
1: Tapi knalpotnya udah kenal berapa lama dulu?
0: Nah itu.
2: Knalpot lagi.
0: Ya. Di situ gue kayak gue lebih kenal dia. Dia nggak terlalu kenal sama gue. Iya kan? Ya ampun, sehat-sehat sahabat suara ya. Dan langsung disambut oleh pacarnya Agoy yang minggu ke weekend kemarin kan mereka jalan. Ini lakinya kena knalpot, kata bininya. Dan yang paling gong adalah kita tetap jalan.
2: Lu pengen ini pakein odol gak?
1: Nggak boleh pakai odol.
2: Nah, itu bener.
0: Boleh.
2: Itu bener. Dulu kan orang-orang pakai odol ya?
1: Odol.
0: Ih, nggak mungkin. Gue pakai sufratul.
1: Pakai mentega.
2: Apa itu sufratul?
0: Kayak kain kasa yang ada obatnya.
1: Katanya itu nggak boleh ditutup sebenarnya.
0: Enggak.
1: Biar cepet kering.
0: Jadi sufratul tuh, ya nggak apa-apa, silakan loh kalau sufratul
2: masuk.
0: Mau tap in, dia tuh kayak kain kasa tapi medicated gitu, jadi tinggal ditempel aja.
2: Oh, sekarang masih luka?
1: Masih.
2: Gua tepok dong.
1: Emang ulang tahun, tepok-tepokin.
3: Suara santai. Bareng Jill.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 101,4 FM is Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Jill, Reza, Agoy sampai jam 7 malam di Suara Santai.
0: Di yang siaran Suara Santai ini kan, age bracketnya gak jauh-jauh ya. Walaupun ada perbedaan 25 tahun di antara kita.
1: Yes.
0: Teman-teman di Suara Seru juga age bracketnya gak terlalu jauh.
1: Iya bener.
0: Ya kan? Paling beda-beda ya 5-10 tahunan lah.
1: Yeah.
0: Dan kita semua sudah menjadi orang dewasa, walaupun ternyata ada dewasa full loh.

0: Kamu masih dalam kategori remaja.
1: Betul.
2: Aja kena kenal pot bagaimana.
0: Romantis. Rokok makan gratis.
1: Asik.
2: Aduh, oke.
0: Okay. Para ahli ini kabarnya setuju sahabat suara bahwa masa transisi remaja ke dewasa ini mundur jadi 30 sampai 34.
2: Iya kan, jadi ini ada studi nih dipublikasikan oleh The Lancet. Kan kita udah tahu kalau perkembangan otak kita belum matang lah ya, apalagi di umur belasan tahun lah. Depan prefrontal cortex semuanya tuh belum kan. Nah, daerah yang khusus untuk mengatur emosi, kontrol diri yang ada di kepala lo di bagian depan, pengambilan keputusan, itu masih lanjut berkembang sampai kita umur 30 tahun.
0: Oh gitu.
2: Nah, karena ini jadi it's a new finding, temuan baru. Jadi mereka punya usul, kan belum berkembang sempurna nih pada saat belasan. Gimana kalau fase remaja dan fase dewasa itu rentang umurnya kita lebarin lagi? Remaja itu ternyata 10 sampai 24 tahun.
1: Buset.
2: 24 tuh masih remaja.
1: Oke.
2: Sementara lu masuk dewasa full-fledged atau boleh dibilang dewasa awal itu menginjak 30 sampai 34.
0: Ya.
2: Jadi kamu dewasa, kamu berapa ya?
1: Aku 23.
2: Ih, kamu remaja.
0: Kamu remaja.
1: Aku kayak
2: kayak
1: 35 gitu kan. Padahal aku 23 loh.
0: Enggak, kamu enggak kayak 35.
2: Justru nyari yang lebih
0: 38.
2: Tua.
1: Jadi cuma beda 3 tuh.
0: Iya, jadi intinya proses untuk menjadi manusia dewasa ini seutuhnya itu memang memakan waktu yang jauh lebih panjang dari yang kita bayangkan selama ini. Hal ini sangat wajar ya terjadi karena fase kedewasaan sangat dipengaruhi oleh kombinasi antara pematangan biologis otak dan proses adaptasi terhadap dinamika sosial di sekitar kita.
1: Pergaulan.
0: Tapi kalau menurut gue ya, kalau mah dewasa mah dewasa aja sih, bukan karena umur kalau menurut gue ya. Kalau soalnya gue pernah nih ketemu nih sama orang yang lahirnya tahun 93. Tapi gue dengan bangga manggil dia guru. Percaya gak lo?
2: Tunggu bentar ya, 2026 kurang
0: 93. Serius? Tapi ketika lo
2: 33. Oke, yeay.
0: Nah, kalau dibilang di sini artinya dia kan masih remaja dong.
2: Ya iya kan? dia masuk enggak 33 dia dewasa awal okay. Tapi 30 sampai 34 itu
0: anggap,
2: juga.
0: Iya, anggaplah baru beranjak dari fase remaja, betul.
2: Yes.
0: Tapi ketika lu ngobrol sama dia, lu tahu cara pikir dia, apa yang dia tahu. Wow, kayaknya.
2: Iya kan, makanya para ahli juga bilang fase kedewasaan itu sangat dipengaruhi kombinasi antara pematangan biologis otak dan proses adaptasi terhadap dinamika sosial di sekitar kita.
0: Betul.
2: Kalau selama ini tanpa berusaha mendiskreditkan siapapun anak umur 22 tahun selama hidupnya gak pernah susah. Mami papi cariin ini itu. Sekolah baik-baik saja. Keputusan dibantu oleh orang tua gitu. Dibandingkan dengan seorang anak umur 22 yang udah yatim. Dari kecil mesti usaha sendiri. Dia benar-benar mesti mulai dari bawah. Mungkin putus sekolah tapi cari kerja. Kan tingkat kedewasaannya pasti berbeda.
0: Iya, betul-betul itu poin yang bisa kita mengerti semua ya.
2: Betul.
0: Jadi coba lihat kamu umur berapa sahabat suara, terus coba cek deh kamu masih remaja atau udah dewasa.
2: Oh, lihat ceknya dari mananya ini Pak, ada yang bisa saya lihat Pak.
0: Ini, kalau kamu pacaran ngapain? Megang apa kamu kalau mau pacar kamu?
1: Megang tangan.
0: Megang tangan?
1: Tangan bapaknya tapi.
3: Suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jill dan

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 1,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia, Jill Reza, suara santai.
1: Terus menemani sampai jam 7 malam nanti, dan tidak ketinggalan buat kamu yang kebetulan sekarang lagi bisa sambil nonton siaran nih, kita ada di live TikTok, tapi kita juga tetap ada di radio frekuensi dan tetap ada streaming juga boleh. Silahkan bergabung khusus buat kamu-kamu mau anak-anak juga boleh.
0: Tapi gue mau nanya deh, emang bisa ya kita bilang, gue kayaknya udah dewasa deh?
2: Udah.
0: Gitu. Enggak, maksud gue gini, kayaknya TikTok

0: yang aku pengen tanya ini, definisi dewasa tiap generasi itu pasti kan beda-beda.
1: Yes.
0: Karena kalau Gen Z itu sekedur yeah, udah bisa nyari uang sendiri dan beli apapun tanpa membebani orang tua, itu udah dewasa. Materi lagi.
1: Enggak sih.
0: Emang generasi materialistis
2: ya,
0: kami.
2: Iya kan, ya enggak ya, apa-apa.
1: Jadi kalau menurut Gen Z udah bisa cari uang sendiri, beli apapun tanpa ngebebanin orang tua, itu udah dewasa.
0: Udah dewasa banget itu. Dewasa banget.
2: Beliin orang tua.

0: Tuanya enggak tapi?
1: Hah?
0: Beliin orang tuanya enggak?
1: Tergantung.
0: Tergantung.
1: Tergantung. Hmm. Kalau mamahnya tiba-tiba minta DP mobil kan ya,
2: oh,
1: Mama. Mama tolong lah, Ma.
0: Lah bener juga.
1: Iya.
0: Kalau generasi atas gimana?
1: Yang aku dapat sih katanya dewasa tuh ya udah bisa ngambil keputusan sendiri dan siap terima resikonya.
2: Itu dia, katanya. Yang kedua sih.
1: Kalo
2: yang kedua.
1: Ajil ya?
2: Iya. Maksudnya kalau mengambil keputusan sendiri sih kalau menurut gue bahkan dari SMA kuliah tuh udah pada bisa mengambil keputusan sendiri.
0: Iya benar.
2: Tapi apakah lo bisa menerima consequences-nya? Apakah lo bisa accountability? Lo bisa gue bikin A, hasilnya udah pasti B dan I own up to it. Nah, itu proses kedewasaan sih di situ.
0: Iya benar. Di tempatnya di situ tuh. Pengennya A, taunya lo hasilnya J gitu. Lo bisa terima enggak? Kalau lu bisa terima, most likely gue lu dewasa.
1: Ya kalau Gen Z mah yang penting dapat uang sama dapat.
0: Lo ya sama.
1: Link.
2: Yang penting ya sama. Uang, link hidup enak.
1: Iya. Gen Z mah gitu aja.
0: Lah itu mah sama kita.
1: Kita enggak melulu-mulu.
0: Itu mah sama.
2: Betul. Ini ada Imam VR di live TikTok. Keluar cepet hari ini. Selamat sore.
1: Ah, keluar cepet.
0: Jangan cepet-cepet lah keluarnya.
1: Iya, maksudnya kita hari ini live cepet gitu loh.
2: Dia yang keluar cepet.
0: Itu si Imam yang keluar cepet.
1: Salah benerin berarti saya ya. Jadi berarti kalau kajil sama kayaknya itu anggapannya adalah dewasa itu
2: adalah saat lu bisa mengambil semua konsekuensi dari semua keputusan lo, apapun itu.
0: Ya,
2: salah satunya
0: ya sih. Ya sama kan mengambil konsekuensi artinya lu menerima kan.
2: Iya.
0: Kalau gue mungkin ngambilnya lu menerima semua proses hidup apapun hasilnya tanpa ada kemelekatan dengan hasil tertentu.
1: Kalau Gen Z soalnya dewasa itu tergantung ekonomi negara.
2: Nah,
1: ya, kalau saya sih ada yang dewasanya juga, teman saya ada yang dewasanya itu karena film.
2: Ah,
0: kenapa?
2: Film apa? Warnanya apa sih filmnya?
0: Odyssey ya biasanya.
1: Warna biru dia.
2: Aduh.
3: Kerjaan belum kelar, PR juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara

0: ini.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
3: Ih, senang banget ada idola gua, Bang Satrio.
1: Zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
3: Iya.
1: Kan kita mah begitu jadi perempuan. Lagi ngomongin restoran
2: kan. Aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, namanya juga mak.
3: Waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Wow, mengulang masalah.
2: Karena Kakak Satrio kakak kelas aku diem aja ah, takut.
3: Iya.
2: Kan kata Gina juga apa?
3: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi enggak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Ini ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran
2: bisa
3: sebelah?
2: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu kan. Pengen pindah.
1: Restoran
3: ya, ya gitu kan. Iya, iya, iya.
2: Langsung ditampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya. Lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
1: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir lagi. Apalagi
1: ini, apa namanya?
3: Apalagi
1: minum versi yang lebih segernya ada enggak sih?
3: Aduh gitu. Cari yang lebih segernya.
2: Versi yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar, kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku enggak seger.
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Gitu. Enggak peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya, iya, iya.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
5: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Lumayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jill sama Reza sampai jam 7 malam ya.
1: Yes, betul sekali. Get on the angkot dari Nona
0: Pipip. Pipip.
1: Dimana kemarin itu kalau ada yang sempat lihat, mereka tuh lagi manggung di LA ya kalau gak salah. Terus yes. Christy, ada yang namanya Christy kan?
2: Ada yang namanya Christy.
1: Dia salto.
0: Salto ya? Satu tangan ya?
1: Satu tangan. Jadi dia mereka berempat nyanyi honk dengan yang sama seperti

0: di apa
1: Batavia dancer gitu ya.
0: Terus mereka nyanyi joget at one point dia salto pakai jadi kayak front flip pakai satu tangan.
1: Gokil.
0: Tapi satu tangan lagi megang handphone microphone.
1: Gila.
0: And it is so flawless. Sah.
1: Lu tahu enggak itu susahnya kayak apaan tahu?
0: Nada enggak berubah.
1: Iya, nyanyi sambil joget-joget kayak Arman Maulana, itu kan udah susah banget kan?
2: Ya.
1: Lah ini salto. Dia koprol kan?
0: Koprol, bro. Itu
1: gokil.
0: Itu adalah contoh anak remaja yang berlatih sedemikian rupa agar karirnya bisa terus berkelanjutan saat dia dewasa nanti.
1: Sedap. Ini adalah proses mereka agar nanti pas dewasanya mereka nih matang nih as entertainer.
2: Asik.
1: Gokil.
2: Ada Mas Nuzu nih Keja.
1: Mana?
2: Di TikTok.
0: Si Lili.
2: Bukan.
1: Si Aduduk. Oke. Mas Nuzul Transport. Dewasa itu bukan anak-anak lagi yang harus disetir dan bisa bertanggung jawab atas apa yang dilakukan.
0: Iya, betul. Sementara kalau Al Ghifari bilang, dewasa itu, definisi dewasa adalah kita sudah bisa damai dengan diri sendiri.
1: Gua suka.
0: Dan gak mikirin apa kata orang lain tentang itu. Kita. Itu dah.
1: Itu dia.
0: Buat gue itu loh.
1: Itu.
2: Cuek bebek gitu ya.
1: Menerima lebih
0: ke cuek bebek
1: terima
0: sih.
1: Aja gitu.
0: Bukan cuek bebek tapi
2: orang ngirim santet terima aja gitu.
0: Oh,
2: maksudnya.
0: Jangan dong.
2: Dewasa banget itu.
1: Kenapa harus mistis terus?
0: Itu gue suka kata-kata berdamai sama diri sendiri karena itu proses yang tidak mudah. Dan udah enggak mikirin lebih kepada kalau lo udah bisa berdamai sama diri lo sendiri berarti lo sudah mengetahui nilai diri lo. You know your self worth.
1: Yes.
0: Jadi lu udah tahu kerjaan gue segini, kehidupan gue segini, baterai sosial gue segini, finansial gue segini. Ya udah lu udah damai dengan itu. Jadi orang yang masa lu kerjaan cuma gini aja lu kasih lihat ke bos lu udah gini-gini. Oh no, aku akan bekerja sesuai dengan kapasitasku. Aku akan bayar ini itu apa spending sesuai dengan apa yang gue punya dan and you're good with that. Gitu. Lu baik-baik aja sama itu.
1: Bener. Nah, nanti ujung-ujungnya yang tadi Jill bilang itu nanti enggak akan ada lagi lu haus validasi. Karena lu udah cukup kan, lu udah tahu nih, oh ya nilai gue segini, kemampuan gue segitu gitu. Dan berdamai itu kan kayak form paling tinggi ketika kita udah bisa menerima apa yang udah terjadi dalam hidup kita.
0: True. Walaupun ya, kalau ngomongin tentang cari-cari validasi, haus-haus validasi, ya lah bos, sampai sekarang mau setuir dah apa juga masih banyak yang cari-cari validasi.
1: Bukannya itu tidak boleh dilakukan, terserah aja yang mau melakukan ya kan. Kita kan nggak mungkin ngurusin orang lain gitu. Tapi pada satu poin kayaknya udah deh. Maksudnya validasi tuh satu hal, tapi ketenangan hati itu adalah priority.
0: Nah ini kan tadi kan Gen Z bertanya sejujurnya seada-adanya lu lah seorang Rifki Yoga dewasa menurut lu tuh apa?
1: HP duit
2: asik.
1: nih asik duit
2: lah. Dewasa itu menurut aku di mana kalau aku itu bisa menempatkan diri aku di berbagai situasi, kondisi dan lingkungan.
1: Oke, adaptif.
2: Ya, bisa adaptasi dimanapun. Menurut aku itu dewasa. Gitu. Karena kalau misalnya orang-orang yang gak bisa adaptasi, menurut aku, dia akan kesusahan nantinya.
1: Betul. Biarpun ada prosesnya.
2: Benar. Jadi bisa tiba-tiba aku nyebur ke laut, aku ada insang, itu
0: dewasa aja. Enggak gitu.
1: Itu evolusi.

0: kok lu udah beres-beres? Mau balik ya?
1: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
0: Ya, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
2: Kalau kita lihat di TikTok, ada yang bilang kayak, aduh aku pengen balik ke masa kecil.
3: Iya.
2: Aku pengen balik ke masa remaja.
3: Baik.
2: Emang seseru itu ya masa kecil kita atau masa remaja dulu? Ya?
3: Masa kecilku mah seru.
2: Kalau aku juga seru, tapi kalau remaja bahaya ya. Jadi aku ngeri kalau balik ke situ.
3: Tapi gue kalau misalnya pun bisa balik, gue juga pengen balik. Nggak tahu ya, lebih kepada mungkin kalau misalnya balik ke masa tersebut, lebih kepada carefree-nya, nggak peduli.
2: Oh.
3: Nggak peduli ini itunya, Shay.
2: Maksud lu nggak ada tanggung jawab.
3: Itu dia.
2: Iya.
3: Kan. Nah, hari ini dari jam 5 sampai jam 6, Suara Santai bertanya sama kamu sahabat suara. Ceritain dong satu momen masa kecil kalian yang paling kalian kangenin.
2: Nah, banyak sih kalau masa kecil yang paling seru ya.
3: Iya,
2: seru
3: yang paling kita kangenin lah.
2: Yang paling kita kangenin. Banyak sih.
3: Banyak, silakan diceritakan. Kalau mau cerita kemana, kayak jam
2: TikTok kita yuk, iswara.com.

0: Pagi Suara.
1: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Itu
4: Bang Buril,
3: Bang Buril,
4: Bang Buril, Bang Buril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
3: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
4: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
5: Bang Buril mau ngomong. Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
3: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
5: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
0: Yang baru di Iswara.

0: 101.4 FM is suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Suara santai.
0: Dan kita masih berangkat dari perbincangan mengenai menjadi orang dewasa.
1: Yes.
0: Umur yang sudah semakin dewasa. Kita mikirin yang dulu waktu masih kanak-kanak deh, zaman kecil gitu ya.
2: Betul.
0: Momen masa kecil yang paling lo kangenin. Gue duluan. Gue dulu waktu tinggal di Cipulir Permai.
1: Yes.
0: Di umur, gue gak inget ya umurnya, tapi pokoknya ya belum terlalu belas-belas ya. Gue selalu ikut kalau orang-orang lagi, kan gue main nih, main. Terus gue akan selalu ikut kalau temen-temen gue lagi pada mau taraweh. Jadi gue ikut taraweh. Tentunya aku kan gak punya kain untuk menutup kepala. Jadi mak gue selalu cerita, kamu dari tahun ke tahun kamu akan selalu pakai taplak meja, ikut.
1: Jadi abis main
0: teman-teman gue buka puasa, gue ikut-ikutan buka puasa di rumah gue sendiri. Karena kan semua kan pada makan. Terus nanti pada mau pergi traweh, gue ngintil gitu. Wah seru banget.
1: Iya. Kalau masa kecil gue di kompleks Bona Indah Lebak Bulus.
0: Cakep.
1: Itu mas enak banget. Maksud gue gini, itu kan satu perkomplekan yang dimana semuanya ngumpul dari yang muda banget sampai yang tua banget tuh. Ngumpulnya satu di taman.
0: Yes.
1: Ada yang main bola, ada yang gituan.
0: Apa tuh gituan tuh?
2: Mencatur, bapak-bapak mencatur.
1: Maksudnya udah bandel tuh zaman
2: itu.
1: Nah, gua tuh merasa kayak gila ya. Ini tuh enak banget suasananya. Gara-gara gue bisa kayak gue ke situ bisa ngapain, gue ke sini bisa ngapain, kayak beda-beda circle gitu.
0: Oke.
1: Otomatis gue nyobain lah dari bandel sampai ke masjid tadi itu.
0: Iya kan. Nah kalau misalnya Agoy deh yang kayaknya momen masa kecilnya lebih dekat dari kita semua, baru beberapa saat yang lalu.
2: Berarti aku tuh berapa tahun lagi? Tiga tahun yang lalu. Aku itu yang paling aku memorable dan paling aku suka adalah di mana aku main layangan.
1: Kenapa?
2: Aku suka banget main layangan dulu sampai akhirnya dimarahin, jangan main layangan, nanti hitam gitu kan. Terus dibilang sama mama. Abis itu, abis dari layangan, aku dulu suka banget main futsal.
0: Oke.
2: Ya, setara Messi lah aku kalau main.
0: Setara Messi.
1: Tapi enggak pakai sepatu ya.
2: Alias nendang aja enggak masuk-masuk.
0: Cita-citanya.
2: Tapi aku suka main futsal dulu waktu kecil.
0: Iya. Gitu. Nah, itu dia permainan-permainan zaman dulu tuh. Nanti kita baca yang di live TikTok ntar aja
2: nanti.
0: Kayak
1: Galasin,
0: benteng. Terus taumpet.
1: Tapi
0: gua enggak bisa for the life of me, gue gak bisa main layangan loh. Gue udah mencoba yang gue lari duluan, terus dilepas dari jauh.
1: Iya.
0: Bisa, gue gak naik-naik.
1: Gue ada cerita tuh.
2: Apa?
1: Jadi benang gelasan gue nyangkut di leher pemotor.
0: Aduh.
1: Jadi singkat cerita, gue main.
0: Iya,
1: bahaya sekali. Jadi gue main layangan di depan rumah gue. Dan itu sendirian, gak pakai yang orang pegang.
2: Narik sendiri.
1: Narik sendiri, gue tarik. Terus habis itu sampai akhirnya dia terbang gitu.
0: Iya.
1: Singkat cerita ada motor yang gue gak sengaja, betul lah pastinya. Bukan gelasan, tapi yang benang itu. Itu kena lehernya.
0: Terus?
1: Dan dia harus ngerem mendadak gitu. Dan gue kayak, hey, gimana sih lo? Gitu. Gue kayak takut abis gitu. Kayaknya tuh core memory gue tentang layangan. Kayak gue takut
0: ya,
1: banget gitu. Kayak,
0: ya
1: ngeri sih. Gue juga gak sengaja kan. Gue dalam artian kayak, mohon maaf gitu kan. Tapi dia kayak
2: cheat gitu. Oh iya, dia ngerem dadak gitu ya.
1: Iya, kalau enggak tahu deh, bisa berdarah kali.
2: Itu tapi enggak kabur kan?
1: Enggak kabur.
0: Enggak bisa kabur juga sih.
1: Enggak bisa kabur juga kan di depan rumah. Nah, kayaknya itu sih paling gue inget ya.
0: Benang gelasan atau benang kenur tuh ditanya.
1: Kenur. Kalau gelasan kayaknya lebih
0: lewat
1: luka
0: ya.
1: Kayaknya sih lebih luka deh.
2: Coba kalau sahabat suara gimana tuh ya.
0: Yes, oke. Satu momen masa kecil yang paling kalian kangenin, ikutan WhatsApp yuk di 0816 114 1014.
3: Suara santai. Bareng

0: 93 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jill sama Reza sampai jam 7.
1: Senang sekali ya kalau kita reminis atau kembali bernostalgia, tidak hanya melalui lagu tapi kegiatan-kegiatan menyenangkan zaman kita masih kecil dulu.
0: Main karet lah, seru lah.
1: Nah,
0: sama cewi-cewi.
1: Sama cewek-cewek, ya, iya kan.
0: Kamu bagus deh lompatnya deh. Coba lompat yang lebih tinggi.
1: Masa kecil kamu yang kangen, yang ngangenin ya. Yes. Ini ada Algi Fari dari masa kecil remajaku itu.
0: Ini keren banget ini. Gak mau berpikir berat dan sesuai alur cerita yang di atas.
1: Iyalah, kita ngikut.
0: Gokil.
1: Ini ada Uci, silakan Eza.
0: Hai tim sore yang gak kalah seru. Kalau ditanya apa sih yang dikangenin zaman kecil, adalah zaman dimana duduk manis di depan TV di hari Minggu nonton berbagai macam kartun dari Pimen, Shinchan, main sepeda yang bannya pakai aqua glass, terus main badminton malam-malam. Seru banget.
1: Ih, bener banget.
0: Main badminton malam-malam.
1: Banyak. Kita kadang-kadang ikut bapak-bapak yang main badminton malam-malam. Dan zaman dulu ya tidak seperti sekarang. Semua yang pakai celana badminton tuh pendek-pendek loh.
0: Betul. Pendek-pendek. Gak apa-apa ya.
1: Gak masalah. Yeah. Wah, bapak-bapak.
0: Bapak-bapak ya. Sekarang kayak, pak, aurat bapak.
1: Aduh.
2: Bapak lututnya hitam.

0: Bapak itu pahanya belang.
1: Iya. Bapak daripada kopong mendingan hitam. Ada yang di live TikTok nggak? Kalau nggak salah dari tadi banyak yang ikutan mengenai apa yang kamu kangenin saat kamu lagi.
2: Nih Mbak Widi nih.
1: Iya, saat masih kecil ya.
2: Minda Zaks.
1: Dari The Zaks. Masa kecil senang banget main kelereng, cuman enggak ada lawan temen cewek, jadi kepaksa main ke RT sebelah main sama cowok.
2: Oh, kamu tinggal di asrama putri apa gimana sih? Kok gak cowoknya?
1: Sementara kalau kata Kak Widi, momen terawih bareng teman-teman rumah dan kejar ustadznya buat tanda tangan.
0: Ini best. Jadi dulu waktu sekolah kita dikasih buku.
1: Iya.
0: Setiap hari harus kita isi tuh kalau bulan puasa.
1: Iya.
0: Cap pertama cap masuk masjidnya, terus tanda tangan si ustadznya dan ustadznya ngomong apa?
1: Oke. Okay.
0: Nah itu tuh kita ngejar-ngejar itu benar itu.
1: Oh.
0: Core memory itu.
1: Oh, berhubung aku cuman pelengkap penderita pakai taplak, jadi gua nggak sampai nyari tanda tangan sih. Iya kan? Ini mau dibacakan sekarang boleh. Assalamualaikum, sore Kajil Kak Eja. Gua bagus. Masa kecil yang gua rindu adalah nonton film di jagoan di TV. Sayang itu udah hilang. Iya loh.
2: Film jagoan.
0: Film jagoan tuh Dragon Ball.
1: Macam-macam. Enggak, tergantung.
0: Saras 008.
1: MacGyver.
0: Panji
1: Riptide.
2: Itu stand up.
1: Beda.
2: Bukan.
1: Beda lah.
0: Bukan.
1: Shinchan. Oshin.
0: Oshin. Dulu helikopter yang keluar dari gunung apa namanya?
1: Riptide.
2: Basarnas.
1: Airwolf.
2: Kalau kita dulu kalau yang Gen Z tuh nontonnya Power Ranger.
1: Ultraman. Voltus.
2: Pokemon. Voltus sudah gak dapet Gen Z.
1: Udah gak dapet ya?
2: Udah gak dapet.
0: Oh, Voltus sudah
1: gak dapet. Megaloman Vire.
2: Udah gak dapet.
1: Oh gak ada.
2: Pokemon.
0: Friends masih nonton.
2: Friends enggak.
1: Oh enggak dong. Friends kan. Friends udah. Maksudnya dia lebih ke udah dewasa kan.
0: Udah dewasa.
1: Candy. Sailor Moon.
2: Enggak. Kita nonton Friends.
1: Hah?
2: Tapi with

0: malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Suara Jakarta, suara santai.
3: Cuman bareng Jil dan Riza. Suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga.

0: 104,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Masa kecil yang kalian kangenin, kira-kira apa?
0: Nah, silahkan ya, ini ada yang akan kita bacakan dan kita juga akan mendengarkan voice note.
1: Yes.
0: Tapi ini adalah Al Ahmad.
1: Oke.
0: Okay. Rifai, ada namanya ya. Izin ikutan topik.
1: Kita repot-repot.
0: Ini Rifai, izin ikutan topik ya. Masa kecil yang diinget dulu itu berenang. Karena rumah gue waktu itu setelah gue ngaji, sore-sore gue lanjut pergi ke sungai. Terus berenang sama teman-teman gue dulu.
1: Seru abis.
0: Ah gila.
1: Seru abis.
0: That is the best.
1: Yihoi, seru abis.
0: Makanya kita dengerin voice note.
1: Yuk, voice note-nya Reti ya, kita dengerin ya.
0: Oke. Okay.
1: Ayo dong gue. Mana? Apa gak ada? Dia kerjaan kita.
0: Nih.
1: Di ini mungkin ininya kali.
0: Oh, baik, sebentar. Ya. Oke, kita coba lagi.
1: Coba bentar ya. Oh, bukan.
0: Jadi kalau ada di antara kamu sahabat suara yang mau ikutan topik lewat WhatsApp boleh, lewat voice note juga boleh, semuanya di 0816-114-1014.
1: Kita bacain dulu kali ya yang ini ya.
0: Oke, silakan.
1: Oke, ini 0811-9123 sekian. Saya kangen latihan unit kegiatan dayung di Setubabakan.
0: Wow.
1: Spesialisasi saya rowing single scull.
0: Oh my god.
1: Dari kecil berarti udah sporty sekali ya.
0: Bagi dari itu, ini pasti upper bodinya gila banget deh. Rowing single scull. Lupa, kamu gak kirim fotonya
1: asli,
0: gitu.
1: Asli, itu berat banget Cil. Gimana sih?
0: Dayung tuh.
1: Iya dayung kan.
0: Capek banget, gila.
1: Yang dayung kiri kanan gitu kan Cil.
0: Itu dia, ini kan gak tahu single scull apa dia kanan kiri atau single makanya atau begini. Yang pasti
1: kamu berotot dong.
0: Upper bodinya. Mau ngapain sih gue?
1: Enggak, itu mau ke ini.
0: Coba ya.
1: Kita coba ya. Enggak tahu.
0: Nanti kita cek aja
1: soalnya
0: deh.
1: Soalnya mixernya enggak tahu ini enggak connect berarti ya.
0: Yes, apa-apa masih ikutan. Yo. Boleh. Kira-kira lu waktu zaman masih kecil kangennya ngapain sih? Apa yang paling lo kangenin?
1: Aku kangen dibeliin mainan.
0: Oh iya.
1: Mm-mm.
0: Aku kangen ke Hoya.
1: Iya, aku kangen makan di Pargu.
0: Oh. Aku kangen, itu enak.
1: Iya.
0: Aku kangen ke Ancol waktu masih bersih.
2: Aduh.
0: Mak gue bawa nasi goreng.
2: Piknik ya?
1: Itu enak tuh.
0: Iya, pakai tiker nasi goreng, udah bentuknya udah kayak kotak Tupperware-nya. Bawa kerupuk segala macam terus kita ke Ancol.
1: Iya.
0: Oh, gila.
1: Iya bener sih.
0: Ih, gue udah berasa kaya sekali. Banget tuh gue.
1: Aku ya. Kalau aku ke Ancol terus di mobil goyang-goyang.
0: Oh beda kakak, masih kecil. Kamu nggak tahu?
1: Juga gak kecil,
0: kamu nggak tahu?
1: Aku juga gak kecil ya.
0: Ini saya ceritain.
3: Kerjaan belum kelar, pay letter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di

0: Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Baby. Cini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan enggak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat jengkelin ya. Udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget sumpah. Duduk kabar sini.
1: Jengkelin. Cek 1, 2, 1, 2, 1.
0: Pagi jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku? Sini. Ahai.
2: Jadi udah terpenuhi ya Pak ya? Udah terpenuhi dong.
0: Kok jengkelin duduk? Aku yang berdiri. Enggak, itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
2: Jadi kemarin itu ada yang nanyain jengkelin.

0: Kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Inku Kino. Jangan dicolok. Main colok-colok mata lu.
1: Tempat apa ini?
0: Ini radio, Radio Iswara, yeah. Jengkelin.
1: Kebetulan.
0: Apa?
1: Pas bener lo.
0: Apa tuh?
1: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan pecengklek ya. Bisa foto ronsen di sini.
0: Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio.
1: Oh,
0: ini lain, lain.
2: Ini kepalanya butuh radio head ya?
1: Ini emang
0: gak ada
1: kursi.
0: Ini.
2: Aduh, Pak Giros, kasih lagi kursinya.
0: Ini dari tadi. Kan ditawarin katanya mau di pangku aja.
2: Naik pangku-pangkuan.
0: Lucu loh dia loh.
1: Kaget, kaget, kaget, kaget, ya Allah, kamu gitu sama aku mah, baru juga kenal.
0: Sumpah gue geli banget sama suara, gue geli banget.
1: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
0: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai, apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja, banyak yang nyariin.
1: Siapa tadi namanya?
0: Kinos.
1: Konos, iya.
0: Konos.
2: Kinos.
0: Kinos.
1: Konos.
0: Yang Kinos.
1: Tadi siapa namanya?
0: Agoy.
1: Oh. Argo, yeah. Om siapa namanya?
2: Aku Indra.
0: Indra.
1: Indra. Oh, artis ya?
2: Ah, bukan.
1: Indra, Indra Gunawan.
2: Eh, bukan.
0: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
1: Indri di Brownies, Om suka aku tonton.
0: Indra.
1: Yang di Brownies.
2: Ipan itu.
0: Itu Ipan Gunawan.
1: Oh, Ipan.
2: Ipan itu, Tia Ipan.
1: Indra Gunawan namanya.
0: Indra Gunawan mah di atas, di lantai atas.
1: Oh,
0: bos gua. Oh, bos gua.
1: Bos
0: gua yang punya radio ini Indra Gunawan.
1: Oh, ya karir saya selesai.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
4: Iswara.
5: Dapatkan berita terbaru
3: dan tren terkini
5: dengan follow Instagram Iswara.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat sore sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 6 sore bersama saya Yoga. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut FIFA ASEAN Cup 2026 sebagai event sepak bola terbesar setelah Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi agenda resmi FIFA yang dinilai dapat meningkatkan kualitas persaingan sepak bola di Asia Tenggara serta mendapat perhatian internasional.
0: Suara Fakta.
2: Cina membangun dua lift tebing setinggi 280 meter yang dijuluki bus sekolah langit untuk mempermudah akses anak-anak di wilayah pedalaman menuju sekolah. Lift tersebut menjadi solusi transportasi bagi siswa yang sebelumnya harus menempuh jalur sulit dan beresiko untuk bersekolah. Demikian Suara Fakta sore ini, terus dengarkan Iswara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: gitu dong, masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: Yes, kembali lagi di 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
3: Yes, selamat sholat maghrib.
2: Iya, betul.
3: Hati-hati di jalan kalau kamu masih ada di jalan. Dan terima kasih untuk warga TikTok yang masih ada di situ.
2: Betul, jangan lupa satu jam ini, jam terakhir ada Rara, yaitu Suara Bersandiwara, ada UMKM juga. Dan aduh,
3: ini nih, aduh, Bromo kan seperti yang kita tahu kemarin lagi kebakaran kan.
2: Yes.
3: Dan akhirnya itu ditutup dari semua pintu masuk kan.
2: Betul.
3: Dan kabarnya ini sudah meluas hingga 550 hektar.
2: Aduh, ini apinya ya sudah semakin mendekat ke pemukiman warga.
3: Kita kirim doa.

0: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Yes, Jill sama Reza masih menemani kamu sampai jam 7 malam nanti.
0: Dan aku suka ya, kredo hidup gue itu adalah you learn something new every day. Lo belajar sesuatu yang baru setiap hari.
1: Syududu, aku baru belajar hari ini.
0: Iya kan, shalala kan.
1: Shalala.
0: Ternyata aku juga baru tahu kalau ada yang namanya lem biru.
1: Lempar beli baru.
0: Wait.
1: Jadi ceritanya si Jill tuh punya TWS. TWS-nya itu yang kanan atau yang kiri itu baterainya bocor.
0: Asli. Oh, itu disebutnya baterai bocor ya?
1: Iya.
0: Soalnya kalau gue pakai yang kiri misalnya 100%, yang kanan tuh 20%, padahal ngecharge bareng.
1: Apa jangan-jangan ya bisa antara baterai bocor atau memang chargerannya udah enggak ngecharge.
0: Iya sih, udah enggak ngerti.
1: Ya bisa jadilah ya. Lem biru, Jill.
0: Lempar
1: beli baru.
0: Oh, oke, oke. Kayaknya sambil gue browsing-browsing enak kalau gue sambil makan bakpao homemade tuh.
1: Ya
0: jadi
1: ini
0: gue browsing UMKM ya. Kajil kayak aja mau promo bakpao homemade yang enak
1: ya.
0: Varian rasanya ada kacang hijau, kacang merah, coklat, ayam. Silakan dicek di Paolina, P-A-O-L-I-N-A.
1: Pas banget itu. Paolina.
0: Paolina.
1: Ini Irfan ya. Halo yes. Kajil Kak Eja, aku mau promo makanan burung buat bapak-bapak yang nyari, boleh banget ke aku. Boleh cek di @akhirpakan.
0: Tapi ini Irfan, dia gak kirim WhatsApp ya. Buat aku promo makanan burung buat bapak-bapak yang nyari pakan, boleh banget ke aku. Kata siapa sih ibu-ibu gak suka main burung? Kenapa so gender? Kenapa bapak-bapak gitu? Kenapa
1: masih
0: bapak-bapak? Iya itu gitu.
1: Iya, kenapa seksis?
0: Kenapa bapak-bapak yang nyari pakan? Siapa tahu ibu-ibu doyan main burung?
2: Soalnya yang biasanya yang kelihatan di sosial media yang melihara burung tuh bapak-bapak.
0: Oke. Okay.
2: Karena itu makanya mungkin Irfan secara pasar dia ke bapak-bapak.
0: Oke. Okay. Padahal kalau burung-burung yang jutaan-jutaan gitu, ibu-ibu banyaknya main bukan?
2: Bener main.
1: Burung apaan yang jutaan?
0: Ih, loh. Lu gak tahu burung-burung yang menang-menang kompetisi
2: iya,
0: gitu pada
2: juta. Kontes.
1: Oh iya, puluhan juta tukukur loh. Ya bener-bener.
0: Iya.
1: Bener, tukukurnya mencong lagi ke kiri.
0: Yeah, wow.
3: Suara santai. Suara

0: Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Apalah arti cinta dan sayang

0: Kembali lagi di Rara Iswara Bersandiwara.
1: Mama minta cucu.
0: Bukan. Bukan, masa kecilnya bukan gitu. Bukan.
2: Ngeri langsung dia langsung.
0: Bukan. Jadi ceritanya tuh ya, Kak Eja sama Kak Jil itu kita akan bermain Rara, di mana kan tuh dua anak SMA yang baru pulang ujian.
1: Oke. Okay.
0: Ya. Ngeluh aja nih Kak Eja sama pelajaran-pelajarannya ya kan. Dan pelan-pelan dia mulai merindukan masa bodoh. Masa kecilnya ya. Silahkan.
1: Capek banget. Tiap hari sekolah gini-gini aja.
2: Maksudnya gini-gini aja?
1: Gak ada gebrakan baru. Masa masuk sekolah 5 kali seminggu. Ujian diawasin, harga bakwan naik mulu.
2: Ya emang namanya sekolah 5 kali seminggu, mau masuk berapa kali lu?
1: 3.
2: Ya kurang banget sih. Terus ujian diawasin kenapa mesti takut?
1: Soalnya gue susah nyontek.
2: Ya itu mah masalahnya di lu, harga bakwan naik, emang lu bayar?
1: Utang.
2: Nah udah kalau kayak gitu gak usah ngeluh.
1: Ya tetap aja berat Jil, enakan waktu kita masih bocah hidup gak ada beban.
2: Ya gue juga sama sih ya, cuma makan, tidur, jalan-jalan.
1: Gue gak gitu sih.
2: Lah emang masa kecil lo gimana?
1: Makan, tidur, main petasan, nete. Loh waktu gue kecil emang gue gak boleh nyusu sama.
0: Oh, tahu.
1: Ya itu dia.
2: Pantesan ya dia gak ada beban waktu kecil dia.

0: Y suara Gio dan Reza.
1: It's time to experience the extraordinary. BNI Wonderex 2026 kembali dengan pengalaman terintegrasi dalam satu ekosistem. 21 sampai 23 Agustus 2026 Ice BSD City Hall 5 sampai 10. Nikmati bunga spesial KPR BNI Gria mulai 1% PA efektif, KKB BNI Oto mulai 0% PA flat, KTA BNI Flexi mulai 7,8% PA efektif. Flash sale tiket pesawat rute Jakarta Denpasar PP, Jakarta Kuala Lumpur PP mulai 1,58 juta rupiah. Belanja, buka tabungan dan apply kartu kredit BNI dapat cashback hingga 8 juta rupiah. Special performance Juicy Lucy, Rizky Febian Mahalini, The Gentleman's Club, Marcel, Ardito Pramono, Teza Sumendra, Randy Pandugo dan Oslo Ibrahim. Bara Suara featuring Andin dan Pamungkas, Alex Teh. Daftar sekarang melalui Wonder by BNI, raih kesempatan dapat voucher belanja Rp100.000 untuk 800 pengunjung pertama per hari. Download Wonder by BNI sekarang. Info lengkap wonderx.bni.co.id. BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BNI merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Memutarkan musik yang kamu

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: 101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jadi Jisoo apa Lisa yang cantik kayak Blackpink ya? Jisoo juga cantik
1: kan? Rose juga.
0: Iya benar-benar.
1: Iya kan, Jimin juga beda.
2: Ah, Jimin enggak? Jimin Super Junior?
1: Kan
2: bukan.
1: Buku udah.
2: Ini lagi udah salah lang. Salah banget.
0: Andy Lau juga ganteng.
1: Bukan
0: Andy Lau.
1: Bukan. Dan sahabat suara, kita di sini kan lagi bersenda gurau, yes. Kita lagi tertawa-tawa, ada teman-teman kita, ada soal pengen lihat apa yang kira-kira menyenangkan di Jakarta.
0: Yes.
1: Tapi kita juga enggak lupa mengirimkan doa dan juga simpati sebesar-besarnya terhadap kebakaran Bromo yang ternyata semakin meluas ya. Makin meluas.
0: 550 hektar kabarnya sudah mendekat ke pemukiman warga nih sahabat suara.
1: Yes.
0: Jadi seperti yang kita tahu, kebakaran kan udah semakin meluas gitu ya. Kebakaran hutan di lahan kawasan Gunung Bromo Jawa Timur ini, tadi yang aku udah bilang 550 hektar. Ini udah menyebar, bahkan udah mendekat ke pemukiman warga, dan ini udah harus jadi prioritas gitu ya.
1: Betul.
0: Sama tim gabungan ini terus berupaya. Petugas gabungan sih masih melakukan pemadaman untuk mengendalikan titik-titik api.
1: Iya.
0: Tapi sebelumnya penanganan juga melibatkan dukungan udara seperti helikopter dan drone water spray.
1: Jadi memang untuk pergi ke tempat wisata aksesnya terdampak. Ya, ya bayangin aja 550 hektar menuju ke perumahan atau pemukiman warga, ya kan? Jadi memang aksesnya banyak yang ditutup sementara. Yes. Dan buat yang masih ada di sana harus tetap minta mengikuti arahan petugas supaya proses penanganan semua berlangsung dengan baik, karena kan selain kebakaran sekarang ini juga cuaca udara lagi panas banget,
0: ditambah
1: anginnya juga besar. Gak heran kalau akhirnya apinya sendiri tuh makin meluas.
0: Betul banget, jadi akses wisata terdampak ya kan, udah meluas segala macam kayak gini-gini. Ya sementara sih memang prioritasnya sih harus ditutup dulu demi keselamatan,
1: iya
0: kan?
1: Betul.
0: Dan warga, wisatawan juga diminta mengikuti arahan petugas selama proses penanganan berlangsung. Jadi orang-orang yang udah ikutan open trip, ya udahlah, nggak usah maksain dulu.
1: Iyalah.
0: Terus orang-orang yang lagi ada di sana, mendingan udahlah cabut aja dulu.
1: Betul. Kita doakan semoga nggak ada korban dan semoga kobaran api, semoga semua ini bisa terselesaikan dengan baik.
0: Yes.
1: Bisa langsung padam secepat-cepatnya.
0: Amin.
1: Sehat selalu semuanya, teman-teman dan juga sahabat suara dan juga orang-orang yang ada di daerah kawasan Gunung Bromo ya.
0: Amin.
3: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Dwi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut, dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh, katanya udah putus, tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus suara seru
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
3: Iswara.
4: Suara warga Indonesia.
5: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Sobat FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Yes, hari ini selesai sudah tugas kami berdua menemani kamu sahabat suara. Terima kasih banyak ya, karena giliran mau closing mendadak sahabat suara dari tadi hampir 3.000 orang yang lagi ngelihat
2: makanan yang thank you
1: bikin kami lapar.
0: Rese lo pade. Tapi ya nggak apa-apa. Memang kita harus lapar agar kita bisa makan di rumah bersama keluarga tercinta.
1: Itu betul. Tapi ternyata anak yang belum dewasa depan kita ini rencananya mau makan. Dia masih remaja. Anak remaja ya. Agoy remaja ya. Agoy remaja malam ini mau makan apa? Agoy remaja.
3: Aku mau makan ini mie ayam. Rencananya.
0: Mie ayam aku suka banget.
1: Tapi mie ayam yang kayak gimana nih?
3: Yang dia tuh ada minyak-minyaknya di mie-nya.
0: Minyaknya warna
3: minyak bumbu, deh. minyak bumbu.
1: Oke.
3: Enak.
1: Yang biasanya sama bawang putih yang
0: enak banget.
1: menuju ke gosong bawang putih matang banget. Yang krenyes-krenyes ya.
0: Yes.
3: Tapi kebab juga enak kayaknya ya.
0: Kebab Melawai. Kebab Majestic, Ding. Salah.
1: Melawai jual emas, kalau Majestic baru kebab. Iya.
3: Oke, okay, juga apa? Kain. Sama juga sih.
1: Enggak juga kebabs.
3: Kebab.
1: Boleh kebab tapi yang Majestic enak juga sih.
0: Kabubs ada enggak kabubs?
1: Ah, bukan dong. Beda lagi.
0: Gue mau terima kasih sama Algi Fari. Dia dari awal stream sampai sekarang stay lo.
3: Kelas.
1: Terima kasih Algi Fari juga, kamu tadi ikutan topik. Besok kita hadir lagi.
0: Yes,
1: ya.
0: Terima kasih banyak.
1: Besok yang hadir lagi kasih tahu ntar malam pada makan apa.
3: Betul.
1: Jadi kita nanti, tiap siaran lapor
3: aja bawaannya. Sore laporan ya guys, malam ini kalian makan apa?
0: Benar, kalau aku sih udah dikode sama istriku, aku akan makan gultik malam ini.
3: Asik.
0: Kamu makan apa?
1: Sayur asem. Pakai teri, belado teri, tempe bawang putih, sama pepes tahu jamur. Banyak ya.
0: Kamu apa?
3: Aku
0: kamu mie ayam.
3: Enggak, aku kayaknya mau kue tiao goreng.
0: Lu jadi berubah.
3: Iya bang. Mau apapun makanan.
0: Nah,
1: tapi yang penting
3: makannya sama siapa?
1: Sama siapa?
3: Betul sekali. Biar makannya tuh
1: ape.
3: Ada ceritanya gitu loh.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Sahabat Suara, kamu pengen punya bisnis yang bisa menghasilkan tanpa harus repot

0: 6 bareng Nikta Gina dan Rizky Kinos dari jam 9 sampai 10 pagi cuma di Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: pagi ini.
1: Benar serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
2: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
1: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
2: Iya kan? Nih Firman nih. Kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, "Fir, beras habis, keluar dong beli beras." Ntar lagi nih, "Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
1: Fir, bantuin benerin genteng dong." Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
2: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
1: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
2: Apa?
1: Far.
2: Far.
3: Jauh.
1: Oh, ada lagi.
2: Apaan tuh?
1: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
2: Kenapa?
1: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair.
3: Fair.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: cincang-cincingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang-cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Lumayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Memutarkan musik yang kamu butuh?

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

Jakarta, suara warga Indonesia masuk di nongkrong bareng Beryl di jamnya Beryl Rasa Ndave. Selamat malam sahabat suara, nemenin lo yang lagi di jalan, ya lagi di kantor masih, hati-hati terus ya, happy terus di awal jam siaran Beryl. Temenin gue yuk, absen-absen dulu, posisi lagi pada dimana dan lagi ngapain nih, ke WhatsApp suara 0816 114 1014.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

92.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril Rasan Davi di nongkrong bareng Beril.
1: Yang mengenai angkutan umum ya.
0: Cobalah MRT. Enggak ya, sorry. Oke. Baca-bacain dulu nih WhatsApp nih. Gitu ya, kalau siaran sendiri kalau ngejok agak gimana gitu, aneh. Janggal aja, aneh gitu. Sorry, gue nyesel barusan. Better info Semarang terang benderang Ber. Oke, kalau daerah kamu gimana sahabat suara? Jujur kemarin Cilandak nih kantornya Iswara sempet hujan, tapi dikit doang. Kayak hujan buatan dah guys. Gak tau pas gue sampai kantor kok basah jalanan gitu. Tapi bentar doang kata satpam. Ada 0838 sekian sekian sekian sekian. Malam Bang Beril, saya Toplamot dari Sukabumi Jabar. Wih, namanya keren juga Toplamot. Dipanggilnya Top apa Lam apa Mot? Lagi nyantai Bang, nungguin Bang Beril on air. Thank you bro, respect yang pada nungguin aku on air. Sehat selalu ya. Dan nanti juga aku bakal live loh di TikToknya iswara.network. Jadi mending temenin di sana. Ayo yang mau update mungkin pengen titip salam nih, mumpung gue siaran nih. Waktunya sekitar 2 menitan lah, gue kasih lo waktu untuk titip salam. Kirim aja ke WhatsAppnya Iswara. Nomornya gue ulangin lagi, 0816 114 1014. Itu ya nomornya ya. Mau titip salam atau pengen update di jalan trafiknya seperti apa, atau mungkin hari ini di kantor tuh gimana sih, ada anomali-anomali yang bikin gregetan gak, pengen curhat boleh. Nanti di jam 9 juga bakal ada sesi curhat. Jadi gue mempersilakan lo untuk kirimin curhatan-curhatan lo ke nomor WhatsAppnya Iswara 0816 114 1014. Yang panjang aja karena ntar gue bacain ya, karena itu sesinya dedicated. Oke, jadi kita untuk curhat. Ini ada dari Dinda juga. Kabar ya, udah sampai rumah. Tumben ya aku pulang cepet hari ini. Selamat beristirahat Dinda. Selamat tidur langsung ya. Tadi gue kepikiran si Lamot bilang lagi nyantai gitu. Di pala gue nyantai itu adalah yaudah gue di sofa senderan. Di kantor kan ada sofanya gitu ya. Terus gue tiba-tiba bisa ketiduran gitu. Banyak tempat-tempat yang menjadi tempat yang unexpected untuk gue tiba-tiba ketiduran gitu ya. Sofa sih expected, tapi gue pernah ketiduran di LRT. Nah, jadi saat itu gue abis dari Bandung naik Whoosh, abis itu lanjut kan naik LRT. Gue itu harusnya turun di stasiun, aduh gue lupa deh, pokoknya deket Rasuna stasiun apa. Cuma gue ketiduran sampai Dukuh Atas. Dan lo tau kan LRT, ini sekalian kritik gue ya, LRT itu kursinya gak terlalu enak. Tapi gue lagi capek-capeknya banget, kursi itu gue ketiduran di situ. Sampai yang kayak, loh kok udah mentok? Mentok kan Dukuh Atas kan? Sampai akhirnya, mas, Rasuna udah lewat ya? Udah tadi bang gitu, tapi ntar kita muter lagi kok santai. Oh, sampai muter gue. Itu adalah tempat tidur gue yang tidak pernah aku bayangkan. Tempat unexpected untuk tidur. Tapi lo pernah gak sih sahabat suara tidur di tempat yang sangat amat di luar ekspektasi? Yang paling menurut lo, gila kok gue bisa ketiduran di sini ya? Nah, coba jawab tempat tidur lo, nggak lo pernah ketiduran di mana sih yang unexpected gitu ya? Jawab di WhatsAppnya Iswara, gue ulangi lagi nomornya 081611. Kita masuk ke Okai dulu sahabat suara, menemani lo yang lagi di jalan. Lagu-lagunya Beril anti ngantuk ya guys ya. Ini lagu juga artinya deep sih jujur, lupa nama ingat rasa. Eh, ada yang bisa mengartikan kira-kira artinya apa?

4504. Masker di angkutan umum, mungkin dia takut ketularan penyakit sense di tempat umum, ya. Tapi adalah alasan utamanya adalah orang pakai masker di angkutan umum adalah kalau ketiduran nggak jelek mukanya, karena ketutupan. Nah, gua saat itu kondisinya saya tidak pakai masker. Ngowobat gua nggak tahu ngorok apa enggak ya, cuma sepertinya sih iya ya. Lalu gua capek banget tuh dari Bandung, set. Michelle, gue pernah ketiduran di salon pas lagi kerimbat. Ini aneh sih. Yang lo

tahu adalah kan kalau apa lagi potong rambut itu kan tukang cukurnya kan aktif untuk apa gerakin pala kita kan. Nundukkan lagi mas. Nah ini si Michelle ketiduran, gimana ceritanya coba? Bingung nggak lo? Tapi menurut gue ini adalah tempat yang mendukung ya. Kalau cewek tuh kan salon, kepalanya dipijut, lampunya redup, musik-musik pelan gitu, ya udah jadi hotel be itu salon. Rizky dari Depok, Rizky-nya Kinos nggak nih? Salah dong. Pernah ketiduran di rumah temen pas lagi rame-rame. Oh, cakwe. Nggak nempel, nyender, tidur, cakwe. Aurel, pernah ketiduran di toilet kantor. Tapi bener loh, ini terjadi tau guys. Jadi gini, ada teman gue yang dia tuh gak suka sama kantornya, gak suka sama lingkungannya gitu. Tapi ya dia, ya mau gimana bro, cari duit kan. Sampai dia tuh rajin banget ke toilet, ke bilik WC untuk me time. Mungkin me time mungkin ya, mungkin dia bisa diem main HP atau ya udah karena dia gak suka sama lingkungannya. Jadi sampai ketiduran pun pernah mungkin dia. 0813 sekian-sekian. Oke, dia bilang pernah ketiduran di bioskop sampai ngorok pula. Nah, filmnya apa itu coba? Gue ingat bokap gue nonton bioskop waktu itu kan. Gue masih SMP. Kita nonton film yang action banget. Bokap gue suka, alias Bolt. Lo tau Bolt kan? Film Pixar yang anjing, yang animasi. Dia ketiduran. Ya wajar sih ya. Ini ada yang mau titip salam juga nih. Ada dari Abah Endang, Bagja 60. Mat malam juga all crew Iswara. Request Dudi Oris. Salamnya buat all crew Iswara Bandung dan semua sahabat Iswara 9 Kota. Makasih bedol sama-sama om. Kasih tahu ke gue ya, tempat lo ketiduran yang paling aneh itu di mana sih? Tadi ada yang jawab di bioskop, ada yang di salon. Tenang aja guys, ada yang lebih absurd dari lo kok. Jawabnya di mana, di WhatsAppnya Iswara.

Internasional 92,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: I just wanna say I love you.
1: Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kenapa tiba-tiba telepon ya? Lagi siaran loh. Ya ampun, kaget banget gue. Mana connect ke tap sama handphone jadi suaranya double gitu loh. Sahabat suaranya berisik banget. Anyway, tadi gue sempat cari tahu soal ketiduran-ketiduran ini. Kenapa sih kita bisa ketiduran di tempat yang unexpected atau mungkin ke tempat yang di tempat yang tidak nyaman gitu. Ternyata ada istilah yang menarik namanya sleep pressure. Jadi semakin lama kita terjaga, semakin besar tekanan biologis tubuh buat tidur. Masa sih? Semakin... Salah satu zat yang berperan adalah adenosin. Selama kita bangun dan beraktivitas, kadar adenosin di otak tuh meningkat. Jadi semakin tinggi kadarnya, semakin besar rasa ngantuk yang kita rasakan. Makanya ada momen dimana lu udah capek banget sampai kursi LRT yang keras dan pendek itu aja tuh ketiduran gue. Masih ngomongin soal ketiduran,
0: jawab.
1: Kira-kira tempat paling absurd lo ketiduran tuh di mana sih? Tadi ada yang jawab di bioskop, di salon, di LRT. Jawab di TikTok ya, karena gue

0: pernah ketiduran di mana sih tempat-tempat yang paling absurd gitu?
1: Asik, asik.
0: Di angkot, di MRT, di rumah teman. Ada Spice juga, ada Dari di TikTok, ada Juni, goyang-goyang banteng, salah. Ada Wina, ada Glenn, katip salam buat Binia Biral. Oke, siap ntar disalamin. Nyimak dari subuh ketemu subuh. Respect Edo. Semuanya kita masuk ke live TikToknya iswara.network ya. Kalau pengen titip salam boleh, kalau mau pengen update lokasi lo lagi di mana, pengen update traffic juga enggak apa-apa, atau pengen curhat-curhat, abis ini ada sesi curhat, monggo. Caranya kirimin aja curhatan lo ke nomor WhatsApp-nya Iswara 0816-114-1014. Atau pengen sekedar update-update lagi ngapain dan lagi sama siapa, masuk aja ke TikTok iswara.network. Oke, okay, because I'll be back. Stay tune di Iswara 101.4 FM, Iswara Jakarta, suara warga Indonesia.

Di mana ya? Bentar. Di WhatsApp nih ya. 0851 sekian Halid tuh di DJ Halid kan nih. Kalau gue ketiduran terabsut nyampe parkiran mobil di rumah, malah ketiduran sampai pagi. Niatnya cuma merem sebentar. Guys, nih ya cewek-cewek yang lo harus tahu adalah cowok itu kalau udah nyetir, kalau udah capek banget nyetirnya, dia itu nggak prefer, dia tuh prefer di mobil dulu. Ini matiin mobil ceklek dah, mobil tidur. Atau nggak rebahan aja gitu. Jadi nggak langsung turun terus masuk rumah nggak. Ada cowok yang kayak gitu, gue yakin yang lagi nyetir tuh ada kebiasaan kayak gitu banget. Gue salah satunya. Gitu, ya kayak, pokoknya sensasi parkir mobil, matiin mobil, duduk, terus di kebelakangin kursinya ditidurin gitu. Wah tuh enak banget abis nyetir panjang. Asli. Dan Halid nih salah satu yang ketiduran, kenyamanan dia kebetulan. Kosong 895 sekian. Gue tuh kalau capek gampang ketiduran. Pernah waktu itu belum sempet yang ketiduran pules sih. Tapi gue bener-bener yang nyaman banget karena capek abis latihan silat tuh. Setajam silat. Terus disuruh tiduran di tengah lapangan. Terus tiba-tiba dibangunin sama pelatihnya. Bangun, nyaman banget. Oh, jujur malu karena gue di situ masih pemula banget dan amatir. Jadinya kayak cuma numpang tidur doang. Besoknya gue menghindar supaya nggak berinteraksi secara langsung. Malu jujur. Disuruh tiduran di tengah lapangan, malah ketiduran beneran. Ini absurd sih. Lo nggak tahu kan berapa ribu orang yang ngeliatin lo tidur di tengah lapangan? Dan gue juga lagi live di TikToknya iSuara.network. Masih ngomongin tempat ketiduran lo yang paling absurd di mana sih sahabat suara? Gue bacain satu lagi deh. Ada dari Fikri. Ber, gue pernah ketiduran di rumah sakit waktu nemenin nyokap. Duduknya di kursi plastik, tangan masih megang botol minum. Ini pertanyaan juga sih. Apakah lo kalau ketiduran megang botol minum, genggaman lo lepas atau enggak? Soalnya gue pernah kayak power nap gitu, gak sengaja ketiduran, megang botol. Terus botolnya pas gue bangun masih ada di tangan. Terus gue mikir, anjir gue gak jatuh ya? Jangan-jangan gue Spiderman. Yeah.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kenapa jadi belibet gitu? Kita masuk ke sesi curhat dulu yuk, sahabat suara. Yo, BTS berani terbuka sama AQ.
1: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.

Halo. Kali ini ceritanya masih soal ketiduran, datang dari R. Sebenarnya ini teman gue yang curhat, cuma dia lewat gue lah, gue yang menginterpretasikannya gitu ya. Namanya R. Beberapa waktu lalu tuh gue ketemu dia malam-malam, sahabat suara. Kita tuh makan ya, nongkrong-nongkrong aja gitu lah. Dia bahkan masih sempat cerita soal kerjaan gitu. Dia tuh cerita soal orang yang lagi dideketin. Terus dia cerita soal rencana dia weekend gimana. Jarang lah momen itu kita berdua ngobrol cowok sama cowok gitu ya. Pokoknya kalau orang lihat dari luar, ini orang tuh baik-baik aja gitu. Terus setelah makan, udah tuh kan duduk di mobil. Terus tiba-tiba dia bilang, "Cet, gue capek banget anjir, sumpah." Gitu. Ya udah tidur, ayo balik lu cabut gitu kan. Terus dia bilang, "Bukan capek yang itu, Ril." Gue langsung bingung, "Ah, apaan lagi nih?" gitu. Karena kan kita terhitung udah lama banget gak ketemu gitu. Karena menurut gue ada capek yang gak bisa disembuhin cuma karena tidur, sahabat suara. Dia lagi banyak banget mikirin hidup, kerjaan lagi gak sesuai ekspektasinya dia, hubungannya lagi jelas, di rumah juga ada masalah. Dan yang paling bikin dia capek itu adalah dia ngerasa semua orang tuh ngira dia baik-baik aja, padahal kalau setiap ditanya, "Lo kenapa?" ya jawabannya selalu gak apa-apa. Terus gue kasih tahu ke dia, "Ya lo gak bisa ngomong kayak gitu mulu, jangan gak apa-apa mulu, tapi lo akan nelen pahitnya terus gitu. Ya lo sekali-sekali orang nanya lo kenapa, ya lo jawab lah, ya gak apa-apa, apa jangan gak apa-apa, lo jawab lah yang sebenar-benarnya yang lo rasain gitu. Kan lumayan ada tempat cerita buat lo gitu." Sampai akhirnya dia bilang satu kalimat yang menurut gue cukup bikin mikir, sahabat suara. Gue tuh bukan karena gak punya tempat buat cerita, Ber. Gue cuma udah capek ngejelasin. Ya udah, akhirnya gue nggak heran kenapa gue ketemu satu jawaban. Dia tuh lagi capek banget abis itu, dan gue tahu bahwa dia tuh belakangnya lagi sering ketiduran kan. Orang capek mikir itu di mana-mana bisa ketiduran. Orang yang lagi punya masalah di hidupnya, nggak tahu dari otak capek mikir yang bahkan nggak one at a time gitu loh. Jadi semuanya dipikirin dalam satu momen. Terus jadinya ke badan-badan juga capek, otot-otot juga capek. Jadi tuh jadi sering ketiduran. Teman gue adalah contohnya. Teman gue tuh lagi sering ketiduran banget. Nah ternyata memang stres itu, kebanyakan mikir, kebanyakan mendem, itu tuh bikin orang capek terus. Jadi pesan buat lo mungkin yang lagi mendem gitu ya, atau enggak yang lagi nggak bisa cerita ke siapa-siapa, ya lo ceritain. Ceritain ke siapapun lah. Kalau memang gak bisa cerita ke teman, gak bisa cerita ke orang tua, gak bisa cerita ke pasangan karena si punya pasangan, ceritalah di sesi curhat BTS, berani terbuka sama Beryl. Because I'm here for you, I'll be there, walaupun cuma di on air. Dan lo gak usah takut nama lo kesebar, karena gue bisa nyimpen nama lo. Gue bisa bikin nama lo anonymous, oke? Tadi cerita dari teman gue, sedikit contoh lah ya. Abis ini gue akan bacain cerita-cerita dari sahabat suara yang sudah masuk di WhatsApp-nya Iswara di nomor 0816 114 1014. Ditunggu ya cerita-cerita kamu. Abis ini aku puterin.

0: Kali ini voice note ya sahabat suara ya. Mari kita dengarkan dan pasang kuping sahabat suara baik-baik.
1: Hai bestiu.
2: Hai bestiu.
1: Tempat paling absurd di mana gue sering banget ketiduran. Tuh sebenarnya ada dua. Yang pertama itu tuh di sofa ruang tamu gue. Jadi gue itu kalau misalkan habis kerja gitu, terus gue duduk di sofa itu, terus gue selonjoran, buka handphone, WhatsAppan sama orang-orang, terutama pacar saya.
0: Nah,
1: itu.
0: Bentar. Orang-orang. Berarti pacar lo nggak cuma satu. Wah. Sorry.
1: Terutama pacar saya. itu tiba-tiba setelah gue WhatsAppan, gue taruh handphone gue di meja, terus gue tidur di situ, ketiduran sih lebih tepatnya, saking capeknya. Yang kedua di mobil kalau lagi perjalanan jauh, ataupun kayak misalkan perginya tuh ke Bogor atau ke Bandung, atau misalkan perginya agak malam, balik dari tempat tuh agak malam gitu, itu gue tidur di mobil
0: orang.
1: Jadi posisinya gini, bokap gue nyetir, gue di depan karena gue navigator kan, kayak co-pilotnya gitu, terus nyokap gue di belakang. Nah gue tuh kalau udah kena AC mobil, terus bluetoothnya itu bluetooth di mobil. Handphone gue udah connect ke mobil gue dan itu udah ke playlist gue, udah teler tuh gue.
0: Yeah.
1: Oke, PTW lu mau gue keluarin core perasbunan komenan IG dan TikTok kita tidak?
0: Boleh.
1: Kalau mau gue keluarin abis ini.
0: Boleh, asal jangan merepotkan lu ya, Dar. Gue gak enak lu sama lu sementara. Beril sih gak enakan. Lu tau gak? Lu tidur nih, bluetooth, head unit mobil lu connect ke HP lu kan, buat bluetooth kan. Playlist lu. Lu tau gak bokap lu sementara spending gimana? Pas lu lagi tidur nih, apa gue matiin aja handphonenya ya? Bapak lu, lagu apaan sih nih? Apa gue passwordnya gue salah-salahin biar gak bisa dibuka sejam kali ya? Itu bapak lu itu. Bapak. Lanjut. Wow. Ini ada. Aduh. Abis satu lagu kali ya? Boleh gak sih? Ini benar-benar. Ini deh satu. Malam Beril, aku tutut. Pikiranku lagi banyak banget dipenuhi dengan urusan kerjaan kantor. Terlalu banyak tugas yang deadline-nya barengan. Due date, maksud apa? Deadline-nya. Yang deadline-nya barengan. Walaupun aku udah bikin watchlist, tapi tetap aja aku ngerasa bingung. Mana yang harus jadi prioritas? Mungkin gak bakal sesetres itu kalau waktu fokus untuk kerjain satu persatu. Masalahnya di jam kerja aku harus kontrol kegiatan kantor. Kontrol kerjaan front office, back office juga. Jadi waktunya harus dibagi-bagi. Pusing banget, tapi namanya juga tugas ya, harus dijalanin. Aku cuma bisa berdoa, semoga selalu sehat biar bisa fokus kerjain tugas kantor dan kuliah juga. Good luck, Beril. Good luck to you too. Jadi memang tugas kantor itu deadline-nya barengan. Dan gue ngerti banget kenapa kita semua tuh suka kejebak dalam satu tenggat waktu gitu. Padahal sebenarnya kata orang tua dulu adalah, iya kamu dibagi lah ngerjainnya gitu. Misalkan udah tahu deadline-nya, misalkan ada dua tugas, deadline-nya tanggal 17 Agustus gitu misalkan. Ya minggu pertama, pokoknya dua minggu sebelumnya, minggu pertama kamu kerjain tugas pertama, minggu kedua kerjain tugas kedua gitu. Tapi gue ngerti banget, emang tidak semudah itu. Di saat ada waktu kosong, kita cuma pengen istirahat. Karena kita tahu kita capek banget. Banyak yang dikerjain di kantor. Dan gue ngerti banget kenapa lo lagi bingung banget mana yang harus dijadiin prioritas. Kalau gue memilih prioritas itu adalah yang pertama, yang mana yang paling

meme yang paling impactful. Dalam artian kayak ada dua tugas misalkan, gue harus tapping sama gue harus meeting. Bukan impactful deh, itu terlalu harsh kayaknya. Yang apa ya, yang bobotnya tuh lo akan ngeluarin effort lebih untuk itu. Gue selalu pertamain yang gue akan mengeluarkan effort lebih gitu. Yang di pekerjaan tersebut kayaknya oke. Gue mendingan capek di awal, baru santai-santai di akhir gitu. Jadi kayak gue kerjain dulu deh tugas yang gitu. Baru nanti biar ngerjain tugas selanjutnya tuh udah kayak santai. Bisa sambil istirahat, bisa sambil apa, sambil makan, sambil ngopi gitu. Gitu sih kayak kalau gue, tapi semoga insight dari gue yang ini. Ya gue juga gak on time banget orangnya sebenarnya. Cuma good luck buat lo, Tutut. Kabarin ya hasil pekerjaannya gimana nanti. Semoga apapun yang lo lakuin bisa berkah buat lo. Amin, amin, amin. Dan semoga hasil memuaskan sesuai yang lo bayangkan sebelumnya. Oke, terima kasih udah cerita. Memutarkan musik yang

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk ke sesi curhat. Sesi curhat ketiga di hari ini. Let's go.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.

0: Okay. Berbentuk voice note lagi. Kita akan mendengarkan di malam hari ini. Let's go.
1: Halo Barry. Hai. Selamat malam.
0: Malam.
1: Thank you loh, by the way, sebelumnya buat BTS karena bikin gue gak bingung aja gitu untuk mencurahkan perasaan gue gitu tanpa gue harus overthinking, bingung mau cerita ke siapa apa segala macem. Mau cerita lah ke BTS.
0: Asik, mau cerita gitu. BTS aja.
1: Hari ini tuh gue mau cerita kalau kayaknya gue lagi overwhelmed kali ya, exhausted, apapun itulah namanya. Entah kenapa kayak gue bingung aja. Mungkin terlalu banyak hal negatif, hal-hal sedih yang menumpuk. Tapi gak tahu nih mau disalurinnya kemana gitu, mau dikeluarinnya kayak gimana. Jadi kayak gue bakal yapping di BTS ini deh. Apa yang gue sedihin atau apa yang gue pikirin lebih ke capek aja ya, kerja jadi warga Indonesia.
0: Iya,
1: penting sih sebenarnya, cuman
0: ya udah.
1: Ah, kita udah. Mungkin karena gue lagi day one kali ya, day two deng.
0: Udah.
1: Sekarang posisinya gue lagi di mobil dengerin suara.
0: Asik.
1: Di pinggir jalan, honestly gue lagi berhenti, pengen diem aja gitu. Gitu sih. Gue pengen ngeluarin aja sih
0: gak
1: perasaan
0: apa,
1: tak enak yang ada di dalam hati gue.
0: Gak apa, anjir, seru.
1: Thank you so much udah mau dengerin yapingan gue. Gitu aja. Gue mau request dong, Ril.
0: Ayo dong, boleh.
1: Untuk peneman kesepian gue kali ini, gue mau request lagunya Raisa judulnya Bila. Kayaknya enak nih denger-denger lagu sendu di saat yang lagi kayak gini. Gitu aja. Thank you, Ril. Thank you semuanya.
0: Thank you, Spice. Nah, inilah BTS ada buat lo. Buat lo yang kayak bingung, kayak pengen ngeluarin aja gitu. Yang ngomong apa bingung, ya gak apa-apa, tetap gue puter. Itu tapi tuh ini, tapi gue jadi lo akan gitu juga sih. Yang kayak gue butuh ngomong aja gitu. Bahkan kadang-kadang gue ngomong di rumah sendiri gitu. Kayak, aduh, apa sih gue lupa. Anjir, gue lupa ini lagi. Kenapa sih gue gini mulu gitu. Gue sering banget kayak gitu. Berhenti di pinggir jalan. Ya udah, sambil ngeliatin rotasi orang-orang Jakarta tuh pulang pergi kerja tuh kayak gimana sih gitu. Ada kepuasan tersendiri lah. Pernah ada titik kayak gue pengen ada temen nih di rumah gue gitu. Apa masa gue ngajakin orang mulu tiap malam dulu? Masa gue ngajakin teman gue mulu main? Tanya teman gue, kayaknya gue adalah salah satu orang yang paling sering ngajakin main. Tapi gak main keluar ya, main di rumah gue, yaudah main PS ayo guys gitu. Dan di rumah itu kita full main PS doang, kagak ngobrol. Ya ngobrol yaudah gitu, tapi kayak kalau ada orang tuh rasanya, oh iya dan temenin gue ya gitu cuy. Ya kan Dar, lo juga suka ngomong sendiri kan. Iya gak apa-apa bro. Gitu sih sahabat suara. Anyway, ini gue pengen muterin satu lagi nih. Thank you, Spice, udah mau cerita. Ada sebuah voice note juga. Asik. Dari Uci. Uci, masuk Uci.
2: Hai, Bear. Selamat malam semuanya. Selamat malam warga suara Jakarta. Jadi gue mau cerita nih. Tadi pagi tuh gue abis misuh-misuh, alias gue abis marah-marah.
0: Anjir.
2: Abis menguras emosi jiwa gue kepada seseorang, pada salah satu orang di departemen gue.
0: Wow.
2: Jadi gue itu kan dikasih tanggung jawab untuk meng-arrange outing di departemen gue, ya kan. Yeah. Jadi dari gue cari tempat, cari lokasi, transportasi, makannya gimana, pokoknya segala macam lah ya kan. Udah berminggu-minggu tuh gue sibuk lah nyari vendor segala macam gitu ya kan. Nah, pas waktu kita memutuskan untuk okay, kita meeting nih gitu ya kan. Nah, si orang ini gak datang, gak ikut meeting ya kan. Long story short-nya, tadi pagi itu gue WA di grup untuk memastikan kalau berapa orang nih yang udah pasti ikut gitu ya kan. Jadi karena di satu departemen gue itu ada dua orang yang kemungkinan sih gak ikut karena dua orang ini kerjanya di shift gitu kan. Tapi tetap dengan keputusan kita akan kasih kompensasi ke mereka berdua gitu kan, berupa uang lah gitu loh, biar mereka juga sama-sama merasakan ya kan. Terus emang sih gue itu bilang di grup itu gue tunggu kabarnya maksimal sampai sore, gue bilang gitu kan.
0: Galak.
2: Nah, si dua orang ini memberikan konfirmasi ya masih pagi gitulah. Bilangnya sih, Mbak, maaf ya kita nggak bisa ikut soalnya kita kan harus kerja, dan kalau misalnya kita ikut kemungkinan kita akan potong cuti, sedangkan kita udah nggak punya jatah cuti. Ya gue sih fine-fine aja, maksudnya kayak balas pun juga nggak yang terlalu gimana-gimana, kata gue. Oke, nggak apa-apa gitu ya kan. Nah si orang ini, si bapak ini tiba-tiba nge-WA di grup juga gitu kayak, gimana sih Bu, kok jadi ngegas gini? Kan bilangnya keputusannya nanti tunggu sampai sore. Kenapa udah langsung dipastiin kalau yang ikut hanya 16 orang dan 2 orang ini nggak ikut? Loh, kok jadi gini ya, katanya gitu kan?
0: Iya.
2: Karena ya lo tau lah, Senin itu kan derder-derdor banget ya. Derder-derdor, gue lagi ngerjain laporan, ngurusin outing, emosi dong gue. Gue langsung balas aja, Pak, sorry ya, gue bukan, gue sih bahasanya bukan gue lo ya, saya bukan ngegas ya, kata gue gitu. Saya cuma mau konfirmasi aja yang ikut berapa. Saya bukannya sok ngatur, kalau ribet kayak gini ya udah, mending gak usah aja coatingnya, saya juga udah capek, gue bilang gitu kan. Dia malah, aduh, malah blunder, malah segala macem, ngomong yang gak enak gitu ya kan. Terus akhirnya
0: lemes,
2: gue balas di komen grup pakai caps lock semua.
0: Wow,
2: kata gue, udah ya Pak, gak usah dan gak perlu juga, chat saya di copy paste, saya juga udah paham. Dan sorry ya guys, bukannya saya mau ikut mau ngatur atau gimana, cuman kan ini udah deadline, takutnya di tanggal itu keisi sama orang gitu kan. Udah lah ya, gue agak sedikit misuh-misuh lah segala macam gitu ya kan di grup itu. Gue juga udah malas sih ngeladeninnya, sampai si bapak ini tuh kayak gimana sih, ujung-ujungnya dia bilang yaudah deh, saya gak ikut deh, untuk jatah saya angus juga gak apa-apa gitu ya kan. Terus pas sore-sorenya tiba-tiba bos gue di grup itu nge-WA kalau mertua si bapak ini tuh meninggal ya kan. Terus ya gue agak sedikit merasa guilty, tapi masih kebawa emosi, tapi gimana, ah ya udahlah, intinya begitu aja ya Ber ya, thank you.
0: Yang pertama jangan lupa ucapin turut berduka ya Ci, turut berduka juga dari gue. Yang kedua, ironis ya, outing kan harusnya bikin orang bonding, tapi malah jadi bikin misuh gitu loh, sebel sih gue. Inilah kadang-kadang kita tuh kadang suka nggak tahu orang tuh lagi ngurusin apa, lagi mikirin apa, dan kita tuh cuma nerima ujungnya doang, kayak kenapa marah-marah lo, ya lo nggak tahu dia marah-marah kenapa, banyak yang dia urusin. Jadilah, itulah yang sering gue bilang kalau siaran sahabat suara, tugas lo di dunia ini selain beribadah, satu adalah adaptasi, sama dengan manusia kan manusia, gini lo harus bisa sesuaiin dengan kondisi orang lain. Lo itu kan ada bilang manusia itu adalah orang makhluk sosial, hidup yang butuh orang lain juga gitu. Manusia kan orang-orang sekitar lo, mengerti mereka tuh lagi gini. Mengertilah kalau misalnya mereka tuh backgroundnya seperti ini gitu. Lagi ngurusin apa, lagi ngurusin apa, sesuaikan. Kayak lo ke tempat baru, terus lo harus, ya udah, oh ternyata ada apa di tempat ini tuh seperti ini. Banyak orang yang kayak egonya tuh tinggi banget, kayak gak mau ya gue bener, gue akan ngelakuin hal seperti itu di tempat baru ini, karena menurut gue itu bener. No. Gitu ya sahabat suara ya, manusia kan manusia, adaptasi, itu doang tuh tugas lo di dunia ini, sama ibadah tentunya. Sahabat suara, Beryl pamit dulu. Terima kasih buat lo yang dengerin Beryl hari ini. Besok ketemu lagi ya. It's time for me to say, mics off, hearts on, and I'll see you tomorrow.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Gue mah kalem kalau di rumah.
1: Gue nggak enak nih.
2: Ji, sejak kapan gue kalau nelpon lo ada butuhnya doang? Gue mah sayang sama lo. Happy birthday, selamat ulang tahun. Lah kemarin kan lo ulang tahun?
1: Enggak, Sinta yang kemarin ulang tahun, lo salah nelpon.
2: Oh, Sinta yang ulang tahun bukan lo ya? Kenapa sih? Eh, lu jangan marah-marah tau. Lu kan orangnya baik.
1: Iya, gua memang baik. Gua mau kado khusus dari lu.
2: Apaan tuh?
1: Ya udah, apa kek? Pikir aja katanya sayang. Pasti kan ada ikatan batin ya.
2: Iya lagi, tapi kayaknya mulai hari ini gua gak sayang lagi deh sama lu. Jadi ikatan batin kita putus ya. Jadi gua salah telepon. Gua harusnya telepon Sinta. Kenapa gua telepon lu? Iya. Kan lu kelewatan ulang tahunnya.
1: Pasti ada butuhnya doang, gue mah tahu.
2: Iya, gue butuh untuk membuktikan lo tuh betul enggak temen gue gitu. Cuman tadi begitu lo enggak, lo enggak temen gue. Gue mau tanya ya, siapa yang kelakuannya paling absurd, aneh, nyusahin? Masa gue sih?
0: Lah iya, jujur itu jawabannya spontan, berarti itu jujur.
1: Ih, lu setuju kan? Rizky, lu setuju kan? Coba tanya sama anak lu deh.
0: Enggak. Kalau lu nanya sama gue di antara grup itu yang paling absurd, gue nggak tahu bu, karena kan gue nggak pernah nimbrung. Tapi kalau nanya istri kelakuan paling absurd siapa? Dia emang.
2: Jangan. Aku jadi dipojokin. Lu emang tega banget lu.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

aku jiwa yang bertahan, sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Bila kau dengar lagu ini, datanglah lagi. Bila kau dengar lagu ini, ayo kembali.

0: 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Masa sih?
1: Gue gak nyium bau apa-apa.
0: Emang?
1: Bau apa sih?
0: Sebentar mas ya, sebentar ya. Sebentar saya...
1: Lu belum ganti kaos kaki kali.
0: Gue mau mandi tiap hari, sebentar ya. Saya mendekat ke mas ya. Jangan mundur-mundur dong. Jangan mundur-mundur. Maju-maju. Kalau gini kedeketan.
1: Lah kan biar mentok.
0: Iya.
1: Kan biar mentok.
0: Kenal lagi. Masnya bau ya.
2: Gak boleh ngomong gitu mas.
1: Mas, ini maksudnya ngomong sama siapa sih?
0: Sama kamu mas. Bau. Benar, sumpah bau banget mas.
1: Emang menurut kamu saya bau?
2: Enggak, mas tuh gak bau. Cuman kayak hidung saya perih kalau deket mas, kenapa ya?
1: Oh, iya. Ya emang saya bawa inhaler nih.
2: Oh,
1: gitu. Emang lumayan agak pedes sih
2: gitu.
0: Tapi kayaknya mas bau deh. Bau-baunya ke mas mau ngutang ya, kayaknya
2: saya ya. Baunya mau minjem duit.
1: Bercanda kan, kamu lagi bercanda kan?
0: Enggak, serius.
1: Karena saya... sejauh ini sih kayaknya gak ada yang pernah komplain sama bau badan aku, gak pernah deh.
0: Nah itu dia, makanya kalau saya makan orangnya apa adanya mas. Kalau masnya bau ya saya sampaikan sama masnya bau. Kalau masnya wangi ya saya bilang masnya wangi gitu.
1: Tapi sebelum menunjuk orang, jangan lupa ngaca dulu. Mungkin bau tersebut karena hidungnya mbak terlalu dekat sama mulut mbak.
0: Ini hasil operasi loh mas.
2: Operasi didempetin.
1: Makin turun, makin turun.
0: Iya saya dempetin, nah, maksudnya gitu, biar gak ada kesenjangan antara hidung sama bibir saya gitu.
2: Nah, jangan ngomong gitu dong.
0: Kita bilang, gimana, kita mas, harus jujur.
2: Mas, bajunya ini baru apa udah lama sih mas?
1: Saya gak pakai baju kan? Saya lagi gak pakai baju.
2: Oh ini kulit.
1: Ini kulit.
0: Kulitnya kayak motif baju ya.
2: Oh iya.
1: Ini bukan corak.
0: Apa?
1: Ini bulu ketek saya.
0: Oh bulu ketek. Oh mas, polak bulu keteknya.
1: Enggak, emang kayak udah kayak kotak-kotak gitu, kayak sepatu fans.
0: Oh,
1: bulu ketek saya.
0: Wow, kaya bagus catur. Sekali ya, kayak papan catur ya. Kudanya mana mas? Saya mau lawan ini, pion.
1: Ini tempat sauna kan ini?
2: Bukan mas, masalah tempat. Ini kita lagi di mana nih Bun? Aduh.
0: Ya ampun, masa lu gak tahu?
2: Di mana sih ini?
0: Ini loh mas. Kita itu tuh di, ya Allah mas.
1: Di mana ya ini? Saya sampai buka baju gini loh. Berarti saya bukan tempat sauna nih.
0: Bukan.
1: Ini tempat apa sih?
0: Lah itu saya juga lagi berpikir keras, ini tempat apa biar lucu.
2: Tapi
0: saya belum ketemu.
2: Ini di mana sih?
1: Di mana sih ini?
0: Itu dia, saya lagi berpikir.
1: Ada cewek, ada cowok, terus saya buka baju, tapi bukan tempat sauna. Tempat apa ini ya?
0: Ini padahal harusnya enggak boleh loh buka baju di tempat ini.
1: Loh saya kira tempat sauna, makanya saya buka baju.
0: Panas sih memang di sini ya.
1: Lah iya makanya.
0: Aduh sumpah lo belum ketemu juga.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus.

0: sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan. Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Suara warga Indonesia
3: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Maksudnya logo HUT RI ke-81 tuh apa deh?
3: Nih ya, logo resmi HUT RI ke-81 itu mengangkat tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Desainnya terinspirasi dari motif-motif Nusantara yang menggambarkan keberagaman Indonesia. Filosofinya nih, simple. Indonesia punya banyak suku, budaya, bahasa, dan juga tradisi. Tapi semuanya itu bisa nyatu jadi kekuatan bangsa. Yang menariknya nih, tahun ini masyarakat juga dilibatin dalam pemilihan logo lewat voting publik. Jadi nggak semena-mena tuh pemerintah yang nentuin. Tapi masyarakat juga ikut punya suara buat nentuin logo HUT RI kali ini.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengan